Grand 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati, maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, tas di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Barakasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
5: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat di Babel Netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik, dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang di Babel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujatera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa, ya, di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini, ditekankan Usman, hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu, ya, dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya, begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya, misalnya warung kopi, begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kurang ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe.

0: Pilihan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabel.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diara Abdul Itilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini kita edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil

0: ini.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi, Bang. Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
2: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
0: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
3: Masih pemain Meksiko, Rosic, cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan ke Meksiko. Ada dua pemain.
0: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee.

0: jajan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masih dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
0: Hingga

Buka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini sebagai hari yang bersejarah juga ya bagi dunia sepak bola, di mana Spepelos Titole yang menjadi pemain pertama ia mendapatkan kartu merah di Piala Dunia pertama hari ini. Gelandang Afrika Selatan itu diusir wasit pada menit ke-49 saat melawan Meksiko. Dan Titole merupakan pemain tondela yang berkarir di kompetisi Portugal. Ya, pelanggaran ini terjadi di menit ke-49 pertandingan. Wasit menilai tindakan Titole menggagalkan peluang jelas Meksiko untuk mencetak gol. Jadi keputusan ini membuat Afrika Selatan harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Dan situasi ini menjadi pukulan berat bagi Bafana-Bafana yang sedang berupaya mengejar ketertinggalan mereka. No.

Dai-dai Shakira Burna Boy. Di kesempatan hari ini kami kembali hadirkan untuk Anda. Dan yang pasti sebentar lagi ada laga Korsel dan apa tuh. Ya, Anda pasti juga sudah ingin menyaksikan langsung. Dan kalau kita di RRI itu dengar bareng, ya kan? Kalau nonton bareng, iya, sudah ada. Sekarang kita nantikan lagi dengar bareng bersama RRI.

Nantinya juga kita akan membahas bagaimana penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026. Nantinya akan bersama Bobby Riawan di hari ini. Bukan dengan Rehan Datau ya. Ya pasti di kesempatan hari ini sejauh mana perkembangan persiapan Porprov Gorontalo. Apakah memang ada panitia yang mengalami tantangannya, terutama cabang olahraganya, kemudian atlet-atletnya seperti apa kesiapannya, ya, koordinasinya dengan para penyelenggara dan para atletnya seperti apa, ya, kita nantikan satu jam bahasannya di Dialog Gorontalo pagi ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

Nasi merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti nasi goreng dan bisa menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Sumber karbohidrat utama yang diolah dari beras kaya energi serta mengandung protein serat, magnesium, dan mineral penting lainnya. Meskipun nasi putih rendah serat dan bisa meningkatkan gula darah jika berlebihan. Namun ada beberapa varian nasi yang biasa dikonsumsi yaitu nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, nasi shirataki, dan nasi pulen. Dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengonsumsi dalam keadaan panas. Seperti yang dikutip dari laman rspp.co.id, konsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan kesehatan usus, dan membantu menurunkan berat badan. Karena tidak semua kalori dari pati resisten diserap tubuh. Makanan yang kaya pati resisten dapat membantu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Namun perlu diingat, kandungan pati resisten dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi dibandingkan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda apa kabar penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Poprov 2026 pada hari ini.

0: pendengar dimanapun Anda berada, segera kita bergabung di RRI Net pagi ini. Ada Rehan Datau. Ya, Rehan, bagaimana nantinya untuk kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi di hari ini?
1: Pekan Olahraga Provinsi Gorontalo 2026 ini seperti yang kita tahu direncanakan sekitaran bulan Juni sampai Juli. Dan untuk kesiapan sendiri kita sudah hadir beberapa narasumber yang sudah hadir bersama RRI pagi ini ya. Ya, kita akan melanjutkan perbincangan Gorontalo pagi ini dengan topik apa kabar penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Gorontalo 2026. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov merupakan ajang olahraga multi cabang terbesar di tingkat daerah yang menjadi wadah pembinaan atlet sekaligus sarana evaluasi hasil pembinaan olahraga di kabupaten dan kota. Menjelang pelaksanaan Porprov Gorontalo tahun 2026, berbagai persiapan terus dilakukan oleh pemangku kepentingan, mulai dari penetapan tuan rumah, kesiapan venue pertandingan, penyusunan regulasi, hingga koordinasi antar KONI, pemerintah daerah, dan pengurus cabang olahraga menjadi bagian penting yang menentukan suksesnya penyelenggaraan ajang tersebut. Kita akan membahas topik tersebut bersama narasumber yang sudah hadir bersama RRI pagi ini. Kita sapa dulu, ada Pak Sekum KONI Provinsi Gorontalo, ada Pak Adi Pala. Selamat pagi Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi. Ya, bisa diaktifkan kameranya Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Pak Adi, bisa diaktifkan kameranya Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih ya. Pak Adi. Ya. Ya, kita juga sudah ada Sekretaris Dinas Parekraftpora Provinsi Gorontalo, Pak Romi Moge. Selamat pagi, Pak Romi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi. Senior saya Pak Adi, ya, selaku Sekretaris KONI Provinsi, juga dari Sekretaris Pertina yang hadir di studio, dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI Gorontalo dimanapun Anda berada.
1: Ya, baik. Kita juga sudah hadir Pak Heri Jangaritu selaku Sekretaris Pertina Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Pak Heri.
4: Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Dan salam olahraga buat Pak Adi Pala yang ya, lagi ada di luar daerah. Dan salam olahraga kepada seluruh pemirsa RRI Gorontalo.
1: Ya, baik. Kita langsung saja untuk bincang-bincang hari ini. Saya mulai dulu dengan Pak Adi Pala selaku Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo. Pak Adi, sekarang itu bagaimana perkembangan terkini terkait persiapan penyelenggaraan Porprov Gorontalo 2026 ini Pak Adi? Silakan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Pertama, assalamualaikum Pak PLT Kadis, Pak Romi, dan Pak Heri, Sekretaris Tinju, dan masyarakat sekalian yang saya dengarkan. Yang pertama saya klarifikasi, saya tidak di luar daerah, tapi saya hanya ada di wilayah. Kebetulan saya dihubungi oleh Pak Bobby, sudah ada terencana saya ada di Kabila, dan kegiatan ini sudah saya rencanakan satu minggu yang kemarin, dan sedikit lagi udah mau balik gitu. Jadi memang saya tidak bisa tinggalkan. Sebetulnya saya ingin langsung sama-sama di studio gitu, tapi tidak apa, karena saya ada di ya mana, di ya hanya di Kabila sini, di ujung Kabila gitu. Oke, yang pertama persoalan Porprov, memang ini kita sudah rencanakan dari Rakerda tahun yang lalu, dan itu sudah kita tetapkan, dan di Rakerda itu sudah menetapkan tuan rumah adalah KONI Kabupaten Pohuwato. Seiring dengan perjalanan ini, maka persiapan-persiapan sudah kita lakukan, bahkan ada peninjauan penyu, ada segala macam kita lakukan. Tiba-tiba dengan adanya efisiensi yang ada dan kondisional dari Pohuwato ini tidak mungkin akan segera mungkin akan membenahi maupun membangun penyu-penyu kesiapan itu, ternyata memang sangat persiapannya memakan waktu dan persiapan soal dana. Tapi ketika kita konfirmasi dengan Pak Ketua DPR, dengan Pak Bupati, ternyata pada bulan November atau bulan apa ya, Oktober telah menyampaikan kepada Gubernur tembusannya Kokoni bahwa Kabupaten Pohuwato untuk kali ini belum siap menjadi tuan rumah. Dengan pertimbangannya mereka sangat luar biasa, efisiensi lah dan segala macam gitu. Dan itu kita sangat maklumi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dengan pertimbangan itu maka kami secara pleno rapat dengan Pak Ketua Koni dan teman-teman wakil ketua yang membidangi juga segala macam itu, maka kita memutuskan menerima ini karena memang sangat rasional untuk kita terima. Akhirnya kita ketemu dengan Pak Gubernur langsung selaku Gubernur Gorontalo dan Ketua Dewan Penasehat. Nah, jadi kami langsung meminta petunjuk beliau, berkonsultasi dengan beliau. Beliau cuma ada dua pesan kepada kami. Kalau memang ini tidak bisa dilaksanakan, dicari solusi bagaimana semacam apa pelaksanaan itu dan tidak jauh dari seperti pelaksanaan porprov. Nah ini berjalan dan akhirnya kemarin kami sudah melakukan rapat kerja lagi di Kesbang Provinsi dan langsung dibuka oleh PLT Sekretaris Dispora Pak Romi, kebetulan berada di sini dan beliau akan menjelaskan itu. Dan kita sudah putuskan yang pertama bahwa karena setelah kami konfirmasi ke pusat, ke KONI pusat, ternyata memang prop yang tadinya di Rakernas tahun 2024 menjadi salah satu persyaratan untuk mengikuti PON, maka untuk karena pertimbangannya efisiensi dan segala macam itu, maka KONI tidak akan lagi menuntut bahwa tidak harus jadi prop. Akhirnya di Rakernas kemarin kita putuskan bahwa setiap cabang akan melaksanakan kejurda itu pada setiap cabang akan melaksanakan kejurda. Tapi porprov pun kita akan laksanakan, tapi nanti akan kami bicarakan dengan Pak Gubernur itu pelaksanaannya bulan Oktober. Tapi itu masih tanda tanya, itu belum bisa kami putuskan. Kalau memang pemerintah daerah memberikan lagi dana, memang kita khusus untuk pelaksanaan prapon ini hanya dialokasikan uang 300 juta. Nah, setelah kita hitung-hitung dari 44 cabang olahraga, dari cabang olahraga yang akan dipertandingkan di prop ini, itu hal yang tidak mungkin dengan dibiayai dengan 300 juta. Itu kan, mana kita bayar wasit, mana kita bayar ini, mana konsumsinya mereka, kan itu kita. Maka ini kita kembalikan ke ke Pak Gubernur. Kemarin juga Pak Heri hadir ketika diterima oleh Pak Gubernur. Semua teman-teman cabur yang ikut PON di Manado itu ikut. Saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur hasil Rakerda dan keputusan-keputusan Rakerda, dan beliau sudah menyampaikan permohonan maaf bahwa memang sekarang ini tidak segampang yang seperti kemarin langsung menganggarkan ini sekian. Sedangkan untuk proposal saja bahwa keikutsertaan PON di Manado itu masih dipikir-pikir. Saya belum tahu apa progresnya dari permohonan proposal teman-teman yang ikut ke Manado itu bagaimana gitu. Karena memang kondisi KONI ini lagi sementara Goya. Jadi kita berharap bahwa sambil di waktu persiapan-persiapan ini tetap jalan. Jadi khusus untuk Porpro, keputusan Perakerda kemarin memang kita belum putuskan bahwa kita laksanakan atau tidak. Tapi tetap waktu persiapan waktunya kita siapkan bulan Oktober. Karena apa? Rakernas kemarin kebetulan saya juga hadir kemarin, bahwa Gorontalo itu juga termasuk yang sudah melaporkan pelaksanaan Porpro bulan Juni kemarin, tapi akhirnya masih batal karena dengan kondisi-kondisi secara rasional bisa diterima oleh Koni Pusat. Tapi hasil Rakerda itu sudah kami sampaikan, dan kebetulan saya juga salah satu sempat bicara di Koni di Rakernas itu, bahwa saya sudah paparkan bahwa kondisi daerah yang ada di daerah-daerah di luar Jawa itu memang sangat sangat luar biasa, karena daerah-daerah seperti Jatim, Jawa Barat apa semua itu mereka sudah ada yang melaksanakan dan baru-baru akan melaksanakan, karena mereka menggunakan dana partisipasi dari pihak ketiga. Tapi kalau kita KONI di Gorontalo dan bahkan di daerah-daerah yang seperti Gorontalo itu sulit menyampaikan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, karena kita tidak ada perusahaan-perusahaan besar yang seperti daerah-daerah lain gitu. Kita memang secara ini memang kalau yang namanya olahraga bendaharanya masih pemerintah, ada apa-apanya bantu pemerintah. Terakhir ini siang bapak-bapak dari Polibal ini akan melaksanakan secara daerah, tapi dengan mungkin Pak ini dengan Permen nomor 8 ini mungkin bisa dijelaskan di sini juga Dispora, bagaimana proses Permen nomor 8 ini yang 2026. KONI tidak akan, pembinaannya juga sudah akan bersama-sama dengan Dispora gitu. Jadi sudah kolaborasi antara KONI, tidak seperti yang kemarin semata-mata KONI yang akan melaksanakan. Ini sudah akan ada dengan tuntunan dari Permen nomor 8 ini akan mengatur bagaimana caranya gitu. Jadi demikian Pak, tetap intinya kesimpulannya bahwa KONI tetap akan mengalokasikan kegiatan Porpro itu, tapi kita tunda sampai dengan Oktober maupun November itu pelaksanaannya. Ya. Itu Pak.
5: Ya Pak. Jadi Porpro Gorontalo 2026 ini yang direncanakan sekitar
2: bulan Juni,
5: bulan Oktober. Sekarang kan sudah bulan
2: November.
5: Ya. Sudah sejauh mana tahapan persiapannya Pak, kalau dari KONI Provinsi, apakah baru penentuan bulan kah atau bagaimana Pak?
2: Ya, Rakernas kemarin menentukan bulan Oktober. Tapi kan ini juga ada prosesnya. Ya. Kita prosesnya pertama, kita sudah mengajukan lagi proposal ke Pak Gubernur, proposal tambahan untuk yang sudah ada. Apakah pemerintah daerah akan ngasih atau tidak? Nah, di sini lagi setelah ada sinyal di dalam perubahan anggaran dasar, anggaran perubahan, baru itu kami mulai merencanakan lagi bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Dispora bagaimana pelaksanaannya. Cuma yang jelas yang tuan rumahnya itu kita tidak bisa lagi menentukan siapa daerah-daerah lain. Yang jelas seperti Porpro yang kemarin, persoalannya penyu yang ada di Kota Gorontalo, persoalan penyu yang ada di Bualem di Bonekolango kita akan gunakan itu. Jadi khusus untuk penyu itu setelah kami rapat yang informal dengan teman-teman pengurus KONI, memang khusus untuk persiapan penyu memang sudah ada. Tinggal kita menunggu sinyal dari pemerintah daerah. Ini dikasih uang lagi atau tidak? Kalau yang tidak di ini ya seperti itulah jalan satu-satunya atau jalan keluarnya. Toh kalau kita tidak bisa laksanakan Porpro, kita akan segera kita akan melaksanakan ke Jurda. Nanti kita akan bantu, tapi bantuannya kita sesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada sekarang. Jangan menuntut mereka harus minta uang 100 juta atau menuntut uang berapa. Kita mungkin bayar wasit apa semua. Itu keputusan di Rakerda. Itu.
5: Ya.
2: Ya.
5: Pak Adi, kalau untuk namanya sendiri, apakah masih memakai nama Porprov atau jadi Porda? Karena informasi yang di luar yang beredar bahwa diganti namanya jadi Porda, Pak.
2: Jadi kondisional itu, Pak. Kondisional. Ya. Jadi untuk Porda itu sudah tidak ada. Karena yang ada di tingkat-tingkat provinsi itu namanya itu mulai diganti-ganti, mulai menyesuaikan dengan kondisional, karena di sana adalah pengurus provinsi, bukan pengurus daerah lagi. Kan nomenklaturnya mulai diganti-ganti, seperti kami di Pelti. Pelti itu tadinya Pengda. Sekarang sudah dianu dengan anggaran dasar rumah tangga baru. Dia ada dua yang sangat krusial di dalam anggaran dasar kedokteran. Yang pertama adalah pergantian nama menjadi pengurus daerah, dari pengurus daerah menjadi pengurus provinsi. Pengurus di tingkat di kabupaten kota itu jadi pengkot, pengurus kota atau kabupaten. Yang kedua, masa baktinya sudah disesuaikan, sudah 4 tahun semua. Sudah harus disesuaikan berdasarkan anggaran dasar rumah tangga KONI. Itu Pak. Jadi tidak porda lagi, jadi porprov semua daerah, sudah seluruh ya. Indonesia sudah porprov.
5: Ya, Pak, untuk indikator yang digunakan untuk menilai kesiapan daerah tuan rumah itu seperti apa, Pak, untuk penentuan daerah ya?
2: Memang penentuan daerah, penentuan tuan rumah itu memang kita tetapkan 2 tahun sebelum kemarin. Ya. Makanya Pohuwato 2 tahun sebelum itu kita tetapkan menjadi tuan rumah. Ternyata mereka untuk mempersiapkan indikatornya kan kita harus pertama bagaimana kesiapan keberadaan penyu-penyu yang ada kan? Di sana memenuhi syarat dari semua cabang olahraga itu. Kemudian yang kedua, keberadaan kan ada dua nanti, ada panitia besar dan ada panitia khusus. Panitia khusus ini tiap dengan dana yang harus ini kan, itu kan harus kita sekolaborasikan antara kedua belah pihak, antara Pemprov dengan itu. Makanya kita dengan ada alhamdulillah Kabupaten Pohuwato sudah menyampaikan satu tahun sebelum menyampaikan bahwa belum siap, bukan tidak siap, belum siap. Untuk sambil memenuhi mereka belum siap melaksanakan. Makanya terakhir kita rampak kongko-kongko dengan pengurus, dengan Pak Ketua. Toh kalau tidak ada, tetap kita laksanakan di pelaksananya tetap KONI provinsi. Tapi tentunya penyu-penyu yang siap dilaksanakan, penyu-penyu yang ada itu kita pakai yang ada di Kota Gorontalo dan bahkan ada di Kabupaten Bualemo itu kan Bone Bolango itu kan sudah ada gor baru dan di sana juga sangat memenuhi syarat gitu. Itu Pak.
5: Ya, baik. Terima kasih Pak Adi. Kita ke ya. Romi dulu sebagai sekretaris Dinas Parekraf Pora Provinsi Gorontalo. Pak, kalau dari pemerintah daerah sendiri apa bentuk dukungan yang telah atau akan diberikan kepada KONI terkait penyelenggaraan Porprov 2026 ini, Pak?
3: Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi yang pertama tentunya kami sebagai pemerintah daerah menilai bahwa memang Porda ini merupakan agenda strategis untuk pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Provinsi Gorontalo. Dan terus terang kami secara kelembagaan dan termasuk Pak Gubernur juga mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita harus ketahui bersama bahwa pemerintah daerah hadir sebagai fasilitator dalam menciptakan ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif. Dan itu kita secara konsisten berada dalam posisi seperti itu. Yang ketiga tentunya Porprov ini kita menilai bahwa ini menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet potensial yang akan kemudian mewakili Gorontalo pada tingkat nasional dan ini sangat kita dukung. Nah tentunya dukungan yang telah kami lakukan tentunya setiap tahun memang kami menganggarkan ini hibah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia setiap tahun dan tahun ini juga kami sudah kemudian menganggarkan hibah tersebut. Dan kemarin teman-teman dari KONI sudah mengajukan usulan proposal. Namun memang kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah saat ini Pak Sekum memang sedang menghadapi kondisi efisiensi anggaran. Sehingganya memang kami secara terbatas mensupport itu Dan itu kami sudah kemudian serahkan kepada KONI yang memang tahun ini sudah memiliki juga anggaran hibah.
1: Ya.
3: Namun hal-hal lain yang kemudian berkaitan dengan proposal itu kami menunggu arahan dari para pimpinan. Karena memang kondisi saat ini kami tidak bisa berbuat banyak karena anggaran yang memang ada sekarang itu tidak kemudian mencukupi ya. Untuk kebutuhan pelaksanaan itu. Namun di satu sisi kami tetap mensupport kegiatan karena ini menjadi agenda strategis pemerintah daerah, sekaligus dengan tadi peraturan Permen nomor 8 itu tahun 2026 memang KONI dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan atlet di masing-masing daerah. Olehnya kami akan kemudian mendorong, selain kemudian secara kelembagaan, kami juga mendorong KONI untuk kemudian melakukan kerjasama kemitraan dengan lembaga-lembaga lain secara dalam aspek pentahelik, entah itu dengan kemudian pengusaha-pengusaha, dengan lembaga-lembaga, dengan sponsor-sponsor. Dan itu juga yang kami dorong sekarang. Pak Gubernur itu sekarang mendorong bahwa seluruh event-event kegiatan itu tidak saja kemudian dibiayai oleh pemerintah sendiri, tetapi ini didorong pada bagaimana event-event itu kemudian bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk juga sponsor, baik itu yang ada sekarang itu pengusaha, para pengusaha yang ada, maupun lembaga-lembaga yang memiliki anggaran filantropi untuk kemudian bisa dianggarkan dan mensupport beberapa program yang ada, termasuk dalamnya adalah kegiatan olahraga seperti itu.
1: Ya, Pak, seperti yang kita ketahui, Porprov ini merupakan event olahraga multi event yang sangat besar tingkat provinsi, ya Pak. Untuk besaran anggaran yang disediakan untuk yang dihibahkan untuk KONI Provinsi Gorontalo itu berapa banyak, Pak?
3: Kemarin kalau kita melihat NPHD yang sudah ditantangani oleh kita dan juga pihak KONI, itu ada sekitar 1 miliar lebih. Nah, namun itu penggunanya kami serahkan kepada pihak KONI.
1: KONI.
3: Kami tidak kemudian secara langsung, secara detail mengetahui apa-apa yang kemudian digunakan untuk kegiatan anggaran itu. Kami serahkan sepenuhnya kepada KONI karena ini merupakan dana hibah.
1: Ya.
3: Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan detail penggunaan itu sudah menjadi kewenangan pihak lembaga KONI. Seperti
1: ya. Pak, dengan anggaran yang terbilang sangat minim ini, Pak, dengan adanya efisiensi anggaran, apakah ada langkah strategis dari pemerintah Provinsi Gorontalo atau ada satu rekomendasi sebagai kekuatan bagi pengurus KONI untuk melobi anggaran dari luar pemerintah, Pak?
3: Jadi memang yang pertama kami secara kelembagaan tadi pemerintah tetap mensupport kegiatan ini. Yang kedua tentunya kami mendorong sinergi antara pemerintah KONI cabang olahraga dengan dunia usaha. Itu penting karena ini hal-hal yang bisa kemudian meringankan kegiatan-kegiatan yang itu tidak ada nomenklaturnya di pemerintah. Nah, kalau itu kemudian disinergikan dengan lembaga-lembaga terkait, apa itu pengusaha dan juga beberapa lembaga yang bersifat filantropi, maka tentunya ini akan mempermudah dan memperlancar program olahraga tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami akan senantiasa mensupport dengan kemudian menyiapkan regulasi dan kebijakan untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Porda atau Porprov yang tadi dikatakan oleh Pak Seko. Ya. Nah, itu yang bisa kami lakukan dalam kerangka untuk bagaimana kegiatan strategis ini bisa terlaksana.
1: Ya.
3: Hanya seperti itu. Kami mensupport dengan regulasi kebijakan yang kemudian ada di kami untuk mensupport itu. Dan yang kedua, kami mendorong sekali lagi kepada pihak-pihak pengusaha, dunia usaha, bagaimana KONI dan juga cabur-cabur yang potensial tadi untuk menjalin kerjasama, berkolaborasi dalam mensukseskan kegiatan olahraga tersebut. Seperti itu.
1: Ya, baik. Kita ke Pak Heri sebagai Sekretaris Pertina Persatuan Tinju Amatir Nasional ya Pak, ya di Provinsi Gorontalo. Pak, tanggapannya Pak terkait kondisi yang dihadapi KONI saat ini Pak, mengingat ya banyak seperti yang kita sudah dengar tadi, banyak kendala yang dihadapi KONI dan pemerintah sendiri Pak, kira-kira tanggapannya seperti apa Pak?
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Kalau Pemprov Pertina Provinsi Gorontalo menanggapi apa yang sudah dipaparkan kedua pemangku kebijakan atau mengusul kebijakan, memang Pemprov itu tidak Pertina itu tidak terlalu banyak menuntut. Nah, tapi itu programnya tetap akan dijalankan untuk Pertina. Yang satu yang perlu akan dijalankan adalah Kejurda. Kejurda tinju seprovinsi Gorontalo yang hasil rapat kerja KONI kemarin di kantor apa itu namanya kemarin itu yang dibuka langsung oleh Pak Romi. Ya. Nah, terkait dengan hal itu kami sudah siap untuk melaksanakan Kejurda yang berlangsung nanti di tanggal 24 Juli. Ya. 24 Juli sampai dengan tanggal 28 Juli. Nah, terkait juga dengan pelaksanaan itu kemarin apa yang seperti disampaikan oleh Pak Adi tadi bahwa kita sudah bertemu dengan Pak Gubernur tentang masalah PON bela diri yang akan dilaksanakan bulan Oktober di Manado, itu Pak Gubernur punya gagasan bahwa coba sekali-sekali itu olahraga itu dibuat di halaman rumah dinas Gubernur. Itu sudah disampaikan kepada Dispora waktu itu yang mewakili Pak Jen, sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Jadi saya akan, Pemprov Pertina Gorontalo akan mengambil langkah itu. Untuk mengambil langkah itu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Mungkin Kejurda Tinju 2026 ini untuk Pemprov Pertina Gorontalo akan dilaksanakan di halaman kantor gubernur itu karena menindaklanjuti apa yang disampaikan ya oleh Pak Gubernur tadi. Jadi kami sudah siap. Tadi malam kita sudah membentuk panitia pelaksana.
1: Iya.
4: Sudah membentuk panitia pelaksana yang kita akan ajukan juga ke KONI Provinsi Gorontalo. Jadi kalau persoalan proprop itu saya rasa juga itu bagian daripada Kejurda itu.
1: Iya.
4: Artinya sekarang juga itu daerah-daerah yang minim dananya akan melaksanakan itu Kejurda itu. Ya. Kejurda itu yang memang menghemat juga biaya itu kalau melihat. Asalkan itu Pemprov itu juga siap.
1: Ya.
4: Karena ini tidak boleh harus kita serahkan ke Dispora atau ke KONI. Pemprov juga itu harus siap. Hmm. Jadi kan apa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Adi juga itu kemarin di rapat kerja di KONI itu dana itu apa yang kita yang dibantu oleh KONI itu yang kita terima, berarti sisanya ditanggung oleh Pemprov.
1: Iya.
4: Ah, mungkin demikian itu memang Pemprov Pertina Gorontalo sekarang itu agak kehilangan sayapnya juga karena dengan mundurnya Pak Ketua Pertina itu
1: ya,
4: Pak Sofian Bututihe. Tapi dengan mundurnya Pak Sofian juga kita tidak harus layu kan, harus bangkit. Jadi saya juga yang ditunjuk masih sekretarisnya itu masih bekerja itu.
1: Ya.
4: Jadi tadi malam kita sudah ada kepastian. Cuma persoalan tempat. Nanti kalau persoalan tempat akan kita menghadap sekretaris KONI, akan diberikan kesempatan untuk apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu. Coba sekali-sekali digelar di halaman
1: gubernur. Kantor gubernur ya.
4: Saya rasa itu boleh untuk Kejurda 5 cabang olahraga yang khususnya 5 cabang olahraga bela diri yang notabene-nya akan menjadi perwakilan untuk kepon bela diri di Manado, saya rasa bisa digelar di situ. Salah satu contoh, Pertina dengan kickboxing itu menggunakan satu ring. Ringnya kickboxing sama dengan ringnya Pertina. Jadi mungkin cuma persoalan interval waktu. Ini diberikan tanggal begini, ini diberikan tanggal begini. Itu persoalan waktu. Itu mungkin sambil saran juga dengan sama Pak Adi sebagai anu, itu lebih baik kita tangkap itu supaya juga menghemat itu biaya itu.
5: Ya, Pak, kalau dari Pertina sendiri, Pak, terkait persiapan atlet untuk menghadapi Porprov 2026 ini sudah seperti apa, Pak?
4: Kalau persiapannya itu memang itu Pertina sudah siap, karena hasil terakhir Pertina itu dia pemegang medali emas, 2 medali emas dalam kejuaraan tinju nasional yang diselenggarakan di Palu. Jadi memang tinju ini sebenarnya punya nama juga, cuma mungkin tidak belum begitu diupdate. Sudah punya nama. Kita di Kejurnas Palu itu memang meraih 2 medali emas, 3 medali perak. Jadi ada nama lah walaupun sedikit. Jadi kalau untuk kesiapan atlet, banyak atlet di Gorontalo, atlet tinju di Gorontalo. Cuma eventnya yang tidak terbuka itu. Eventnya yang tidak terbuka.
5: Kalau dari Pertina sendiri sudah siap untuk menjalani Porprov 2026 ini, Pak ya?
4: Ya, kalau untuk Porprov itu kan itu multi event. Jadi kan dia sorong ini, dia sorong sedikit dijadikan itu kejurda itu. Jadi sebenarnya ini memang apa yang konsepnya Pak Adi itu dijadikan ke kejurda itu memang sangat bagus. Yang penting itu Pemprovnya itu menerima itu. Pemprovnya itu harus juga bertanggung jawab. Jangan jadi ketua Pemprov juga tidak bertanggung jawab dengan itu.
5: Mungkin itu. Pak Heri, kalau melihat kondisi sekarang, apakah kalau menurut Pak Heri sendiri, apakah tetap menyelenggarakan Porprov atau kejurda saja, Pak?
4: Kalau untuk sekarang itu Pertina lebih bagus, saya rasa itu untuk supaya tidak terlalu banyak anggarannya. Porda ini kan banyak, karena dia multi event, karena dia di satu tempat. Itu seperti kalau di nasional itu PON. Jadi semua daerah itu ada, tapi itu memakan penyiapan hotelnya, penyiapan segala sarana dan prasarana itu cukup rumit juga itu, dan memakan besar dana cukup
5: besar.
4: Kalau kita lemparkan seperti ini itu lebih bagus, saya rasa lebih efektif itu. Kita seperti apa yang Pak Romi sampaikan, walaupun kita tidak dananya tidak besar, tapi kita menghasilkan yang besar.
5: Baik. Pendengar, kita membuka juga untuk pendengar yang ingin memberikan saran atau masukan ataupun pertanyaan kepada ketiga narasumber terkait topik hari ini melalui telepon 0821-9664-8664 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
6: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko, atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Digital. menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik. Pendengar, kembali lagi di program Gorontalo pagi ini dengan topik apa kabar penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Gorontalo 2026. Kita ke kembali lagi saya ingatkan kita juga membuka untuk pendengar yang ingin memberikan pertanyaan ataupun saran atau masukan juga melalui line telepon 0821-9664-8664 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Selanjutnya kita ke Pak Adi dulu selaku Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo, Pak. Pak Adi, bagaimana mekanisme penentuan cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Porprov 2026 ini? Apakah ada pengurangan dari tahun lalu? Apakah bagaimana, Pak, mengingat efisiensi anggaran seperti kondisi saat ini, Pak? Ya.
2: Oke, jadi yang pertama kalau kita mengacu dari Porprov yang sebelumnya tahun 2022 ya, 21 atau 22? 22. Ya, 22. Tapi memang kemarin mempertandingkan ada sekian banyak cabang olahraga. Dan memang pada saat itu kebetulan kami belum sudah pengurus tapi bukan belum sekum. Saya melihat bahwa ada semua cabang olahraga itu dipertandingkan. Itu kondisi yang pada saat itu. Tapi untuk sekarang dengan kondisi yang macam-macam efisiensi lah apa semua macam-macam kondisi dengan yang ada sekarang seperti efisiensi dan mempertimbangkan segala macam, tentu itu kita tidak bisa ikuti lagi. Tentunya kita kemarin rapat internal bagi kita mencari formulasi dengan memperhatikan arahan-arahan Pak Gubernur. Sebelumnya kami sudah sangat rutin berkomunikasi dengan beliau. Dan memang arahan beliau itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, beliau menginginkan bahwa cabang yang dipertandingkan adalah cabang olahraga yang memang betul-betul sudah pernah meraih medali emas. Dan kemudian yang kedua adalah cabang olahraga yang berpotensi. Yang berpotensi untuk meraih medali. Gitu. Bukan medali emas ya, sama yang meraih medali. Dan yang ketiga adalah olahraga yang diminati oleh rakyat. Artinya Pak Gubernur itu kan, Pak Gubernur ini memang olahragawan Pak Anu. Pak Gubernur kita tidak bisa ini karena beliau ini pemain bola, pemain bulu tangkis, pemain tenis, tenis meja. Beliau ini sangat sehingga kalau kita bicara olahraga dengan beliau tidak seperti beliau bukan bicara dengan orang baru gitu. Tapi makanya beliau bekas juga ketua PSSI. Pas pada saat itu masih Pemda. Jadi kalau bicara pembiayaan beliau sangat tahu dan bicara kalau teknis juga beliau juga sedikit tahu, makanya tidak terlalu banyak kita. Nah, dari tiga arahan itu yang menjadi tolok ukur bagi kami, untuk akan melakukan ini, paling kurang merekomendasikan yang kepada yang akan melaksanakan ini Porprov. Yang pertama tentunya kita akan mencari formulasi konsiderannya atau narasinya bagaimana kita akan melaksanakan, sebetulnya bagi kami, mohon maaf, kalau melaksanakan, kalau skala prioritas atau cabang olahraga yang prioritas, tentunya ini kan akan tersinggungnya kepada teman-teman, apa namanya, teman-teman cabang olahraga yang tidak akan masuk itu. Makanya untuk saat ini kita masih akan mencari itu. Nah, kalau kriterianya, tentunya tidak ada kriteria khusus yang kita akan pasang, cuma tentunya mengacu pada arahannya Pak Gubernur tadi, mengacu pada arahannya Pak Gubernur ada tiga itu. Sehingga dengan demikian kita akan mengatur tata cara, mengatur segala macam itu memang tidak gampang. Memang Pak Anu kita melihat dengan kondisi yang dengan kepengurusan yang kami yang sekarang ini di Papua itu KONI Provinsi Gorontalo hanya meraih dari tiga medali, dua medali emas dari satu cabang olahraga. Dua emas dari satu cabang olahraga, artinya takraw, karena takraw ini kan habitatnya dari Gorontalo, yeah. Di mana tingkat nasional saja gitu. Hanya dua, kemudian satu muantai, jadi memang cuma tiga. Ketika kami mengurus ini dan segala macam di Aceh dan Medan itu, kami membawa medali 11. Bagaimana peningkatan prestasinya ini, Pak Anu? 11 medali emas, 4 medali emas Pak yang kita raih. Artinya paling kurang ada kesimpulan bahwa pembinaan kita di KONI itu sangat luar biasa, sehingga melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Ada perunggunya, ada catur yang kita tidak perhitungkan. Meraih medali perak. Si siapa namanya, Mualim yang di taekwondo, dia meraih medali perunggu dengan Sitia, gitu, perunggu dengan Sitia. Kemudian ada apa namanya, getball yang sangat berprestasi, toh membawa. Ini artinya paling kurang kita punya kesimpulan di Aceh dengan Nano itu kita ada prestasi. Nah, persoalannya yang kita sekarang dengan pertanyaan yang ada, apakah kita mengacu pada olahraga-olahraga yang apa namanya yang telah meraih medali emas? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ketika kami menetapkan itu, bagaimana cabang-cabang olahraga lain itu? Ini yang sangat-sangat luar biasa yang menjadi pertentangan di benak kami. Apakah ketika ini akan ketika kita akan melaksanakan porpor dengan kondisi itu, apakah ini bisa diamini oleh teman-teman cabang olahraga dan tidak menimbulkan dengan polemik yang ada seperti yang ada sekarang? Kan ini laporan kiri kanan itu karena ketidaktahuan dan ketidakanunya orang kan, sehingga mengakibatkan itu. Kalau ini mereka tahu di dalam bagaimana kondisi yang ada KONI, mungkin sangat mengerti kondisi itu. Itu Pak. Ya. Jadi itulah yang ada di KONI itu, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Kita ke Pak Romi Moge dulu selaku Sekretaris Dinas Parekraf Pora Provinsi Gorontalo. Pak, apakah ada dari pemerintah provinsi sendiri, apakah ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota dalam mempersiapkan event ini, Pak?
3: Ya, sejauh ini kami memang terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Namun memang secara lisan sudah dikatakan seperti itu, ya. Mereka memang tidak memiliki anggaran. Tetapi kami memang tidak hanya secara lisan, tapi memang kami menunggu pemberitahuan secara resmi. Dan ya, ini yang belum kami terima. Baik dari KONI maupun dari pemerintah kabupaten Pohuwato. Sebenarnya ya, kami masih tahu bahwa pelaksanaan program ini, porprov ini masih on the track seperti itu.
0: Ya, Pak, untuk dari pemerintah provinsi sendiri melihat terkait kesiapan sarana dan prasarana olahraga yang akan digunakan pada porprov 2026 ini sudah seperti apa, Pak?
3: Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekum bahwa memang persiapan venue untuk masing-masing cabor itu sudah kemudian mereka tinjau, dan mungkin secara teknis tim dari KONI sangat memahami syarat dan ketentuan itu. Namun kami dari aspek keolahragaan juga kami memiliki tim yang memang secara teknis mereka bisa kemudian menilai apakah ini layak atau tidak. Dan ini sementara kemudian secara teknis dilakukan oleh bidang olahraga, bidang olahraga, untuk kemudian dilaporkan ke pimpinan apakah memang ini masih layak untuk kemudian bisa jadikan sebagai sapras untuk venue atau tidak, seperti itu.
5: Ya, baik. Kita ke Pak Adi dulu sebelum ke Pak Heri. Pak Adi, untuk regulasi yang sebelumnya bagi cabur yang tidak mengikuti Porprov maka tidak akan diikutkan pada pelaksanaan babak kualifikasi PON, apakah masih berlaku atau bagaimana, Pak?
2: Itulah yang tadi saya lupa menjelaskan bahwa keputusan kemarin itu adalah keputusan Rakernas bahwa persyaratan untuk mengikuti BK atau babak kualifikasi atau prapon ini harus ada laporan dari KONI daerah, KONI provinsi, bahwa telah melaksanakan porprov dan keikutsertaan dari cabur itu sendiri. Itu. Ya. Nah, kami menunggu secara formal suratnya itu sebetulnya tidak keluar. Tapi ini keputusan Rakernas sebagai kembusannya ke kami adalah laporan hasil keputusan Rakernas. Tapi tidak ada secara formal satu surat yang menyebutkan bahwa harus melaksanakan ini. Karena seiring dengan jalannya perjalanan ini, tiba-tiba kan kita harus diefisiensi dengan segala macam. Mungkin itu pertimbangannya. Sehingga bagi kami, saya sudah jelaskan di Porprov juga bahwa di Rakerda bahwa memang ini adalah keputusan Rakerda disebut di Komisi B. Tapi untuk surat berdasarkan surat harus melaksanakan itu belum ada. Akhirnya kemarin di Rakernas tanggal berapa ya, saya kebetulan datang sana 2 hari, bahwa telah dialu oleh pengurus KONI bahwa daftar yang telah melaksanakan porprov, tapi telah disampaikan bahwa memang tidak menjadi satu persyaratan lagi. Tapi ingat bahwa KONI pusat tidak akan menerima protes. Kan biasanya begini, biasanya orang yang ikut BK itu ada protes bahwa tidak terpilih di dalam seleksi. Nah, inilah desakan mereka ke KONI atau protes ke KONI bahwa orang yang ikut BK ini tidak diseleksi. Misalnya tinju tidak melaksanakan seleksi, tiba-tiba dipanggil orang untuk mengikuti BK. Nah, itu menghindari itu. Jadi untuk menghindari itu, maka KONI memutuskan kemarin di Rakernas bahwa harus ada porprov dan laporannya disampaikan ke KONI pusat. Akhirnya di Rakernas 2026 kemarin, yang kemarin baru bulannya yang lalu, bahwa menyebutkan tidak menjadi persyaratan dulu, tapi himbauan. Seandainya untuk melaksanakan porprov. Tapi makanya bagi kami KONI untuk menghindari ini dan mendukung statementnya dari KONI pusat, maka larinya terakhir kita harus ada kejurda. Yeah. Kejurda. Bagaimana kejurda itu dilaksanakan secara ini, dan ini kita sudah sampaikan kepada Pak Ketua, Pak Gubernur selaku Dewan Penasihat. Arahannya beliau laksanakan, tapi tidak akan menyusahkan KONI dan tidak akan seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, memang itu. Jadi itu Pak. Nah, yang kedua, yang terakhir mungkin bagi saya ini, saya juga tadi Pak Heri tadi menyampaikan ketika pertemuan dengan Pak Gubernur, memang Pak Gubernur ini menginginkan bahwa rumah dinas itu sekali-sekali rame dong. Jadi beliau menginginkan kalau boleh, kalau ada kejurda yang dia minim tapi juga mengesankan apa semua, bisa dilaksanakan di rumah dinas. Baik. Alhamdulillah sudah ada inisiatif dari Pak Heri. Ini kami sangat mendukung itu. Kemudian yang kedua, tentunya kita akan menghubungi cabur-cabur olahraga yang menggunakan itu. Kalau bisa dilaksanakan bersamaan atau tidak, setelah tinju ini. Itu Pak. Makasih. Gitu. Memang harus Pak Gubernur menginginkan itu.
5: Baik. Ya, Pak Heri, untuk Porprov 2026 ini
1: bagaimana menurut Pak Heri sendiri untuk anggaran penyelenggaraan Porprov, apakah baiknya dikelola cabur atau bagaimana, Pak?
4: Terima kasih. Kalau untuk Porprov itu kan terkaitan dengan persoalan dana, itu yang sampai itu Porprov itu tidak akan terlaksana. Maksudnya bukan tidak terlaksana, masih memerlukan waktu. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, bahwa itu tidak dulunya menjadi jaminan bahwa kalau tidak melaksanakan Porprov itu tidak boleh ikut prapon atau pon.
1: Iya.
4: Nah, tadi sudah dijawab oleh Pak Adi, itu boleh. Jadi saya rasa untuk menghemat dana yang sudah tersedia agar tidak terlalu jauh kita ya itu. Yang penting kita melaksanakan ke Jurda itu yang lebih efektif. Artinya ke Jurda itu kan tidak menempatkan cabang olahraga di sini. Maksudnya itu ketika ada ke Jurda itu pemprovnya yang sendiri yang menentukan tempatnya di mana. Pemprovnya sendiri. Jadi itu ada kolaborasi antara KONI, Dispora dengan Pemprov itu sendiri.
1: Ya.
4: Kalau ini berjalan, itu Porprov itu bisa akan jadi mungkin di tahun-tahun berikut kan, atau ada dana di tahun-tahun berikut ya. Karena itu sudah berjalan dengan baik. Nah, itulah yang tadi yang saya ingat itu pertemuan itu bagus. Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, kalau apa yang disarankan oleh Pak Adi tadi itu ke Jurda dilaksanakan 5 cabang olahraga untuk bela diri itu, kalau untuk MMA itu ringnya berbeda. Dia menggunakan ring Ontagon.
1: Iya, Pentagon, iya.

0: Jadi kami sudah mengambil Pertina sudah mengambil langkah itu untuk 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli.
1: Ah. Ya.
0: Apakah itu nanti itu yang lain itu tinggal melihat daripada olahraga apa cabang cabur yang lain seperti Muang Thai, kickboxing itu boleh. Ya. Boleh dilaksanakan di dengan sama-sama di ring karena kita punya ring di Dispora di Dispora kan yang bantuan kemarin pada saat Prapopnas. Ringnya masih baru. Hmm. Baru belum baru satu kali pakai juga itu ya. Mungkin ringnya itu baru. Jadi itu ada. Jadi kan kita tidak terlalu banyak menyiapkan. Jadi itu ring kita sukarela lah yang memasang ring itu. Ya. Sukarela kan berarti kan itu agak berkurang anggarannya. Cuma mungkin anggarannya itu yang anu kan kalau anggaran atlet itu ada yang bertanggung jawab itu kan pengkotnya masing-masing, pengkot dan pengkap masing-masing untuk atletnya.
1: Ya.
0: Itu persoalan. Kalau untuk persoalan penyelenggara saya rasa tidak besar juga boleh.
1: Baik.
0: Artinya ini harus ada kerjasama dan harus ada apalah saling berpikir yang agar olahraga di Gorontalo ini maju.
1: Ya.
0: Mungkin itu.
1: Baik. Terima kasih. Pendengar kita tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu pada dialog pagi ini. Saya berikan waktu untuk closing statement ke Pak Heri dulu terlebih dahulu ya Pak. Singkat saja Pak, mengingat waktu kita sudah mau memasuki waktu jadwal siaran langsung Piala Dunia Pak.
0: Ya. Terima kasih. Ya, statement yang terakhir, saya berharap kepada Pak Adi agar memfasilitasi untuk ke Pak Gubernur untuk melaksanakan kejurdah yang akan dilaksanakan bulan Juli bulan depan agar kami mendapat tempat di situ itu.
1: Ya.
0: Supaya tidak terlalu banyak kita menyurat sana, menyurat sini, menyurat sana, menyurat sini. Supaya difasilitasi oleh KONI itu cuma bahwa Pertina dan itu mungkin Pak Adi bisa boleh melaporkan atau Dispora boleh melaporkan ke sana itu. Mungkin itu dari saya.
1: Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Pak Romi, Pak. Singkat saja, Pak.
2: Ya. Bagi kami bahwa kegiatan Porprov ini menjadi sebuah momentum yang diharapkan akan kemudian menjadi tonggak kebangkitan olahraga Gorontalo menuju prestasi yang lebih tinggi karena bagi kami bahwa olahraga itu tidak saja bicara prestasi tapi bicara tentang pembinaan karakter, bicara tentang memperkuat persatuan, bicara tentang bagaimana meningkatkan ekonomi daerah untuk bersaing di tingkat nasional. Sehingga kami pemerintah daerah akan tetap berkomitmen mendukung penuh ya. Suksesnya pelaksanaan Porprov ini dan kami berharap masyarakat sebagai tempat pelaksanaan ini bisa mendukung pelaksanaan Porprov ke depan sehingga bisa berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selanjutnya kita ke Pak Adi. Terakhir Pak, singkat saja Pak. Ya.
3: Oke, jadi terima kasih yang pertama bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Heri nanti kita akan komunikasikan dan yang jelas Dispora juga akan segera itu. Kami sangat senang kalau bisa juga dengan Muang Thai dan yang satu ini kita bertiga supaya berkelanjutan anunya. Kemudian yang terakhir tentunya sekali lagi kami sampaikan bahwa KONI itu masih ada dan sudah pindah kantor, sudah di kompleks Bawaslu. Jadi silakan menghubungi teman-teman yang ada di sana maupun kalau kami tidak ada ada pegawainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah hadir bersama RRI Gorontalo pagi ini dan juga terima kasih atas berbagai informasi dan pandangan yang telah disampaikan. Semoga persiapan Pekan Olahraga Provinsi Gorontalo 2026 ini berjalan dengan lancar dan mampu menjadi momentum untuk lahirnya atlet-atlet berprestasi serta kemajuan olahraga di Gorontalo. Saya Rahenda Tau, pamit undur diri. Bagi pendengar setia tetap bersama Pro 1 RRI Gorontalo karena setelah ini akan disiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia antara Korea Selatan dan Republik Ceko. Sampai jumpa di dialog selanjutnya. Selamat pagi dan salam olahraga. Yeah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti jalannya pertandingan Ceko versus dengan Korea Selatan.
1: Kim masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 2, Hanbon, coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri kali ini, jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung. Pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan dominasi, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri, ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya?
2: Betul, kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Li Kang In tadi, ya, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Li Jaisung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Song Min Min ya yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan, dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
1: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri. Alahkan lagi ke pemain nomor 7, Krecik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya. Ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri. Coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22, Yong Woo. Tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24, Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Kemarin ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini, Krecik, masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jaisung.
3: Ya, Senti dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
2: Ya, ya.
3: Cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
2: Yang memang sudah seperti kita katakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Amerika Selatan dan juga Meksiko, kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krecik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hyun Min, juga kita Lau Son. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik ke Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Hyun Min lagi, Son tadi umpan ke depan. Yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jaisung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0. Belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
3: Ya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22, Jumbo, lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Hanbok, masih Hanbok, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jumbo. Bentur kaki dari pemain Ceko tadi hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap 3. Ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tai Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovac. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
1: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Sop, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi tekan ke dalam. Hampir saja tadi Sohan Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Duprianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
2: Betul, ini karena visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko, dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan. Tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko, dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
1: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Ceko. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
2: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain Korea Selatan, yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
3: Ya, nampaknya Bung Dutri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
2: ya,
3: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kopar tadi, tendangan dari Yaisung tadi. Oh, maksud kami dari Li Kang In tadi.
2: Ya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Li Kang In pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan, tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam. Dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Sean tadi, kemudian Li Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Tegu Quarius di Piala Dunia kali ini.
3: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya. Masuk ke kotak penalti, tendangan saja. Oh, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Dan kembali bola dikuasai oleh Jung Wo. Pendek saja kepada rekannya Kim In Jae. Depan kepada In Beum. Masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat. Mampu direbut tadi oleh Sulik. Tendangan. Oh, sayang sekali. Umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Provot tadi. Dan mampu dengan cukup mudah tadi buang saja tadi oleh Kim In Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
2: Ya, tadi memang ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan Kemudian bagaimana Provo tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid. Bung Erik.
3: Ya, terjatuh tadi. Song Jungmin tadi.
1: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya. Siapakah yang akan mengambil? Masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
2: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
1: Betul.
2: Kang In tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan. Tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan. Karena di dalam situasi seperti ini, kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
3: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Balik saja ke belakang, main dengan nomor 7 Kretski. Maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola. Dan kali ini dari sisi sebelah kiri, Ceko dengan nomor 17 Provot tadi. Nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Main dengan nomor punggung 17 Provot tadi.
1: Ya, memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, yaitu di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
2: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
1: efektif ya.
2: Lepas memang dari itu, kalau kita lihat memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat jauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya, artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
3: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, baik pas jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22 Socek tadi, umpan jauh ke depan dalam kotak penalti. mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In Jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Ung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
1: Ya, dakdik dukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22 tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung.
2: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
1: Suhu betul, di atas ya.
2: Yang 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan, bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Korea.
3: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi ya, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
2: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya, ya. Nah, ini yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik, bola datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
3: Nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Song Hyung Min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang ya sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Song Hyung Min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi, umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan fluidnya, nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ya. Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
1: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
2: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga yeah. Bahkan jersey dari Pavel Suk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di Kubulak Ceko juga mengalami robek juga.
1: Robek ya.
2: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Suk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol menjadi joint top scorer di klub di Bantasian. Jadi sejauh ini memang Suk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain Korea Selatan.
1: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatannya nih, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan, justru yang tuju adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini tuju sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi, masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan, yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan, kali ini kuasai penuh, lumayan nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae, pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum, kali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan, kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
3: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Suk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Suk sejauh ini?
2: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya, mulai terlihat ya bagaimana Suk mencoba untuk memberikan perbedaan ya. Tapi agaknya kalau kita lihat posisinya, memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Suk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Suk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman, akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
3: Iya, baik. Sudah benar. Terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan yeah. pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
1: Bu Jumri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih, 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga, bagus
2: nih. Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat, saat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang, saat dua tim diserang kan, transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget, istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat, Ceko punya pemainnya cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga, Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga, karena berlapisnya tadi, pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Tribun Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
1: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya, sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri, memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbomb. Ali coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang. Pertahanan dari Ceko kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
3: Ya, pasti cukup baik penampilan dari Kovar, ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan. Tendang bola jauh ke depan pada Kovar tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam oval dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi. Pendek saja kepada Kretzky. Masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu di tepis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi. Sulut tadi, Pavel Sulut.
1: Ya Bung Jupri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga, karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
2: Ya, ini Piala Dunia pertama mereka setelah pelantikan selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi pemain dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertama ini kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terilustrasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
3: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Embom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Tim dari Korea Selatan. Tim masih mencari rekannya. Tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Taesok. Kepada Indom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan, memasuki kotak penalti dari Ceko. Namun jadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Taesok tadi kepada Kopal.
1: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
2: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk dia, untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
1: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri. Penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae Seok. Nampaknya kali ini Ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini, masih di sebelah kanan. Penyerangan dari Ceko terus bermain-main tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari Emma Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
3: Ya, kembali mencoba membangun serangan Sulux tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Kofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretski. Dari sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae nampaknya tadi. Terjadi duel bola udara. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan. Dengan nomor punggung 10, Jae Sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
1: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya?
2: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya. Di Piala Dunia kali ini ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya. Kalau kita lihat aliran utama pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
1: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit, 6 menit. Tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan. Arahkan ke tengah kepada Son Heung-min. Terkaki kanan. Masih 5 meter di atas Mister Gawang dari Kofar. Tendangan dari Kapten Kesebelasan Korea Selatan Heung-min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
2: Ya, Usian P, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min. Dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5, tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
3: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung-min ke sebelah gawang. Lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung-min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung-min, namun 3-3-nya tidak ada yang
2: on target ya.
3: On target, masih off target.
2: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung-min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung-min. Kita tahu saat dia bermain sama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
3: Iya, baik Bung Jupri. Saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola belakang. Kim In-jae dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Song Hyun-min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny. Maksud kami Shaw Cek tadi kepada Pavel Suk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yong Bu. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi. Dan terjatuh nampaknya In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
1: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama. Skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan. Kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan. Menatap tajam ke kotak penalti, kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar fluidkan. Fluid kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas. Kali ini diambil alir di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada di serangan dari sebelah kanan, coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko, sebelah kanan penyerangan dari mereka, pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Tapi kali ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny. Alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya. Kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
3: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranat tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja kembalikan kepada Ranat, melebar ke sisi sebelah kanan. Terjadi duel bola udara namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko. Umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Hyun-min. Namun bertepatan dengan itu Song Hyun-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranax tadi. Wasit asal Mesir meniupkan fluidnya tadi setelah ada pelanggaran dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Yong Bu, masih Yong Bu, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola. Crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kim In-jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek saja kepada Tae Sok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In-jae. Masih Kim In-jae. Ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi. Oh, nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
2: Ya, sayang ya. Kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat. Dengan memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang didapatkan oleh Ceko. Muli Teko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak pertama ini, kita lihat memang tempo pertandingan ya, tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu ya, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
1: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertamanya terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu, dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini, para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, Inbom, masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee. Lee masih mengontrol bola, balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini, terus coba dengan kaki kiri, dorong lagi ke atas, tapi masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4, coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada orang, sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan, memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana, kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Han Bom ke tengah lagi pemain nomor 6 In Bom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Tae Sok, sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom masih main satu-satu, dorong ke depan kali ini, masih kena penalti, arahkan lagi, tendangan ke kanan. Oh, blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah Inbom lagi ke sebelah kiri, bermain satu dua bersama Son, dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko. Tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran, sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
3: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih lambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbon. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya Koska tadi. Oh, bertepatan dengan itu wasit Amin Muhammad Omar dari Mesir meniupkan fluidnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
2: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama. Ada setidaknya 4 peluang, tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matek Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
4: Setuju lah
1: jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
2: Ya kalau kita memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wang Inbeom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola, saya kira juga memberikan perbedaan ya di tengah dari Teguh Warriors. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreji, kita lihat yang menjadi kapten tim, mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis, kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
1: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
2: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Om Yunggo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko, dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak lakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis, dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sulk kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
3: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan Keeper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, ya, di, ya, ya di babak yang pertama ini.
2: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat spark pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
3: Ya ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini, agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
2: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A ya, tadi yang seperti kita sebutkan juga, ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
1: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat kelihatannya penyelenggaraan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru Bung Jupri?
2: Ya kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik, dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit, artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
4: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya.
1: Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
4: Iya.
1: Ya, itu yang menarik di pertandingan pada Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
2: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum mencetakkan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11.

0: sih seperti yang disebutkan Vincent Pi juga, kalau kita bicara di Piala 2022 kan tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit karena memang itu tadi banyak hal-hal yang terjadi dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga, jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bu Erik buat tim yang bertanding di pertandingan.
1: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini. Begitu ya?
0: Ya, yang harus disadari juga kan kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya, artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal beli tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
1: Betul.
0: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu, jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, saat tren yang terjadi di lapangan.
2: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta ya, tahun ini luar biasa ya banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
0: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Goda Lahara ini.
1: Ya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Goda Lahara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
2: pastinya akan lebih seru lagi.
1: Iya, betul.
2: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
1: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
2: Ya, selain kartu merah juga ya.
1: Ya. Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
2: Baik, Bung Erik.
1: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
4: Rita Effendi,
1: Aji Sukama,
2: Kita Purnomo.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya, IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
1: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun-min coba membangun serangan. Masih Song Hyun-min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang-in. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kopar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kratsky. Masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranak main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun-min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kratsky. Masih Kratsky, umpan pendek lagi kepada Ranak. Jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rovo tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim In Jae. Mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Song Hyun-min, kini mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dihalau saja bola meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Kini ini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, dibuang saja tadi bola oleh main dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0. Bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko, sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang. Lee kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22 Socek terhadap pemain dari Korea Selatan. Nabrak tadi Socek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10, Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan fluid tanda pelanggaran cepat dilakukan. Kali ini ke sebelah kiri coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya Han Bum. Masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi bola agak melintir. Kim Min Jae-in kali ini Korea di belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah. Itu jadwal Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini, ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min Jae mendobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
3: Ya, dan kita lihat memang lagi-lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif dari awal babak pertama. Kita lihat jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang terlihat upaya ya, upaya untuk bisa gol cepat di babak kedua ini. Selama kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang ternyata Kevin Kopar, kiper dari Republik Ceko juga dengan cepat bergerak dan target sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Jambi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Kevin Kopar masih sangat berkatan untuk bisa menghalau luang emas yang didapatkan oleh Chong Heung-min, dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk bisa mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
4: Ya, termasuk serangan tadi banyak dilakukan.
2: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel ke perangkatan. Tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah. Kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk. Masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan, nomor 6. Coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola. Kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri. Akan diambil siapa? Jeleni nampaknya. Angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih merapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni. Coba umpan kaki kiri melambung. Kali ini tujuh lapan lagi Korea. Robert Matislabe tadi dari Ceko. Sik namanya ataupun pemain nomor 22 dari Socek. Korea maksud kami dari Ceko hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan ada Gacik mampu membawa gawang dari Korea Selatan. Gurih. Bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun gol maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disasar langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
3: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita bicarakan itu, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati. Kita lihat tadi Republik Ceko tidak gol, nah bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Popal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi sangat precis dan terlihat dia dengan sangat cepat. Begitu akurat sundulannya mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh Kim Kim Gil, dan benar-benar di luar dugaan kita lihat.
4: Mengagetkan Bung Kupri, karena tadi di lapangan Kreski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat, dan mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap lagi oleh kiper dari Korea Selatan, Kim.
3: Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya. Dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan, karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol. Dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertandingan mereka.
4: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini, sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Rasky. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri
2: semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko Yeni Kecik dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan, pemain nomor 10 tadi dari Jae-sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hee-chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
3: Ya memang tidak ada pilihan ya Bu Sentia, artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi, dan kita tahu memang Wang Hee-chan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya insting gol yang sangat baik, pemain yang bermain sama satu tim dengan Adi Sarpreni, kapten dari Bluteco di Wolverhampton Wanderers. Dan yang patut diingat dari Wang Hee-chan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 13, dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
5: Skor 3-3 ya?
3: 3-2
5: ya? Indonesia menang ya?
3: Indonesia menang dan lolos, dan kita tahu Wang Hee-chan ada di sana tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
2: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain, bahkan ini melihatnya juga seperti apa Bung Jufri dengan
3: ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
2: Jan Koller dulu. Itu
3: legenda dari Republik Ceko, Jan Koller, tingginya hampir 2 meter. Bang Chori, dan kita lihat Krofot juga ditarik keluar, ada Lozek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang, dan Sulk ya, ditarik keluar. Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih, dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
2: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae-suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkat lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan satu gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko, dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi para pemain Korea Selatan, masih dari sebelah kiri Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 handbomb kali ini bermain 1-2 menyusur dari sebelah kanan, didekati 2 pemain dari Ceko, 1 pemain dari Korea kali ini coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
5: Ya, nampaknya Bung Jufri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
3: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga, jadi mereka mencoba

0: menguasai bola, tapi stop main dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
1: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa menguntungkan Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Tapi kami 2020 ini.
2: Dan saat ini bola terkenal oleh sebuah peluang. Gol! Tidak diduga-duga. Pemain dengan nomor punggung 6 Indom tadi mampu mencongkel bola melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
0: Ya,
2: sampainya dengan bola congkel ya tadi.
0: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Bung Min, bukan Wang Ican, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Pyo. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang grab, bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi masuk ke kotak 16. Dan keputusan yang tepat, tadi kita lihat bagaimana Wang In Pyo begitu dingin juga, mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Blok Ceko dan kemudian mencukil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Patrick Kopar. Dan skor menjadi 1-1, Bung Sesmi dan juga Bung Erik. Pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
3: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
0: Iya betul, kita lihat memang Hong Ican bermain lebih di depan ya, artinya bekerja sama dengan pemimpin yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah, sehingga mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti. Dan terbukti ya, pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi, tapi akhirnya bisa dipecahkan juga dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama dan situasinya menjadi lebih menarik. Dan menarik tadi
3: menarik
0: keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Bayu Mukwo dengan situasi sekarang satu sama.
1: Ya, nampaknya menarik dari lapangan pertandingan tadi, kapten dari Korea Selatan Song Bung Min digantikan oleh Tae Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi yang disiapkan oleh pelatih Song Bung Min untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
3: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga, menurut Bung Jupri.
0: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang yang kita tahu juga di kompetisi ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu berhenti di babak besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
3: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Italia banget nih.
0: Tapi luar itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Jong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya tadi, kalau kita Oh Hyun Gyu digantikan Son Heung-min, pemainnya memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki di Besiktas dan rapornya cukup baik, 6 gol dan 3 assist. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Wang Ican dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan dengan tentunya support dari Lee Kang In dan juga tadi kalau kita Wang In Beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
3: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan

0: juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, yang pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
1: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
2: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Taifu tadi dan Sosu yang saja digantikan oleh Sobyumin, digantikan oleh Yun Gu, kemudian Taisok, Lee Taisok tadi digantikan oleh Yusuf. Anda melihat seperti apa ini pergantian dua pemain ini?
1: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya. Artinya dengan momentum mereka sudah punya satu gol, menemukan kedudukan. Artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu. Apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan, atau memang mereka mencoba puas dengan satu poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang berjalan jauh lebih baik dibandingkan Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu dapat peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa mencetakkan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit, untuk kedua tim bisa mencetakkan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan hasil, perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
2: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi.
1: Betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya. Artinya dengan grup yang terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan beberapa tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ketiga punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
0: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan ini, Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea, In Myung, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, back pass saja jauh kepada kiper Kim, dengan jersinya berwarna kuning kali ini, dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Pemain-pemain kali ini coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba back pass tadi, membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus mengiring bola lewat tiga di setengah kali ini. Lee masih coba menahan nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan, ada In Boom bermain 1-2 dengan pemain di tengah lainnya dari Korea Selatan, ini Paik. Masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini, skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi, diusir lagi oleh para pemain Ceko, dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan, yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur, ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Pergerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh, sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit.

0: untuk Ceko.
1: Iya, terlihat sekali Gosek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas, ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Siap-siap tim, ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Siap-siap, siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas, masuk gol, sayang. Oh, gol saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
0: offset.
1: Offset.
0: Par, benar.
1: Masih.
0: Oh, ya.
1: Oh, wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan fluidnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shoutcheck tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan fluid, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menyajikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Dari sisi sebelah kanan, Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh, mampu ditepis tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan.
2: Terima kasih

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Gorontalo. Dan sebelumnya pendengar, baru saja Anda ikuti secara langsung pertandingan antara Korea Selatan versus Ceko. Dan bagi Anda yang ingin terus mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia, pendengar, Anda bisa dengarkan melalui Pro 2 di 92,4 FM. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 11:38 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bersiap menyambut pelaksanaan sholat Jumat, di mana kumandang azan Jumat hari ini pada pukul 11:51 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum itu pendengar, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Kahfi bersama Fakhrul Radi berikut ini.

0: الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.
1: Sadaqallahul Azim. Dan pendengar, demikian baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran. Dan selanjutnya saatnya dikumandangkan azan salat Jumat pada pukul 11 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Wasyarafa Wad-Darajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athuhu Al-Maqam Al-Mahmud Al-Ladhi Wa'adtah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati LPP Radio Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti bersama pelaksanaan sholat Jumat berjamaah yang insya Allah akan berlangsung di Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo. Sebagai informasi untuk Anda juga bahwa pelaksana sholat Jumat hari ini sebagai khotib Kiai Haji Dr. Andus Abdul Muin Moduto, kemudian Imam Ahmad Mulane SAG MPDI, dan Bilal Tamrin Muhammad.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاء. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وفعل الطاعات. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله, pada kesempatan Jumat hari ini khatib akan menyampaikan tema khutbah menyiapkan diri menyambut bulan Muharram 1448 Hijriah. Masyiral muslimin jamaah jumaah rahimakumullah, tidak lama lagi insyaallah kurang lebih 4 hari lagi umat Islam akan memasuki bulan Muharram 1448 Hijriah. Dengan demikian marilah kesempatan hadir di masjid ini kita jadikan sarana untuk meningkatkan takwa Allah. Perwujudannya adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarangnya. Percayalah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bekal terbaik dalam hidup. Hadirin jamaah jumaah rahimakumullah, tahun Hijriah seperti juga tahun Masehi merupakan bagian dari fenomena alam biasa. Secara ringkas, bila kalender Masehi berdasarkan perhitungan pada peredaran bumi mengelilingi matahari, kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Karena itulah kita sering mendengar kalender Hijriah disebut dengan kalender Qamariyah atau Qamar artinya bulan, sedangkan kalender Masehi dikenal dengan sebutan kalender Syamsiyah, Syams atau matahari. Namun demikian, di balik posisinya sebagai gejala alam tersebut terdapat keistimewaan-keistimewaan karena agama memang menjadikannya demikian. Islam mengajarkan bahwa ada kelebihan-kelebihan tertentu antara satu bulan dengan bulan yang lainnya dalam kalender Hijriah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram atau yang disebut dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan agama ini sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau agama yang lurus. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak semua bulan berkedudukan yang sama. Dalam Islam ada 4 bulan utama di luar Ramadan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Karena kemuliaan bulan-bulan itulah, Islam menganjurkan pemeluknya untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai ikhtiar memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka didorong untuk memperbanyak puasa, zikir, sedekah dan solidaritas kepada sesama. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali mengenalkan istilah al-ayyam al-fadilah atau hari-hari utama. Menurutnya, hari-hari utama tersebut selalu dijumpai dalam tiap pekan dan bulan. Imam Al-Ghazali juga menyebut istilah al-ashhur al-fadilah yang bulan-bulan utama. Bulan-bulan utama ini juga selalu dijumpai di setiap bulan dan setiap tahun. Waktu adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti juga manusia, jin dan binatang. Namun sebagaimana ada tempat-tempat utama seperti Multazam, Masjidin Nabawi, Masjidil Haram dan lain-lainnya, waktu pun demikian. Ada setiap rentang waktu tertentu, yakni hari, pekan, bulan dan tahun selalu terkandung kebagian waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya waktu antara maghrib dengan isya, sepertiga malam terakhir, hari Jumat,
bulan Ramadan, bulan Muharram dan lain sebagainya. Dalam waktu-waktu spesial itulah pahala bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya bisa dihapuskan dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memang telah menganugerahkan kita kesempatan emas yang demikian banyak. Allah mengutamakan waktu tertentu karena hendak memberi keutamaan pada hamba-hambanya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keterangan Ibnu Asyur dalam menafsirkan ayat tadi di atas surat At-Taubah ayat 36, kata beliau, wa'lam anna tafdilal awqati wal biqa'i yushabbihu tafdilan nasi bima yasduru anhum minal a'mali salihah wal akhlakil karimah. Kata beliau, ketahuilah bahwa dimuliakannya sejumlah waktu dan tempat tertentu merupakan kehendak dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa taala manusia, jin dan hewan-hewan dan sebagainya, serta akhlakul karimah. Hadirin jamaah jumaah rahimakumullah, pernyataan Ibnu Asyur mengandung pengertian bahwa kemuliaan bulan tertentu tidak mutlak berarti kemuliaan umat Islam dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara otomatis. Tidak mutlak. Kemuliaan umat Islam itu mengandung syarat, yakni ketika mereka mau mengisi waktu-waktu khusus seperti itu dengan amal-amal soleh dan akhlakul karimah, terutama bulan-bulan khusus adalah hal satu hal, dan keutamaan pribadi orang-orang Islam adalah hal yang lain. Keistimewaan bulan Muharram adalah satu soal, sementara keistimewaan individu-individu kaum muslimin adalah soal yang lain. Hal tersebut sangat tergantung bagaimana kita untuk dari umat Islam merespon keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mengisinya dengan baik atau tidak? Di antara amalan-amalan yang amat dianjurkan di bulan pertama kalender Hijriah adalah puasa. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan seorang datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, setelah Ramadan, puasa di bulan apa yang lebih afdal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, puasa bulan Allah, yaitu bulan yang kalian sebut dengan Muharram. Penyebutan Muharram sebagai bulan Allah Subhanahu wa taala adalah ya atau disebut dengan Syahrullah, menunjukkan posisi bulan ini yang amat spesial. Melalui riwayat Ibnu Majah pula bahwa puasa pada hari Asyura atau 10 Muharram disebut sebagai bagian dari amalan-amalan untuk menghapus dosa-dosa setahun yang lalu atau tahun yang lewat. Selain 10 Muharram pula, puasa juga masih dilanjutkan pada hari-hari berikut pada bulan ini, yaitu bulan Muharram, yaitu hari Kamis dan Senin, kemudian Ayyamul Bid tanggal 13, 14 dan 15 pertengahan bulan setiap bulan. Kaum muslimin jamaah jumaah rahimakumullah, amalan lain yang bisa digiatkan adalah meningkatkan solidaritas antara sesama. Kebanyakan umat Islam, utamanya di Indonesia, menjadikan momen Muharram sebagai lebaran anak-anak yatim dengan memberikan santunan kepada anak-anak yang kehilangan orang tua dan secara ekonomi lemah. Kiai Haji Soleh Darat dalam kitab beliau Lataifut Taharah wal Asrarus Salah mengistilahkan 10 Muharram sebagai bagian daripada hari raya umat Islam yang layak diperingati dengan sedekah kepada fakir miskin. Tentu saja menyentuni anak yatim atau membantu siapapun yang butuh pertolongan tak terikat dengan waktu. Tapi Muharram adalah momen sangat baik untuk menunjukkan kepedulian sosial terhadap sesama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Bulan mulia harus diisi dengan perbuatan mulia, al-a'malu salihah wal akhlakul karimah, yang disebut Ibnu Asyur harus hadir jika kita ingin meraih berkah-berkah dan keutamaan kota bulan Muharram. Pengertian amal soleh dan akhlak mulia amat luas, mencakup ibadah-ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan dengan masyarakat atau sikap kita terhadap lingkungan alam kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muharram merupakan bulan yang bagus untuk mengawali tahun dengan perbuatan-perbuatan perangai-perangai yang positif. Muharram bisa dikatakan cermin langkah awal kita untuk menapaki 11 bulan ke depan atau 11 bulan berikutnya di permulaan tahun baru Hijriah ini. Karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khatib mengajak kepada kita seluruhnya, utamanya diri khatib sendiri dan jamaah sekalian, untuk memuliakan bulan dengan menjernihkan hati, membenahi perilaku dan memperbaiki dan memperindah karakteristik pribadi. Semoga apa yang kita lakukan di bulan-bulan yang mulia ini akan diijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga usaha dan amal kita akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum kun azim wa nafa'in ma'ayakum afihim al-ayati wa dhikir hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim.

ankle down or Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon dengan ikhlas untuk melaksanakan salat ghaib pada almarhum Bapak Haji.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

0: Sejarah terulang lagi. Berita hoax kembali menggemparkan dunia. Berita benar menjadi palsu. Berita palsu menjadi benar.
1: Memanfaatkan sosmed untuk memanipulasi.
0: Indonesia terkenal dengan orang pintar dan intelektual, tapi dibodohi dengan berita hoax. Indonesia terkenal dengan santun, tapi dikasari oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan masyarakat berbudaya dan persatuan yang kokoh, tapi dihancurkan oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan pelajar berprestasi, tapi tawuran karena berita hoax. Mampukah kita memerangi berita hoax? Oke. Tanyakan pada diri sendiri. Seberapa seringkah kita memeriksa fakta sebelum menyebarkannya?
2: Integritas nilai-nilai etika akal sehat nalar mewakilkan.
0: Salam Pro 1.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang, apa kabar di hari Jumat yang penuh berkah ini pendengar? Semoga sehat selalu dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Tentunya senang sekali saya Bakri Putabuga dapat menemani pendengar di Maksi ya, makan siang bersama teman sejati di Pro 1 tentunya. Di mana program yang hadir menemani waktu istirahat dan juga santap siang Anda dengan berbagai informasi ringan, inspiratif, dan tentu saja lagu-lagu pilihan yang menemani suasana siang hari Anda ya. Untuk Anda pendengar yang baru saja menunaikan ibadah sholat Jumat, semoga ibadahnya diterima dan membawa keberkahan untuk kita semua. Sementara yang sedang menikmati waktu makan siang bersama keluarga, rekan kerja, ataupun sedang beristirahat di rumah, ya, mari kita manfaatkan waktu siang ini untuk mengisi energi dan semangat sebelum melanjutkan aktivitas ya. Dan pendengar, mengonsumsi makanan secara perlahan dan tidak terburu-buru ternyata dapat membantu proses pencernaan menjadi lebih baik. Selain itu juga makan siang yang cukup juga membantu menjaga konsentrasi dan produktivitas hingga sore hari ya. Nah, untuk menemani waktu makan siang Anda pendengar, kami juga sudah siapkan lagu-lagu pilihan yang tentu semoga membuat suasana semakin nyaman. Tetaplah bersama Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar? Pendengar Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1, tentunya siang hari seringkali menjadi waktu yang cukup ya, menantang karena rasa kantuk mulai datang setelah makan siang. Namun, ada beberapa cara sederhana untuk menjaga semangat tetap terjaga. Pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup. Kedua, luangkan waktu beberapa menit untuk berjalan ringan atau melakukan peregangan. Dan yang tidak kalah penting, menjaga pikiran tetap positif. Karena suasana hati yang baik ini ternyata dapat membantu meningkatkan energi selama beraktivitas ya. Nah, di hari Jumat juga menjadi momentum yang baik pendengar untuk melakukan evaluasi kecil terhadap kegiatan selama sepekan ya. Apa yang sudah dicapai, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang ingin diwujudkan pada pekan berikutnya. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan secara konsisten ternyata akan membawa perubahan besar di masa depan ya. Baik pendengar, saya kembali menikmati alunan musik pilihan yang telah kami siapkan untuk Anda juga di Pro 1 RRI Gorontalo hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 12 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Jauh sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 13 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aliwa lu mau pangkolan mulu.
2: Karakter orang-orang dulu.
1: Ope nubo hewon duo walo ombulo.
2: Walaupun hanya bertopi daun woka.
1: Dila moto tamo himbulo.
2: Tidak pandai berdusta.
1: Aliwa lu tahu masa hatia.
2: Karakter orang-orang sekarang.
1: Malo hidasia.
2: Sudah berdasi.
1: Hi o jabatania.
2: Punya jabatan.
1: Wau hi o panggatia.
2: Dan sudah berpangkat.
1: Doi bo molindo molia.
2: Uang masuk dari sana sini
1: himbulo bo mononoia.
2: Dusta malah menjadi jadi.
3: Dulohupa. Dulohupa berarti musyawarah. Sebaik-baik seorang pemimpin, secerdas-cerdas idenya belum cukup untuk menjadi dasar pengambilan keputusan, apalagi kaitannya dengan tugas-tugas kenegaraan. Pada masa Raja Eato, Dulohupa merupakan pekerjaan wajib di Bandayo Poboide, Dewan Persidangan Adat, yang harus dihadiri oleh seluruh anggota, baik dari kalangan Bua Tulo Bupato, Eksekutif, Bua Tulo Bala, Militer, dan Bua Tulo Syara'ah, Yudikatif, dan Legislatif. Dalam Dulohupa tidak dikenal voting, apalagi istilah setengah plus satu. Musyawarah dilakukan harus melahirkan mufakat, di mana keputusan diambil menjadi pegangan bagi semua orang.

0: donggolo dudung gaya tuh yang abetia. Patuti itu mau potalu lo deo wau syukuru ode olio ea. Tio ea ta longohimei odudata lo ni'imati ode olando mo aamilala. Tio ea ea lo u mo aamilala mahaluku. Salawati wa salamu bopotalu onto ma'o. Ode Nabi Indo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggele batama o. Ode ongongala alio. Mongo sahabati lio. Wolotonulata lo dudu ahihi linga lio. Duando tima-tima manga sare atilio. Mongo dula mongo tato. Syukuru itu donggolo oto dua umuru. Usyukuru hiang donggolo oto dua. Insyaallah itu amia tiada boi sehatia hiku atia hi ori jikia tadulah hai botia tunggu lomola akhiria wa uti pei aminia amin ya rabbal alamin mengudla mengau tato tantu lima dapat dapat tolo atia utato dabo to owolu olo atia boma muhile maafu mulo-mulo. Odelo tolo hui watia dialu to udara kana dongko pilot delo lo huoyongo. Jo, tolo hui mo la jo. Dongko pilot delo huoyongo. Ni pio po dongko ma lo de me botian. Jo. Mila pulito huoyongo jo. Da kana ma kana watia watia juma ulo tama. Wuh, ngau alo ulai to botia we ah. Woi, mana itu? Woi, bongkuli. Woi, oi, mak bolo woi woi woi ngak milau ti. Jo. Itu beto kan tolo hui mala beto ungguli bo itu ungguli le lahilote. Nama patata itu poli. Haya iyo lo silita le lahilote beto. Itu haya iyo beto. Jo. Itu beto. Dan itu sudah dilombakan oleh perpustakaan kota. Beto lomba anak bercerita. Yang saya tahu atau kota sudah selesai di potan tu wema untuk begitu lomba anak bercerita begitu, nana untuk begitu tak okay ingo mengangkat legenda daerah untuk begitu wow sejarah daerah tapi sejarah secara nasional boleh tapi kalau legenda khusus Gorontalo begitu termasuk begitu lahilo tu begitu. Pilu lomongo panggola itu beda pilu lomongo panggola jadi itu mah boleh saja kita mengarang sabuto pilu lomongo panggola itu wanto-wanto hedini wanto-wanto hed wanto-wanto larangan, ajakan, himbauan dan lain-lain itu tidak lama itu kan pengantar tidur lo tak okay ingat dah itu boleh maaf boleh ti tolong hui mata itu nongkolo urusan lo sastralisan ya nongkolo urusan lo sastralisan botia to perpustakaan provinsi pada apa itu nongkolo pilihan tangan lo perpustakaan kota oh papa antangah hei lo tak biantangah. Nah boleh maaf boleh itu loh malap dalam dialog tiak. Oh itu. Nah itu cuma ngontang mengudula. Nah bawa tiak masa tiak tiba heli dapat amala enti Bali tu di peduma atu Bali buti buh mati lumula dia ohui ya umilulaya dia. Nah tilumula dia ohui botia odelong ngukula malah buti Bali buti yang pasti wanu boleh hui dah abe itu. Debo ela ati tihedu, apalagi joan nonton bareng itu begitu, itu begitu. Debo mo ela ati on polo lu tihedu ati ngong mengongoto ke apa dan lain-lain sebagainya. Nah itu begitu jo musi debo mo hahara gawa jo, itu begitu. Karena wali boti mahipato amala bandera jo, bandera lo tiap negara. Medunga deu 23 Januari 17 Agustus dia amula penu patok bandera dia golo bandera. Ja. Jo, bermalam ini ulo negara-negara lawalo betul hipat atau lo bele. Indah-indah 17 Agustus lo 23 Januari apa dah di bendera merah putih. Anjia, ekan mila batal awalio tiye. Indah bayi dah. Oh, anda memang mau pedutuk itu. Orang tu toy tato. Oh, merah putih toy tato. Batal betul lo. Jo, tinggal hilatam dukung itu ali jo. Alio kita pe ayam jo. Indah bayi dah. Ina itu, buti ambil Allah sama mak di Pulau Langka tu buti bandela naku jo pilu popi atio di atas mak pilu popi atio tu wono bayi tu wito bu wito hilang malam wano 17 Agustus 23 Januari dia adi tu jo itu bayi tu, nah itu semakin menipis jiwa nasionalisme itu, nah itu boleh mak boleh Allah ti. Enti beti duduk di lautan luar Anton Nohama. Dia pokoknya talo ta ta men ta Nohama itu tak menang. Bo itu. Jo. Ta Nohama itu menang. Nambo umeli pengajari orang tu balik bayi itu. Uanu itu dilah helumo. Uanu itu helumo boleh hu idu matimbungo. Itu bayi itu. Uanu itu helumo boleh hu idu matimbungo. Uanu teto bayi itu uhelumo uhu yula, uhu lunga, uliatu, betul tu bola kaki betul. Wanu dia lu jo, itu betul. Eleponu jo ohamalio, dah boh itu upah belajar itu tu betul. Uwalu uhu yula heluma hulunga, itu betul. Uwali-wali tu bola kaki, itu betul. Umali upah belajar oleh orang tu maami, jo. Indo baito, no memang ada itu baito. Hitung mulati hal itu, hitung mulati hal baito pada lo bali etang alio sekali waktu itu akan dibutuhkan lagi dan itu pasti jo mulai pada luar dia jadian boleh ilo etang alio jo belum tiba ayo lo jo tiba ti nanti buti umah masa tiap buti karena tu alamnya tiap buti siaran tinggal wanu olowati ya, tinggal olowati ya, dung hetu radio tinggal, bukan saya karena RRI, mau dung hetu radio itu tinggal lain pak, itu lain seninya, wanu bilo bilo heto televisi, dah bau luo bangka, dah dah ulo makang hati, apalagi mabat batang. Enyo, sehingga mulai dibawa di topi langit tangit, tete, walati, ah itu kan, itu beda. Anu dengar itu radio, lain polis seninya, dengar beda, pasti otak itu bergerak itu. Putih ti alio uti ile tangal yo lo le hi pole le me hilu lo de lo ala de daya imajinasi kita itu jalan itu pasti jalan ipo po biasa ma be to ukol ko yo a di to be to ju itu ai uto a be to po biasa ma alio ju tidak membeku emo stres atau tu lama itu tinggal itu boleh seni dia anu ngono het radio be to na itu bo ngono ma bo bau titik wali reporter ti memang bau dia lo pepe lo tutul lo mau pepe lo tutul lo kan mepo oyo jo itu dah boleh maaf boleh olo ti jo itu mesti ma mesti isi lo maaf ti dah bau maharaga olo tato ti hedu jo nak itu Botia balik tiali ju, nanti boleh taton tak diam terhilal lo balik botia ju, itu boleh taton tak diam terhilal lo balik. Dah, antara alam ya tiaju tu berosat, jo, itu, ya, saudara-saudara pendengar, bola sudah berada di titik tengah dan kami lihat kedua kesebelasan sudah bersiap-siap, tinggallah menunggu tiupan dari ploy, tiupan dari wasit, ya. Wasit sementara melihat jamnya sudah ditiup saudara-saudara dan ditendang sudah mulai bermain. Udah doang. Aduh drama obulita lo melayu eh. Dia tu drama en baba sonda en den dali jo mengulama ngotato buti bali ma dutu tohungi aju belum hai ma ali oleh Allah wasit buti belum hai pai puloid Jo mengolah mengolah datu mahili palo wasit buti puloi jo ma ilo wali lo u lo lo le dua bani lo le dua eh? Atau lo lepa jo wali lepa bali ma tangan ma tete pawa tete dua ma popo ma pote pote te buti abali mengolah mengolah datu oh ma ilo tangan lo jo ada golu buti lo masuk jo dong ko de bobangang lo jo le bojalo maso apo lo mabu lo jo de nak wido jo nak wido be jo wa beti olo ma tahu-tahu dei penas jo mata boleh hitung jo bolo bolo bolo ngadi minggu kan jo bolo ngadi minggu itu be itu da uti i Buto itu beti ameli lulu sebagai tuan rumah mesti jo mo pabiloh betia wanu bo bele upilotito potito lali mo beti mas siap jo wow, kancang tapi tolali be itu pak 160,000 per hari per orang deta hulu jo pen boli molota boli molota tam tola to bele be itu jo 160 kali 5 bayangin aja mata kali 5 kali berapa hari 20 21 22 23 24 25 katakanlah 5 hari kancang olehmu ne botitiel nya kancang yo jadi meta boti moya lia beto tapoti tolali yo anu moy moya menetap jo bolo ma bolo ti bolo ma bolo botia mondo enge sangpe sengau paling tinggi botia karena watia di polo na ode BPBD karena ulingo latia botiju banjir jo jadi minta ditangani oleh BPBD ala mabuol jo watia jo ode Facebook tanda boti yang punya nama Lian Tahir assalamualaikum Pak Kuni jo waalaikumsalam. Yang punya nama Pak Rusli Pautina, jauh odo Allah malai amin ya rabbal alamin. Yang punya nama Pak Ajis Imran, assalamualaikum Pak Kuni bo uluti Pak Kuni Togorut desa Bualema alhamdulillah debo malo dehudidi hati-hati. Wati Togorut jumpa lima dehudidi to desa Bualema musima isi-isi alilo maapoli itu bolo wolua umuali pelehia. Jo, ja bolo opalong to uolo uhe mowali. Ja bolo ma palonga jo, bolo ma apuolo. Musima iti iti lo ma mulo-mulo jo, po salamat ya batanga. Lanjut, yang punya nama Pak Mutar Imato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni, muhabari mai to desa Tuloa. Woloti wau kecamatan Bulanga Ulu. Oh, Tetula kecamatan Bulanga Ulu sekarang madu odu omo. Jo sama. Matonu beti madu odu omada. Jo. Dobai dong. Ih, pumati lumayan lo beti. Madu odu omo. Dodu omada. Sebagian hujan. Jo. Waspada polita tobi hudu tula. Uluti lo Bulanga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jo. Bolo duola paodata. Pas din Daniel. Dila pakuni. Jo. Lanjut. Pak Rispatan, mau patu poli dulah. Puh, ambak kamu. Jo. Mato lamiat ya pagi dua-dua mah. Woli-woli tadulah. Jo. Bolo ma polo ti. Kekele atau botia ai. Nunggu mahepi to ade BPBD watia karena banjir uling ngolo watia. Ya, yang bisa menangani bo BPBD. Bolo ma polo. Nyo. Ma polo botia uti. Pak Risman. Halo Pak Kuni. IKN hadir. Jo. IKN. Dia boleh cuma IKN walu Pak. Ma polo ti Pak Uno. Ilmiah wawahea titiyanga dan lain-lain sebagainya. Lanjut. Jazalota. Tergantung kuni waktu materi to dinas arsip. Huh? No, no.
1: Yang mana ini, Eng?
0: Ya. Dia kan mau bikin ulang boli. Jo. Ah, walau maaf, walau. Jo, walau dua lapor. Datuk, ada iku, eh? Di arsip. Kearsipan perpustakaan provinsi. Oh, jo. Lanjut. Melka. Bah, pilih Brazil situ, eh? Jo. Ya, lanjut. Ba'as uluti ashari ulo utika opi. Itu adik saya. Jo. Dimandi. Seila Virginia. Ma do'o moto ni boto. Ha? Ya? Jo. Bolo maaf bolo Pak Yasin aku berterima kasih. Sama lagi itu Geminta uluti. Gemini. Jo. Pak Rianto Lasoma. Assalamualaikum. Bali Lohama Korea 21. Oh, Lohama lo Korea. Jo. Ibu ati tinggal Korea ti aluan man mo Korea me. Jo. Wati ja buti tarkir kana. Donggo lolo tasibu. Ngaliu wati ya. Tolam ya ti buti wolo radio wolo ai layar. Jo. Ni malu buti wati oleh tumongoli. Jo. Lanjut. Pak Rajak Taligi, assalamualaikum. Pak Kuni Allah habari. Jo, alhamdulillah buat dia bawa nge-nge sampai karena banjir ini uli ngelawati ya. Siapa ini? Di Pak Kuni Hano, siapa ini? Yan. Arian. Itu ya. Indah baik itu, abalah mabuhol. Lanjut. Siapa ini yang halok putih? Jo. Preman Insap. Salam dari Pinogo Pak Kuni. Sehat selalu. Jo. Waalaikumsalam Pinogo. Pinogo nabuha. Jo, hati-hati. Wanulo dehu di butito Pinohu, ambala bo mahayali susah tembus ma. Bolo na olo. Wah, de butiti eri. Lanjut. Pak Yusuf Malik, assalamualaikum. Kon jo, waalaikumsalam. Siapa yang punya nama Fi? Siapa ini? Siapa? Jo. Lanjut Astuti assalamualaikum Pak Kuni dari Suawa Timur Jo nam-nam untuk malah sampai ini Cikuli halo Pak Kuni ada juga yang punya nama Fiha halo Pak Kuni ganteng se saolo halo maaf halo sampai ini Elisanti assalamualaikum Bang salam dari Gorontalo. Salam kenal dari salam kenal dari Balikpapan. Abah salam buat keluarga di Gorontalo. Oh, Eli Susanti ya. Terima kasih. Balikpapan punya kenangan tersendiri politoran. Ya, karena mewakili Gorontalo untuk itu media pertunjukan rakyat. Jo, bukan cerita sombong, sekedar info dua piala lelai. Lanjut, Pak Yusuf Maliki, saya tetap Argentina. Oh, begitu Argentina situ Inten tali. Jo, sabar, nayon laban. Ma dua mau poliku di Totoanu. Totoanu lawan Tokota atau Totoanu. Ini Eli Susanti. Bakun yo laban. Menanya lana. Nanti lagi bah gungo begini, jo. Uti Arifin Hajo, salam dari Pinohu, sehat selalu Pak Kuni, jo. Lo dua lapo data. Siapa lagi yang punya nama Risna? Assalamualaikum Pak Kuni. Siapa itu? Oh dia untung ah. Mana sampai kacamata? Dia untung kan aku jo. Boleh mabol mesti pakai ala kacamata poli, jo. Uti. Mesti pakai ala kacamata supaya lebih untung ama. Kalau mana boleh kau pakai ala tiak kacamata. Mata tu mana dulu mau tembus nana. Oh iya, bumi loh ya lemek kacamata mau diolomo. Kalau mana boleh mana di pulau dasar kacamata buti to terus tu yo nak aku jo. Yang punya nama Risna. Assalamualaikum Pak Kuni. Siapa itu yang punya nama? Apa itu terlalu kecil. Banyak sekali yang masuk. Dana. Sampai itu. Islin. Salam dari kota raja. Oh, kota raja. Jo. Kalau ti. Ulola bari pakuni. Sampai ini. Madi dua tahun. Madi baca luati. Oh, itu. Putra suawa. Nambu-nambu dah. Hah? Nambu-nambu tu suawa. Ibu tiju. Tadi suara dah diri. Ya. Si ini yang punya nama Rizna. Salam dari Buloila Pakuni. Wih. Jo. Untuk Buloila. Jo Buloila. Gak itu ini tau. Jo. Allah doa loh. Yang punya nama Lena Piu. Pakuni mau tanya. Tiap hari apa di Pakuni ulang dari pusanya. Hari Sabtu Minggu saya putar radio tidak ada. Jo. Sabtu Minggu memang tidak ada. Bos Senin sampai Jumat. Jo. Sabtu Minggu libur. Jo. Jo. Sabtu libur dia alu. Yang punya Zia. Assalamualaikum Pak Kuni. Dari Luwuk Sulteng. Homo. Luwuk. Ya. Be. Jo. Yang Malekos eh. Asik. Itu boleh yang saya tahu. Yang punya nama Harta Tinggiu. Isimu hadir Pak Kun? Ya. Ya. Ya, S-Y-N. Nanti ini dapat lihat sama di Pak Kun. Selama ini cuma dengar dari... Masa Allah. Allah. Milabah Allah kok. Milabah. Ya. Boleh maaf, Allah. Yang punya nama Putri Muhammad. Assalamualaikum Pak Kun. Ya, Japarat ni. Assalamualaikum Pak Kun. Seujan di Leato. Di mata lihat tu mandi dijo. Boleh sedikit boleh di sini. Boleh mau jang kamar boleh ini. Lanjut. Bu Iram. Salam dari Donggala Lapas. Oh, Donggala Kota. Jo. Yang punya nama Pi. Pak Kuni dukung apa? Apa Pildun? Oh, Jo. Piala Dunia. Saya mau tunggu putaran pertama dulu. Ya, dan itu nanti melantu. Ibu. Hawa es. Assalamualaikum Pak Kuni. Madudu Oma. Oma Dudu. Madudu Oma ya. Patilanggio. Alhamdulillah. Mamudehu Didi Binde Ma Oyotaju. Oh, bujau diri tu Patilanggio. Lah. Mei. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Irianto Lasoma. Jo Paku. Jo Anissa Bebihu. Assalamualaikum dari Pohuwato. Pohuwato mana? Koyei. Kalau saya Pohuwato lah minta koyei. Lah jatuh Pak Koyei. Lanjut. Wan Mustafa. Assalamualaikum Pak Kuni. Hinda. Hinda Wololo. Hinda. Jo. Hinda Wololo Bari. Kom. Kumono ti kom ki. Kasih hai dulu Pak Kuni. Jo. Salam dari Sumalata Pak Kuni. Siapa ini? Kalima Anam. Vanille. Jo. Buriram salam dari Donggala. Lapas Pakuno. Pak Kuni. Mabalani. Dunia lain. Assalamualaikum Pak Kuni. Bari. Jo. Mawalo uito. Vermilion. Itu ya. Bukacamata lo dulah uito Pak Kuni. Oh jo. Wenjibah itu salah ambil. Jo, boleh maaf, boleh yang punya nama Arif. Bagus DP materi Bimtek tadi Pak Kuni. Hah? Oh, ada Iko? Yo. Oh, nah. Jo, boleh maafkan naif dan batin aku, Jo. Ya, nah itu yang tradisi di sana ini mulai terlupakan. Makanya itu yang perlu diangkat. Alhamdulillah, perpustakaan dulu zamannya saya buat tempat baca. Ya. Itu dulu zamannya saya berpustakaan dia buat tempat tilo pok baca lo di pokok koto melo lamu di pok buat buku lima piahu jo betul masa itu tiada jo jo itu betul jo tata apa lamuan mau baca buti tapi masa tiada so ada pelatihan ini penulisan ini dan itu pelatihan kepada yang muda untuk menulis dan lain-lain sebagainya itu betul oh kantor dia dan wah agak jo, engkau lamiat ya mai. Allah, atu tiloma itu. Jo, lanjut. Pak Yunus Ogi, assalamualaikum Pak Kuni. Pak Kuni tu de salamahu, bo panas sekali matahari. Deu titi, jo, ha? Bo panas tu mola. Lanjut padang kerkoni. Assalamualaikum. Aduh-aduh ma boleh tuh handangan pahuwato. Aduh-aduh ma tuh handangan pahuwato. Udah nama di pulau datalio. Nah itu baik itu jo. Botia karena botia bola kaki. Pendam pujuk dia mau muharagama tihedu. Ini apalagi yang nonton bareng. Wah jangan sampai terjadi keributan jo. Dan ini dalam pemantauan. Botia mata olamnya teh lo dipantau endi. Ada babinsa itu, mak ada juga malu bah, tapi bekerjaan yang nonton, pemantau lah biar jam itu tugas sih tu, dia sama mau tugas si botia jam 5 pagi, mau nampi tinggal di mbak unit aja, karena sebelum jam 5 itu mak kekayak apa botia tu studio, begitu jam 5 teng penyiar langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi jam 5 teng itu, dia makan kalu bebe. Nah, belum abu. Lanjut Pak Aris Fatan kurang sehat ikuniati jo ilahumo lo asewati ya madi dujago Pak Aris atau juga mahi itu madi dujago lo ase jo om si made bo mahi pelahi manteng pe. Lanjut Pak Salim Musi assalamualaikum Pak Kuni tosuawa lo nabuha ah maldeh temulah berarti tadi suaju nam nabuha dah jadi. Lanjut UCRL assalamualaikum kuni tikuni pesuara poli basengau. Ya sangat sengau. Itu baido. Itu saya punya hidung ini banjir. Saya lagi mau pergi di BPBD kan di penanggulangan banjir toh. Jo. Mohon maaf wala. Lanjut Ibu Aisyah Yunus assalamualaikum panguni dari Paris mau tilango. Paris, jo. Tahun berapa dulu itu di Paris itu, jo. Siaran langsung dari sana. Wah, memang kuat, jo. Oh, mohon maaf. Dek mampil lempet dan melang PB itu, gerobak. Olah tiap betul, mana duduk gerobak, jo. Tanpa kontainer, olah tiap betul, jo. Mana duduk gerobak, mana kontainer, jo. Pak Salim Nusi, assalamualaikum. Wanu muali bandera hepato abo itu delo pe waloti pangai mota lo bandera merah putih itu sebenarnya harus di atas itu bandera merah putih pak karena itu hakudo bebalani mendukung tapi tetap kita mengenalkan milik kita ya. Saya lebih suka apa yang tidak ada sama saya. Tapi saya lebih menyukai apa yang ada sama saya. Open bawa lo, mau itu lo. Daripada mau tuh hilal lo udia abu tiawau pataan. Iya kan? Aduh, kenapa lo? Nanti titiye di jua tu tu lama itu. Jo abu lo lo ti. lanjut. Mau lo ti. Pak Dangkir Koni. Assalamualaikum. Madodo mentoran dangan Jo. Pak Buriram, salam dari Donggala, Pak Nas Bakunjo. Yang punya nama Eli Susanti Bakuni dulolo nak ode balik papan pasir to beleu membidu IKN dulolo. Oh Jojo, membidu lo IKN di situ leh. Iyo, tahun 2000 berapa? 2018 kalau tidak salah. Saya itu ke balik papan itu, Jo. Mewakili Gorontalo lo iku media pertunjukan rakyat amiatian melota watiat kayak kita nyonyo di pak adet kahaya oleh oina jo alhamdulillah bukan cerita sombong dua piala bah kamari bukan sombong boleh itu sekedar info sekedar info lanjut ma walaudin pak Rusli Moga saya senang acara RRI. Ya kalau boleh ada acara malam Pak Kuni sekali di udara tap di udara ujo ada malam ya tapi ya jangan olsa terus ya. Ya Pak Kuni sebenarnya makan aliyadala emangnya teto adalah tak jo tinggal nulo teto tiari nonton bareng pada himbala aliyadala walau kepilan dolan tongo anden den den ya tutu lemah itu dia tutu walau di Siapa lagi? Bunda Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nama Kama Irfan. Halo kuni bomo pahabari. Lo acara to Pulau Dianuma Festival Dianuma dibuka tanggal 17 Juni sampai tanggal 20. Oh jojo. Festival Dianuma Molato to Sumalata. Jo. Pola salamu dari ayah. Dari ayah Sam. Jo eh. Itu elame betul jo. Dari pak dari ayah ayah Samsudin jo jo sa ti ayah Samsudin tidak Samsudin ngau ujo lanjut oh dari tanggal 17 ya sampai tanggal 20 jo jo jo balo dua lo lanjut siapa ini ya masuk sab baca bukti. Siapa ini SPLRU ya maksud saya baca pakuni une main brisa itu bo timbuale tu tunggualo patao hilumolo insyaallah menuli oli bakuni jo insyaallah jo itu baito ya insyaallah amin jo itu baito ya lanjut Pak Rianto Lasoma jo bakuni ada bo Argentina Talai-lai-o karena dongko bolu temesi. Wih, jo itu begitu ah. Nah itu mama itu lo olam ya hati-hati. Wih, olah uwal yo bot temesi begitu. Imilah kesalati ya, imilah kesalati. Olah bot temesi begitu. Pemang temesi buti itu kulu pulau ton. Walau walio, walau temesi itu kulu pulau Angertina wali Angertina. Oh, ini bot itu. Argentina tahu lewa kutukulu pulau Angertina tio. Oh, jom lah minyala. Mana? NTT gak kamu itu NTT? Walau kulupu walau. Mai lipat tahu betul tanggulok kulupu betul. Bodoh dong hema betul tanggulok kulupu betul. Bok dalam tangku lolo umolo topok wali. Kelupu bengal bok dalam tangku lolo umolo topok. Ah Maroko, Maroko. Tangku lolo, ih tangku lolo kelupu itu bok dalam tangku lolo umolo topok. Ah maksudnya cuma Maroko. Nah bok itu. baru dapat ingat. Pak Kuni ada baringus ya. Kebanjiran. Saya lagi mau pergi di BPBD. Kemanjangan ingo saya punya hidung. Julkipli Liputo. Assalamualaikum Pak Kuni dari Pohuwato. Persiapan penas ke-17 di Gorontalo. Utusan dari Kabupaten Pohuwato. Wah gitu Persiapan di situ Jo. Nanti Pak Kuni dapat sana. Jo. Itu. Ya insya Allah. Lanjut. Ini yang punya nama Anissa Bobiho. Assalamualaikum Pak Kuni dari Pohuwato. Taluduyunu. Jo. Walau dua lo talu duyono yang punya nama Lisna Limboto hadir Pak Kuni Jo Limboto oh Jo Limboto lanjut Pak Jur ke Pindiputo persiapan yang ikut 350 peserta semoga sukses penas di Gorontalo itu tebdek itu namun tu perhuar teme tol hetali molo pulo lota itu begitu wanita monto mola dumai tololihu lolota Sulawesi Utara Pak. Tololi hulolota, jadi itu tololi hulolota itu beri melanu itu Sulawesi Utara, jo mau polu pentati, jo lu mau doa poli kabupaten ti mau hundu itu, hundu tahu, belum maaf bol, jo kalau dua landa tay informasinya yang punya nama risnya ternyata ganteng di pakun C. apa tema khutbah tadi Pak Kuni? Tema khutbah lo ijo. Iwat aja lo tu baik. Yo. Bulu luang kamar mandi wati enti lo ti kamar mandi lo ti. Siapa yang tidak punya nama ti? Lanjut. Te Yunu. Saya juga di dalam itu koi. Koi. Lah jatuh mbak koi di dalam itu koi. Yo. Tite Yunu ti koi di dalam itu koi. Tono meito. Sama-sama koi dalam toko ye. Ya. Ya.
1: Nanti aku dapat dalam itu kau ya. Saya itu mau pergi dalam itu kau, bawa mau mengailo kau.
0: Ya. Lanjut. Aksali
1: Asali Sumele Pakuni Tinenggos Imam sudah meninggal.
0: Ya, berapa bulan lalu Pak Aris. Lanjut Pak Aris salam dari Kowandang. Jo,
1: Kowandang kata Kowandang eh?
0: Jo.
1: Pak Aris itu Kowandang itu ulo nama desa Kowandang. Nama desa Uwanengo atau jalan Uwanengo atau apa? Jangan sampai kata Uwanengo ini akan tenggelam eh.
0: Lanjut Pak Aris Limoka salam buat Pak Kuni dari Jalan Gelatik.
1: Ah, di sini.
0: Jo. Wiwin dah tahu. Assalamualaikum, Jo. Salam kenal Pak Kuni dari Moloahu.
1: Jo, Moloahu.
0: Tidak mutu mau batu dapak Kuni, Madelo, to Saudi Arabia. Sampai ini, per milion. Itu mah model to Saudi, eh. Jo. Per milion, Brazil di ahadi mau itu Pak Kuni.
1: Jo, ahadi mau hulon, itu kagak wito.
0: Kontrol waktu dulu nama di pulau data dia jo
1: Pak Kuni to Binajaya mau melilingkan dulu lah siapa ini
0: oh yang punya nama Ali jo mata lu buti uya buti tanggula buti masuk sab bacaan dia lewat jo yang punya nama Lisna di limbo tu seujang deras buti mata limu tu cuma dia di dah final yang main di tata Lisna jo bungkus kesana spolding jacket kalau mau lewat.
1: Wah, maaf.
0: Lanjut Pak Perdi Labaco. Halo Pak Kuni selamat Jo. Ibu Linda Rao. Assalamualaikum Pak Kuni. Pak Kuni ja polinggah olo mau bisa lah di do olah pitlah.
1: Ngakali. Aku bapalang ini apa Lah, bila ba olah ti.
0: Asik gage, gage itu dialek kita. Jo. Pak Perdi Labaco olo labari. Pak Sudirman Ibura. Ololah bari alhamdulillah. Jo, Pak Andi lagu sango kuni, ti sango. Jo, pirna baca live ini Pak Kuni.
1: Ya iyalah. Live juga bayi.
0: Jo. Jo, mana mau roti nanti buat bila hepo aku tu.
1: Saya ke Pacebok dulu. Yang punya nama
0: Matono Buti ya mak di Pulau Natalio Pulau Natali Buci Uci Endi Ibu Uci ya
1: Pak Linjab assalamualaikum salam sehat kuni dehu di dito leato salam dari
0: bu Brazil Holland ya
1: wali bu ututu lo mak itu belakati dito memang belakati Holland ke sebelah
0: berhasil wali
1: ah maksud lo Brazil. Mama gagak melanggula Maroko walio maksud saya langgula bodol tangkulio itu bodol tamono topo walio pada ini tidak boleh melanggula Argentina boleh melanggula Brazil
0: wala bo kesebelasan berhasil baito
1: jadi ente ambil berhasil ente jojo lanjut. Yang punya nama Aisyah Yunus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Paris Montilango, Pak Salim Nusi. Piala Dunia Poli di Jaboti serius soalnya dulahu anuhui gaga. Bamilohu telayah lebar.
0: Oh, jawab Papa Lata.
1: Itu besok. Pelih ya Bapak Lata itu Jo. Keke sudah mah.
0: Kita nonton bersama kita nikmati. Jo. Nah itu begitu. Itu kan. Ya tontonan. Punya mah apa. Tidian mah mah mah bataruan lo wolo. Jo. Mah tetap itu mah mah papa tua begitu Jo. Nah itu. Berarti bola kaki Jo. Itu ada bawa utamakan Jo tihedu. Wan bola mengotoh. Ya bola penguati. Oh. Wah berarti mah mah tahu-tahu deh. Berarti Jo. Berarti penas. Dan bola di minggu. And then dali Jo. Pok wali untuk uti berarti tandu. Lima pok wali uti tieli Jo. Po udah u amani uite jo mengola mengotato bo maile dan jo mengola mengotato bo maafkan lahir dan batin Wow, di lama lo nggak ambil lah. Ilo po baca lawatia Pak EM Ibu Mina lagu Gorontalo Mama Alifa Assalamualaikum Jo Pak Perdila Baco dari Manango Jo Pak Sudirman Ibura Pak Kuniwatia untuk Bualemo Jo
1: oh peserta harus di mana ya nanti baku dapat sana boleh ya
0: Jo Pak Rian Tanasoma Assalamualaikum Kuni uang pulatia mutianga DRRI hilang mau donggali Pak Kuni
1: Jo boleh terdua lo Jo Aduh Allah, tiap apa-apa. Jo, tiap ngamai.
0: Jo, baru mbak putu-putu di studio. Baru bikin kesana Bali, yo. Patau lu tua mau itu. Inilah penyiar baru di RRI.
1: Oh, di itu. Aman. Jo, baru tiap ngamai, Jo.
0: Jo, bola. Tentak dungan itu buat tiap-tiap ya. Jo, itu apa lu pilih lama apa, Jo, mengontak-mengontak.
1: Dental mengolah mengotak tu, dental mengolah mengotak tu, bubuh lihat mata itu kata tu yang apa dia salah dia mengata yang apa entah itu tu mak tu umi mau tu mak kata tu lo umi mau bubuh lah entah apa dia buat yang itu po. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Ini bantuan pemerintah pusat melalui Bapak Menteri Pertanian yang dialokasikan ke sini kurang lebih ada 10.000 hektar tanaman kelapa.
2: Mulai tanggal 15 Juni, petugas kami akan turun rumah per rumah atau kita bicarakan door to door. Nah, kita mulai di tanggal 15 Juni, Senin besok.

0: topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf. Pemerintah melakukan kunjungan ke lokasi pembibitan kelapa yang ada di Desa Dunggala, Kecamatan Batu Da'a, Kabupaten Gorontalo. Peninjauan bertujuan untuk memastikan bibit kelapa yang sudah ada siap didistribusikan pada para petani. Laporan Andi Sanga.
1: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Fajri Jofri meninjau lokasi pembibitan kelapa di Desa Dunggala, Kecamatan Batu Da'a, Kabupaten Gorontalo kemarin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan bibit kelapa yang akan disalurkan kepada para petani guna mendukung program hilirisasi perkebunan di Provinsi Gorontalo. Gubernur Gusnar Ismail mengungkapkan, Kementerian Pertanian tahun ini mengalokasikan bantuan bibit kelapa untuk lahan seluas 10.000 hektar. Sebagian dari bantuan bibit tersebut dikembangkan di lokasi pembibitan Desa Dunggala.
2: Ini bantuan pemerintah pusat melalui Bapak Menteri Pertanian yang dialokasikan ke sini kurang lebih ada 10.000 hektar tanaman kelapa. Ini sebagian pembibitannya ada di sini. Itu adalah hasil daripada pertemuan kami dengan Bapak Menteri kurang lebih pada sekitar bulan Maret-April 2025. Ini sudah begini umur tanamannya dan segera akan kita sebarkan.
1: Pada kesempatan yang sama, Kepala BRMP Fajri Jofri menjelaskan, pemerintah tahun ini mengalokasikan sekitar 737.000 bibit kelapa untuk Provinsi Gorontalo. Dengan bantuan tersebut, produksi kelapa di Gorontalo diharapkan bisa meningkat secara drastis dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah juga akan mendukung pembangunan industri pengolahan guna meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa.
3: Jadi Gorontalo, Kementerian Pertanian, oleh Pak Menteri, ada kurang lebih 737.000 kelapa yang akan dibantu di Gorontalo ini. Ada 3 juta bibit kakao. Alhamdulillah, secara keseluruhan kelihatan bagus penampilan pertumbuhan kelapa yang ada. Dan ini kan varietas unggul lokal Gorontalo yang kita sudah lepas waktu Badang Litbang yang dibalik palma kantongnya. Mudah-mudahan ini bagi

0: bagian program Bapak Presiden dalam rangka hilirisasi perkebunan, jadi pertanian, jadi kita tanam dulu di hulunya. Nanti kan kalau sudah berkembang nantinya akan ada pabrik pengolahan kelapa tentunya untuk meningkatkan nilai tambah hasil dari kelapa ini. Jadi mulai dari kokorap mil, untuk PCO, dan sebagai produk turun dari kelapa.
1: Sementara itu, penyedia bibit kelapa Muhammad Hulopi menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, Gubernur Gorontalo, serta OPD terkait atas kepercayaan yang diberikan dalam penyediaan bibit untuk program tersebut. Menurutnya, kegiatan pembibitan ini turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja.
2: Penyedia menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dengan stakeholder yang terkait di dalamnya. Kami mengucapkan terima kasih dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan pendapatan daripada masyarakat yang terutama yang ada di sekitaran, bahkan bukan dari hanya di sekitaran, bahkan dari luar kabupaten, bahkan dari kota kerja di tempat ini. Jadi berdampak pada masyarakat.
1: Sebelumnya Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade mengungkapkan bantuan bibit kelapa tahun ini menyasar dua daerah yaitu Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo. Namun, sebagian besar alokasi diarahkan ke Kabupaten Gorontalo karena memiliki areal pengembangan tanaman kelapa yang lebih luas.
3: Satgas MBG Provinsi Gorontalo melaksanakan sidak ke SPPG di Kabupaten Bone Bolango. Sidak ini guna melihat secara dekat terhadap pengoperasionalan baik dalam pengemasan maupun penyajian menu makanan.
4: Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Provinsi Gorontalo menemukan banyak makanan yang tersisa saat melakukan inspeksi mendadak sidak di sejumlah SPPG di Kabupaten Bone Bolango. Temuan tersebut menjadi perhatian serius dan akan dijadikan bahan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan MBG. Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi mengatakan, dari hasil pemantauan di lapangan masih ditemukan porsi makanan yang tidak dihabiskan penerima manfaat. Sisa makanan tersebut terdapat dua unsur penyebab utama, kurang sesuai selera dan porsi yang melebihi dari kemampuan siswa.
5: Dari ketiga SPPG ini ternyata masih banyak sisa makanan yang terbuang. Salah satunya yang paling besar itu adalah sayur. Nah, sayur ini terbuang cukup banyak ya, sampai satu hari itu sampai ada 23 kilo. Kemudian ada salah satu SPPG yang nasinya terbuang sangat-sangat banyak. Nah, ini harus dievaluasi. Apa penyebab dari anak-anak tidak makan nasi tersebut? Apa karena berasnya atau karena hal yang lain? Kemudian ada beberapa temuan termasuk gudang basah dan gudang kering. Ini ada temuan yang menjadi dievaluasi, menjadi catatan kami untuk mereka segera memperbaiki ya. Dan tentunya pengaturan menu, daftar menu, setiap ditanya daftar menu selalu gelagaban. Nah, mereka harus punya daftar menu dalam satu bulan ke depan itu apa, dengan bervariasi menu. Apabila ada menu yang hari ini terbuang banyak, jangan diulang lagi, atau karena rasanya atau karena bentuknya tidak menarik. Kasihan kan, ini kan uang negara dibuang seperti ini.
4: Ida Saida menegaskan evaluasi tidak hanya difokuskan pada kualitas dan variasi menu, tetapi juga pada pola penyajian serta edukasi kepada penerima manfaat terkait pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi secara optimal. Makanan yang disediakan tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga menu yang disajikan sesuai dengan keinginan siswa. Menurutnya perlu adanya penyesuaian menu dengan memperhatikan kebiasaan makan di daerah serta kelompok usia penerima manfaat. Satgas MBG akan melakukan pemantauan secara berkala guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai harapan. Bobi Riawan melaporkan.
3: Pelaksanaan Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo dinilai akan membawa manfaat besar bagi pengembangan sektor pertanian daerah. Selain menjadi ajang promosi potensi Gorontalo, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi sarana transfer teknologi dan penguatan komoditas unggul. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
6: Pelaksanaan Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo mendapat dukungan dari berbagai kalangan petani dan pelaku usaha pertanian. Petani Gorontalo Wasito Sumawiono menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi petani lokal untuk belajar langsung dari daerah lain yang telah menerapkan teknologi pertanian yang lebih maju.
7: Saya meyakini bahwa pada saat pelaksanaan ini juga ada di daerah-daerah yang sudah punya teknologi maju ya, di beberapa provinsi memang kita harus akui bahwa ada beberapa provinsi yang tingkat teknologi pertaniannya sudah lebih maju daripada Gorontalo. Mereka ya saya yakin akan membawa pengetahuan-pengetahuan yang nantinya akan bisa ditularkan kepada warga Gorontalo. Sehingganya ini nanti akan bisa semacam kayak alih dan transfer teknologi, kita bisa menerima masukan dari mereka dan mereka juga mereka bisa mendapatkan ilmu dan teknologi baru. Tentu ini akan bisa kita manfaatkan. Para warga tani di seluruh Provinsi Gorontalo bisa memanfaatkan momen PENAS ini untuk kita bisa berbagi dan mencari ilmu.
6: Sementara itu, Ketua Pijagindo Provinsi Gorontalo Yasin Muhammad mengatakan, PENAS juga dapat membuka peluang pengembangan komoditas jagung yang selama ini menjadi andalan daerah. Menurutnya, terdapat rencana pengembangan jagung untuk kebutuhan pangan yang dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian Gorontalo.
8: Jagung yang kita tanam di Gorontalo itu, ya mungkin 98% itu untuk pakan. 2% itu untuk pangan. Tapi alhamdulillah di tahun 2026 ini, saya mendengar info A1 bahwa Kementerian Pertanian akan menguji coba 5.000 hektar itu untuk jagung untuk pangan. Dan insya Allah itu nanti ada MOU dengan salah satu investor yang ada di Korea. Nah itu apa sebab bahwa Provinsi Gorontalo itu hanya banyak pedagang jagung, karena itu hanya 98% itu hibrida. Nah tentunya dengan PENAS ini insya Allah, alhamdulillah kalau memang ada undangan, kami dari para pengusaha di daerah Gorontalo akan mensupport ini. Dan insya Allah tentunya dengan PENAS ini kami akan memberikan kontribusi, akan sama-sama dengan para pemerintah daerah, perguruan tinggi, untuk sama-sama menyukseskan ini.
6: PENAS KTNA ke-17 tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan sektor pertanian, peningkatan kapasitas petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi berbagai pihak.
3: Penyelenggaraan PENAS KTNA di Gorontalo diharapkan menjadi laboratorium nasional dan dalam melahirkan inovasi dan memperkuat kemandirian sektor pertanian.
4: Pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertemuan para petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, tetapi mampu menjadi laboratorium nasional dalam melahirkan inovasi dan memperkuat kemandirian sektor pertanian. Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Iksan Gorontalo Muhammad Sudirman Akili mengatakan, PENAS KTNA memiliki peran strategis sebagai ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, serta teknologi yang dapat mendorong transformasi pertanian nasional. Menurutnya, tantangan pertanian saat ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga kemampuan petani dalam mengelola hasil, meningkatkan kualitas produk, hingga menciptakan nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai kehadiran ribuan petani, penyuluh, akademisi, serta pelaku usaha dalam PENAS menjadi momentum penting untuk mempercepat adopsi teknologi dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan di sektor pertanian.
9: Pekan Nasional Tani dan Nelayan yang ke-17 yang akan dilaksanakan di Gorontalo ini, itu tidak hanya sebagai seremonial dan temu silaturahim petani dan nelayan, tetapi kami melihat PENAS ini harusnya menjadi momentum laboratorium besar transformasi pertanian di daerah, khususnya di Gorontalo, yaitu dalam bentuk pertukaran pengetahuan, teknologi, jejaring usaha ataupun pulang investasi, dan nanti akan ada dialog antar petani, temu bisnis, ada pemerintah di situ, ada tani akademisi dan pelaku, ada pasar, ada penjual dan pembeli, sehingga transformasi ini tidak hanya persoalan bagaimana meningkatkan produksi, tetapi bagaimana hilirisasi, pasca panen, pengolahan, distribusi dan pemasaran itu harus menjadi momentum di Pekan Nasional Petani dan lain.
4: Ia menambahkan keberhasilan pembangunan pertanian harus berangkat dari penguatan kapasitas sumber daya manusia petani, sehingga itu kegiatan seperti PENAS perlu menghasilkan tindak lanjut yang nyata, bukan sekedar seremonial tahunan. Dirinya berharap pengalaman yang diperoleh peserta selama mengikuti berbagai agenda PENAS dapat diterapkan kembali di daerah masing-masing, sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Rustianita melaporkan.
3: Pendengar, sensus ekonomi akan digelar di seluruh tanah air termasuk di Gorontalo. Rencananya pencanangan komitmen ini bersama sensus ekonomi khusus di Gorontalo akan digelar Senin 15 Juni 2026. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo kepada RRI hari ini menyampaikan petugas dari BPS akan mendatangi masyarakat, mendata ekonomi masyarakat dari rumah ke rumah. Ini menjadi titik awal sensus ekonomi di Gorontalo, di mana BPS akan mendata cukup ekonomi masyarakat. Terdapat 3 indikator utama yang ingin dicatat, yakni struktur ekonomi hingga ke wilayah terkecil, kekuatan ekonomi di daerah, dan basis data ekonomi.
10: Mulai tanggal 15 Juni, petugas kami akan turun rumah per rumah atau kita bicarakan door to door. Nah, kita mulai di tanggal 15 Juni, Senin besok. Nah, terkait dengan itu, kita agendanya di tanggal 15 Juni adalah pencanangan komitmen bersama antara Pak Gubernur, Warkopimda, bersama dengan pelaku usaha dengan melibatkan banyak petugas lapangan dari Bone Pelango sama Kota Gorontalo, yang itu akan kita laksanakan di hari Senin tanggal 15 Juni. Mudah-mudahan komitmen bersama itu menjadi titik awal bagi pelaksanaan sensus ekonomi di Provinsi Gorontalo. Nah, kita juga berencana di pencanangan awal itu kita akan mewawancara Pak Gubernur sebagai responden pertama yang akan didata pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo.
11: Apa saja Pak indikator yang akan di sensus pada sensus ekonomi ini?
10: Jadi sensus ekonomi akan menghasilkan banyak indikator, tapi kita rinciannya ada tiga. Yang pertama, kita akan menghasilkan struktur ekonomi sampai dengan wilayah terkecil. Yang kedua, kita akan menghasilkan karakteristik atau kekuatan perekonomian di Provinsi Gorontalo. Dan yang ketiga, kita akan menyiapkan basis data terpadu untuk kegiatan ekonomi dan basis data terpadu untuk penduduk atau untuk keluarga di Provinsi Gorontalo. Itu yang akan kami hasilkan di sensus ekonomi 2026.
3: Masyarakat yang akan didatangi oleh petugas BPS diminta dapat menyampaikan dengan baik dan jujur sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid. Petugas akan dilengkapi dengan atribut yang mudah dikenali masyarakat sehingga tidak perlu ragu ketika diwawancarai.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
3: Pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Center Point Bone Pelango diminta lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama tidak membuang sampah sembarangan di lahan kosong sekitar kawasan wisata tersebut. Permasalahan sampah yang berasal dari aktivitas usaha menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Bone Pelango karena Center Point merupakan salah satu ikon wisata daerah yang harus tetap terlihat bersih dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Pelango Lukman Daud kepada RRI mengatakan, setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari aktivitas dagang mereka. Jangan sampai dibuang di lahan kosong yang dapat merusak keindahan kawasan Center Point. Menurutnya petugas kebersihan dari pemerintah daerah masih harus turun tangan membersihkan sampah yang berserakan di kawasan tersebut akibat kurangnya kesadaran sebagian pelaku usaha.
13: Mari kita kelola sampah dengan baik. Slogannya satu aja, setiap orang yang memproduksi sampah, maka dia wajib mengelola sampah itu. Bukan sampahnya dibawa ke rumah, enggak. Jadi kalau misalnya lapaknya, saya memiliki lapak, terus lapak saya itu menghasilkan sampah. Udah, pakai kantongan saja, kantongan yang tebal, baru kemudian taruh di situ sampah-sampahnya, muka dan depan ya. Jadi arah pedestrian maupun arah belakang pedestrian itu, jangan ada sampah satupun. Terus ikat, taruh di depan. Nanti tim pengangkutan akan datang setiap hari. Tapi itu kadang-kadang kami melakukan tindakan ekstra, tetap melakukan apa pengangkutan ekstra.
3: Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh terus terjadi karena keadaan Center Point sebagai wajah wisata Bone Pelango harus dijaga bersama oleh seluruh pihak yang memanfaatkan kawasan tersebut. Dinas Lingkungan Hidup juga menghimbau para pedagang agar menyediakan tempat sampah sendiri dan memastikan limbah usaha dibuang pada lokasi yang ditentukan. Upaya menjaga kebersihan lingkungan di kawasan wisata dinilai penting untuk menciptakan kenyamanan pengunjung sekaligus mempertahankan citra positif Center Point sebagai destinasi unggulan Kabupaten Bone Pelango. Pemerintah terus mendorong percepatan penanganan tuberkulosis atau TBC melalui berbagai program kesehatan yang menjadi prioritas nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan angka penularan sekaligus meningkatkan penemuan kasus di masyarakat. Dukungan regulasi dan kebijakan yang terus diperkuat guna mendukung upaya pengendalian penyakit menular tersebut. Di Provinsi Gorontalo, upaya penanganan TBC terus dilakukan melalui penguatan deteksi dini dan pendampingan pasien. Ketua Tim Kerja TBC Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dolfi Samarau, mengatakan pengendalian TBC saat ini menjadi fokus pemerintah karena merupakan program prioritas nasional yang didukung oleh regulasi yang jelas.
14: Saat ini memang kita tahu bersama penanganan pengendalian tuberkulosis ini memang TBC yang kita kenal dengan TBC. Saat ini memang sangat gencar-gencar dikendalikan oleh pemerintah. Dan saat ini TBC itu merupakan program prioritas nasional yang masuk dalam aspek kita dan yang kita kenal dengan Quick Win juga Pak Presiden. Quick Win itu program hasil terbaik cepat THTC ya, program jangka pendeknya Pak Presiden. Nah yang kedua memang TBC saat ini itu kebijakannya regulasinya jelas, satunya penyakit menular yang sudah ada peraturan Presiden nomor 76 ya. Jadi memang betul-betul kita memang konsentrasi dalam penanganan TBC ini. Yang ketiga, saat ini memang di Provinsi Gorontalo itu perkiraan kasus setiap tahunnya itu kita harus menemukan 6.900 kasus. saat ini sampai dengan bulan Mei, jadi kita sudah bisa menemukan ada 1.900 kasus atau sekitar 30% yang sudah kita temukan di kabupaten kota ya.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat penemuan kasus TBC terus dilakukan secara aktif di seluruh kabupaten dan kota. Hingga akhir Mei, ribuan kasus telah berhasil teridentifikasi melalui kegiatan screening dan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan agar penderita dapat segera memperoleh pengobatan dan dapat memutus rantai penularan. Pemerintah berharap semakin banyak kasus yang ditemukan lebih dini sehingga penularan penyakit dapat ditekan. Penguatan kolaborasi antara sektor dan partisipasi masyarakat juga dinilai penting untuk mendukung keberhasilan pengendalian TBC di Gorontalo. Budaya olahraga tradisional Langga Gorontalo mulai masuk kalangan perguruan tinggi. Sebagai langkah awal, pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia APPSBI Provinsi Gorontalo menggelar latihan di Fakultas Keolahragaan dan Kesehatan UNG.
4: Pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia APPSBI Provinsi Gorontalo menggelar latihan bersama di Gedung Kampus 3 Universitas Negeri Gorontalo. Latihan bersama ini diikuti mahasiswa Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Selain menjadi ajang pembinaan kemampuan fisik dan teknik, kegiatan ini juga wadah memperkuat nilai warisan budaya bangsa Indonesia. Ketua Pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo La'aba menyampaikan, latihan bersama ini merupakan bagian penting dalam menjaga eksistensi pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa yang dipadukan dengan olahraga tradisional Gorontalo Langga. Pencaksilat dan Langga tidak hanya berfungsi sebagai olahraga bela diri, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya dan pendidikan karakter yang harus terus dilestarikan di kalangan generasi muda.
15: Ini salah satunya di UNG saat ini, Pak Dekan, Pak Dr. Hartono, mengundang kami untuk memastikan ini. Alhamdulillah, beliau sudah sangat respon dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami dari APSBI, Provinsi Gorontalo, kiranya berharap semua pihak bisa mendukung untuk mengembangkan potensi-potensi silat tradisional dalam hal ini Langga. Karena Langga ini bagi kita adalah bagian dari budaya Gorontalo yang harus kita lestarikan. Caranya bagaimana? Tentu salah satunya adalah mengakomodir semua potensi-potensi dan pihak-pihak yang bisa mengembangkan Langga ini. Dan HAM ini termasuk UNG yang salah satunya dalam kurikulumnya itu adalah mengambil Langga ini sebagai satu hal yang wajib bagi mahasiswa.
4: Sementara itu, salah satu mahasiswa sebagai peserta latihan, Wajirianto Pakaya, mengungkapkan dirinya sangat tertarik untuk mempelajari gerakan Langga. Menurutnya, Langga ini memiliki gerakan yang unik dan mudah dipahami karena perpaduan gerakan dengan pencak silat.
16: Saya merasakan sangat berbeda dengan gerakan-gerakan lain, yang dimana gerakan tersebut sangat berdominasi, mempunyai gerakan tersendiri yang bisa kita peragakan dalam melakukan gerakan Langga ini, Langga tersebut. Gerakannya alhamdulillah sudah hafal karena intens latihannya sudah terjamin. Kemarin ada pelatih yang bisa melatih kami. Untuk Langga ini yang paling menarik itu adalah gerakannya, karena gerakannya itu bisa kami kombinasi dengan setiap kami melakukan gerakan itu adalah pikiran dari otak kami, karena Langga ini adalah bawaan dari pikiran kami yang akan melakukan gerakan. Beda dengan olahraga lain, yang dimana olahraga lain itu hanya berfokus pada gerakan yang memang tekniknya yang benar. Kalau Langga itu kita bisa variasikan gerakannya, jadi sangat bagus untuk melakukan gerakan Langga tersebut.
4: Latihan bersama ini terus dilaksanakan secara rutin sehingga mampu melahirkan atlet pencaksilat sekaligus melestarikan olahraga tradisional Langga di kalangan generasi muda. Pada pelaksanaan latihan bersama tersebut, selain diikuti mahasiswa Gorontalo, juga terdapat peserta dari luar daerah seperti mahasiswa asal Papua dan Sulawesi Tengah. Bubiriawan melaporkan.
3: Pendengar, Pekan Olahraga Provinsi atau Perprov Gorontalo yang sebelumnya direncanakan digelar di Kabupaten Poboato dipastikan batal dilaksanakan di daerah tersebut. Kondisi efisiensi anggaran dan belum siapnya sarana pendukung menjadi alasan utama pembatalan. Sekretaris KONI Provinsi Gorontalo Adi Pala mengatakan, Kabupaten Poboato sebelumnya telah ditetapkan sebagai tuan rumah Perprov melalui rapat kerja daerah KONI tahun lalu. Namun setelah dilaksanakan berbagai persiapan awal dan koordinasi dengan pemerintah daerah, Pohuwato menyatakan belum siap menjadi tuan rumah karena membutuhkan anggaran besar untuk pembenahan dan pembangunan sejumlah venue olahraga.
17: Pertama, persoalan porprov memang ini kita sudah rencanakan dari Rakerda tahun yang lalu, itu sudah kita tetapkan, dan di Rakerda itu sudah menetapkan tuan rumah adalah KONI Kabupaten Pohuwato. Seiring dengan perjalanan ini, maka persiapan-persiapan sudah kita lakukan, bahkan ada peninjauan venue, ada segala macam kita lakukan. Tiba-tiba dengan adanya efisiensi yang ada dan kondisional dari Pohuwato ini tidak mungkin akan segera mungkin membenahi maupun membangun venue-venue kesiapan itu, ternyata memang sangat persiapannya memakan waktu dan persiapan soal dana. Tapi ketika kita konfirmasi dengan Pak Ketua DPR, dengan Pak Bupati, ternyata pada bulan Oktober telah menyampaikan kepada Gubernur, tembusannya KONI, bahwa Kabupaten Pohuwato untuk kali ini belum siap menjadi tuan rumah.
3: Adipala menambahkan KONI Provinsi Gorontalo memahami kondisi tersebut dan akan membahas langkah selanjutnya terkait pelaksanaan porprov, termasuk kemungkinan penentuan tuan rumah baru melalui mekanisme organisasi yang berlaku. Pendengar, mengakhiri warta siang, berikut kita ikuti rangkuman kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota bersama reporter Budi Akanto.

0: Menjelang pelaksanaan Pekan Nasional atau Penas Petani Nelayan ke-17, masyarakat Gorontalo diharapkan dapat berperan aktif sebagai tuan rumah yang baik bagi para peserta dari seluruh Indonesia. Momentum Penas diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat khususnya pelaku usaha lokal. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Sulianto Pateda, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan menyambut kedatangan para peserta dengan pelayanan terbaik.
1: Yang pertama pasti saya harapkan kita sebagai tuan rumah pertama bisa memberikan pelayanan, karena pastikan akan banyak orang yang hadir di Gorontalo. Kita memberikan pelayanan bisa dengan ramah untuk menjemput mereka, memberikan informasi-informasi yang mereka butuhkan, kita mudahkan urusan-urusan mereka. Terutama juga sekarang ini kan masih sudah pada banyak yang datang untuk mencari-mencari tempat, kita kasih informasi. Kemudian harapannya masyarakat, apalagi pelaku-pelaku UMKM, bisa mengambil peran, karena pasti ya banyak oleh-oleh masyarakat ya kan, yang mungkin dari peserta-peserta begitu akan pulang akan membawa oleh-oleh Gorontalo. Jadi saya berharap masyarakat bisa berperan aktif dalam mensukseskan ini. Kemudian juga dalam hal transportasi, ini juga bentor-bentor bisa memberikan pelayanan yang baik, mobil-mobil umum ataupun mobil-mobil sewaan yang akan dipakai nanti oleh peserta-peserta yang datang dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini.
0: Sulianto menambahkan, pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan peluang ekonomi melalui penjualan produk dan oleh-oleh khas Gorontalo. Ia juga minta para pelaku jasa transportasi termasuk pengemudi bentor, angkutan umum dan kendaraan sewa untuk memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Abrasi yang terjadi di sekitar jembatan Hutabohu dilaporkan telah menggerus badan jalan dan memicu longsor di sejumlah titik. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, mengatakan pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional dan Balai Wilayah Sungai Gorontalo. Menurutnya, pihak balai berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi terkini. Komisi 3 DPRD terus memantau perkembangan tindak lanjut terhadap laporan tersebut.
2: Jembatan Hutabohu itu kami juga sudah sampai ke balai jalan, balai sungai. Memang menurut Pak Azmizal sebagai kabalai, jalan itu akan mereka kunjungi, tapi saya belum mengkonfirmasi kembali. Hanya ada lagi laporan dan kami telah mengunjungi juga, itu sudah terjadi abrasi, bahkan jalan itu sudah sebagian besar itu sudah longsor, sudah jatuh, dan itu kami akan sudah laporkan. Dan prinsipnya karena pengerjaan jalan ini kan atau sungai ini harus memiliki izin daripada pemilik lahan. Nah, ini yang harus kita berkolaborasi baik dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi yang harus bekerja sama, berkolaborasi untuk bagaimana izin daripada lahan ini harus diberikan oleh masyarakat. Karena tanpa ada izin daripada lahan ini, balai tidak mungkin mengerjakan, karena takutnya ketika dikerjakan ada komplain dari masyarakat.
0: SP menambahkan, penanganan abrasi dan pengamanan sungai memerlukan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Menurutnya, izin penggunaan lahan dari masyarakat menjadi syarat penting agar proses pengerjaan oleh balai dapat segera dilakukan tanpa kendala di kemudian hari.

0: Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menerima aduan masyarakat Dusun Sumbati, Desa Dulupi, Kabupaten Bolemo terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang diduga menggunakan alat berat ekskavator. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Miksonia Panto mengatakan, masyarakat meminta adanya penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal yang dinilai telah menimbulkan dampak negatif, termasuk kerusakan lingkungan. Mikson menjelaskan, pembahasan lanjutan akan dilakukan melalui koordinasi bersama pimpinan DPRD dan Komisi 1 karena persoalan penindakan hukum merupakan kewenangan lintas komisi.
1: Pengadu dari Sambati boleh datang ya, sekitar 4 orang. Ya, seperti kita ketahui, surat mereka terkait dengan meminta penindakan peti yang ada di daerah Dulupi yang sudah meresahkan, yang sudah memberi efek negatif kepada masyarakat lain, gitu ya. Kerusakan lingkungan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini hari karena kita ada keterbatasan APH yang hadir, dan itu harus melibatkan semua kan ini APH, baik Polda, dari pihak kejaksaan, pihak Kodim, ya. Sehingga ini hari kita skip dulu, ya, kita skorsing dulu. Ini hari nanti kita tindak lanjuti untuk rapat internal dulu dengan pimpinan untuk mencapai. Karena ini ada terkait dengan lintas komisi. Karena penindakan persoalan hukum itu ada Komisi 1, makanya harus melibatkan Komisi 1.
0: DPRD Provinsi Gorontalo melalui Komisi 2 menargetkan tindak lanjut atas aduan masyarakat tersebut dapat dibahas dalam waktu sekitar 2 minggu ke depan dengan melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo belum mengambil kesimpulan terkait polemik pernyataan salah satu tim pakar DPRD tentang pengadaan MacBook yang menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Siti Nur Ain Sompi, mengatakan rapat dengar pendapat yang digelar bersama Sekretariat DPRD belum menghasilkan keputusan karena pihak yang bersangkutan tidak menghadiri rapat. Komisi 1 akan menjadwalkan rapat lanjutan untuk meminta penjelasan secara langsung sebelum menentukan sikap resmi. Siti Nur Ain menegaskan tim pakar merupakan bagian dari lembaga DPRD sehingga setiap kajian atau pernyataan yang berpotensi menimbulkan polemik sebaiknya dibahas terlebih dahulu secara internal sebelum disampaikan ke publik.
2: Untuk rapat hari ini sudah selesai, tapi untuk kesimpulannya kita masih akan bahas di Komisi 1 terkaitannya dengan ada statement dari tim pakar yang kurang enak didengar ya, yang lagi viral pada saat ini. Karena kesimpulan itu belum kami lakukan di saat ini, karena kami akan mengadakan lagi rapat selanjutnya karena yang bersangkutan tidak hadir. Ada kegiatan yang juga tidak kalah pentingnya yang beliau ikuti yang sebelumnya, sebelum rapat hari ini. Jadi untuk kesimpulan nanti akan kami simpulkan pada saat setelah, apakah setelah kami mengadakan rapat kembali atau setelah ini akan kami bahas di Komisi 1 dan akan kami serahkan ke Sekwan.
0: Ia berharap kejadian serupa tidak terulang dan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh tim pakar agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi maupun hasil kajian kepada masyarakat. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo akan menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo mempercepat pembahasan perubahan Perda Nomor 1 tentang pajak dan retribusi daerah. Langkah ini diambil guna merespon usulan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal dan menekan ketergantungan pada dana transfer pusat mengingat kontribusi pendapatan asli daerah PAD saat ini baru mencapai 30%. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo Safrudin Bano menyambut baik regulasi tersebut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal. Menurutnya, dibutuhkan berbagai inovasi kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan daerah tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Selain memperkuat kapasitas keuangan daerah, optimalisasi PAD juga dinilai dapat meningkatkan fleksibilitas pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

0: Pendengar sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif, dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk sore ini kita kembali lagi di program LDR 100% Indonesia. Ya, untuk Anda yang ingin ikutan request, silakan, kita punya list lagu-lagu yang masuk untuk bisa di request sore ini ya. Lagunya Afgan. Ya, lagunya Afgan, Tak Ada Rencana, Ku Jatuh Cinta. Terus juga ada Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu. Lagunya Anggis, Kisah Tanpa Dirimu. Lagunya Judika dengan Andai Sampai Akhir Usia. Ada Roni Parulian dengan Dengarlah Cinta. Dan juga lagunya Audi dengan Akhir Kisah Kita. Silakan untuk menelpon. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia. Halo Kak Eja.
0: Halo Ibu Nelly di Bolehuto. Bolehuto hujan Ibu Nelly?
1: Aku bilang mendung. Sebelah mendung. Baru cerah sekarang sini.
0: Oke, baiklah. Lagu yang mana ini Ibu Nelly?
1: Afgan.
0: Afgan? Oke, iya. Boleh.
1: Oke Kak Eja, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Insya Allah terang mendekat nanti hari ulang tahun RRI.
0: Insya Allah.
1: Ya, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih berapa bulan? Ini 3 bulan insya Allah ya. Sehat-sehat selalu Ibu Nelly. Halo LDR.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: LDR 100% Indonesia. Halo Kak Eja.
0: Iya, dari ibu siapa ini?
2: Ibu Lis di Bualemo.
0: Tilamuta. Ibu Lis di Tilamuta. Tilamuta gimana kabar? Ada info apa?
2: Halo, Tilamuta lagi panas sekali Kak Eja.
0: Oke, baiklah. Lagu?
2: Lagunya Anggi Marito.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Oke.
2: Iya. Oke, makasih Kak Eja. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya dua lagu di sini, silakan bisa dipilih. Afgan, Tak Ada Rencana, Ku Jatuh Cinta. Dan juga lagunya Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu. Halo LDR.
3: Halo
0: LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Yo, dari?
3: Dari Ibu Ratna Maki di Tilamuta, Bualemo.
0: Oke, silakan warga Tilamuta mau lagu yang mana? Ada Afgan atau Anggi?
3: Lagu Anggi Marito.
0: Oke.
3: Terima kasih. Baiklah. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, lagunya Anggi Marito sudah di request, dipilih gitu ya. Kita terima kembali untuk penelpon 0821. Halo, LDR. Halo. Halo. Iya, baiklah. Putus-putus suara ya. Kalau misalnya putus-putus WA saja. WA boleh 08. Iya. Untuk yang pengen ikutan di WA di 0822-5996-8324 ya. Ini sudah ada Ibu Hasni di Molalahu. Assalamualaikum LDR. Waalaikumsalam. Lagunya Afgan. Oke, baiklah. Terima kasih. Halo LDR. Terputus. Satu lagi di line telepon. Halo LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Iya.
4: Pak Wardi.
0: Pak Wardi dari Tilamuta lagi. Silakan Pak Wardi. Lagu yang mana?
4: Aku Bukan Untukmu.
0: Oke, lagunya Anggi ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena yang paling banyak merequest lagunya Anggi Marito, kita langsung putarkan lebih dulu. Ini dia, Aku Bukan Untukmu. Setelah itu nanti akan ada lagunya Afgan ya. Anda bisa terus update informasi pendengar sore hari ini di portal resmi kami rri.co.id.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 untuk program LDR 100% Indonesia ya. Sudah pukul 14.51 menit di line telepon, kami masih nantikan untuk Anda. Masih ada lagunya Anggis. Kalau tadi ada Anggi, ini sekarang Anggis Devaki, judulnya Kisah Tanpa Dirimu. Terus juga ada Judika, Andai Sampai Akhir Usia, lagunya Roni Parulian dengan Dengarlah Cinta, juga lagunya Audi dengan Akhir Kisah Kita. Line telepon silakan. Halo LDR
1: 100% Indonesia. Halo Ega dari
0: Bali. Halo juga Tanou. Todolo Tanou.
1: Audi,
0: oke.
1: Oke, terima kasih Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Tanou ya, sudah merequest lagunya Audi. Kita kembali ke penelpon. Halo LDR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacili sekali DP suara ini, dari siapa?
1: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia.
0: Langsung tak ganti ini suara.
1: Dari Iin.
0: Oh iya, dari Ibu Iin. Silakan Ibu Iin, mau lagu yang mana?
1: Itu lagunya Audi.
0: Iya Audi, bisa yang lain? Masih bisa request lagu lain kalau tadi sudah di request.
1: Lagunya apa, Roni?
0: Ada Roni. Oke, boleh.
1: Iya. Oke, terima kasih Kak Eja. Semoga selalu lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iin dari Pohuwato ya. Ini hujannya kembali turun deras lagi ya. Kita lanjut ke penelpon. Halo LDR.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Indonesia.
0: Iya, dari siapa ini?
2: Dari Pak Niko di Telaga Biru.
0: Pak Niko di Telaga Biru, Todolo Pak Niko.
2: Lagu apa-apa ini?
0: Masih ada lagunya Audi dan juga lagunya Roni Parulian.
2: Nah, yang Roni itu aja.
0: Roni aja ya. Oke.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tadi? Pak Udin di Limboto ya.

0: Kita sebelumnya ke informasi pendengar dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Ditbinmas Polda Gorontalo menggelar lomba pemilihan Satpam Teladan tingkat Polda Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor UPP 3 PLN Kota Gorontalo dan diawali dengan pembinaan bagi Satpam instansi di wilayah Gorontalo. Lomba pemilihan Satpam Teladan ini diikuti 7 badan usaha, jasa pengamanan BUJP, dan instansi terbaik di provinsi yang telah lolos seleksi. Hal itu disampaikan oleh Kasubdit Binmas Satpam Polda Gorontalo, AKBP Sulistianto. Menurutnya kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh seluruh Polda di Indonesia untuk Gorontalo sendiri digelar pada hari ini ya, hari Kamis ya, tanggal 11 Juni. Dan ini menurut Sulistianto, maksud dari diadakan kegiatan tersebut di samping memeriahkan HUT Bayangkara juga untuk bertujuan melihat sejauh mana keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota Satpam. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id. Kita lanjut lagi, silakan menelpon yang ingin bergabung. Halo, LDR.
1: LDR. Indonesia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, oh maaf nih.
1: Iya, betul sekali.
0: Teduh Allah, oh maaf nih, lagu yang mana?
1: Judika.
0: Tinggal ada dua di sini yang bisa dipilih, lagunya Roni atau Audi. Yang mana, Ibu?
1: Roni.
0: Oke.
1: Kasih Ung Eja, insyaallah bersama keluarga.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita langsung mainkan saja ya untuk lagu dari Roni Parulian, Dengarlah Cinta.

Indonesia. Ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, lagu dari Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu. Kami ingatkan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk azan asar wilayah Gorontalo. Pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih kembali lagi di LDR 100% Indonesia. Ada lagunya Judika, Andai Sampai Akhir Usia, dan juga lagunya Anmes Kamaleng yang masih tersisa, Jangan Rubah Takdirku. Ya, silakan untuk penelpon yang ingin bergabung lagi, LDR.
1: Halo 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa ini?
1: Dari Ibu Lili di Botupinggi.
0: Tuduh lo Ibu Lili, lagu yang mana?
1: Lagunya Judika.
0: Judika, oke, boleh.
1: Oke, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Ibu Lili sudah merequest lagunya Judika ya. Masih ada lagunya Anmes, tuduh lo di belakangnya Ibu Lili. Ya. Halo LDR. Halo LDR, sudah masuk, dari siapa, di mana? Halo. Oke. Ini kenapa dari tadi kayaknya ada trouble dengan line telepon. Halo LDR.
2: Selamat 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Dari Gor Gentumaraya.
0: Oke, silakan lagu yang
2: dari
0: mana?
2: Padahlan.
0: Iya, lagunya yang mana Pak? Anmes atau Judika?
2: Judika.
0: Oke, baiklah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan untuk program LDR dan tiba saatnya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: pendengar di manapun Anda berada, masih kembali kita di program LDR 100% Indonesia. Pendengar, peningkatan produksi jagung dalam beberapa musim terakhir dirasakan kembali oleh para petani di Provinsi Gorontalo. Namun kondisi ini juga belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan pendapatan petani karena harga jual jagung kerap mengalami penurunan saat memasuki masa panen raya. Petani jagung Gorontalo Irfan Matalauni mengatakan hasil produksi jagung saat ini memang mengalami peningkatan dibanding musim sebelumnya. Meski demikian, peningkatan produksi ini tidak selalu diikuti dengan harga yang menguntungkan bagi para petani. Anda bisa ikuti info lengkapnya pendengar di rri.co.id. Kita masih kembali lagi untuk menantikan yang pengen ikutan request ya. Line telepon. Ada lagunya Jazz dengan Seribu Tahun, terus juga Neida dengan Tentang Rindu, ada lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa, dan juga ada Rio Febrian dengan Lelah. Iya, di line telepon, halo LDR.
1: Halo LDR.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, dari Pak siapa ini?
2: Dari Putra di Lu, Palopo.
0: Pak Putra di Lu, oke. Silakan, lagu yang mana?
2: Soalnya baru ini monitor, lagu apa yang mau di...
0: Masih ada lagu jazz, ada Neida, ada Samuel Cipta juga lagunya Rio Febrian.
2: Ya, Febrian, siapa?
0: Neida. Rio Febrian ya, oke, ya, baiklah.
2: Ya, betul, ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Iya, sehat selalu juga. Lagu Rio Febrian dengan Lelah sudah di request. Kita lanjut lagi, silakan untuk menelpon selanjutnya. Halo LDR. Oke, masih terputus ya. Untuk Anda juga jangan lewatkan nanti di sore jam 4 kita seperti biasa ada program tamu kita akan hadir dengan topik dengan tema kesehatan ya di sore hari ini. Tetap di Pro 1, kita langsung mainkan saja untuk lagu Rio Febrian dengan Lelah.

Ya, mendengar lagu dari Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Kita cukupkan untuk program LDR 100% Indonesia di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di RRI Pro 1. Setelah ini kita akan nantikan untuk program selanjutnya ya. Ada tamu kita yang akan membahas kembali topik mengenai tema kesehatan sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Tetap di Pro 1 Gorontalo, karena informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Azhar Yusuf bisa hadir lagi menyapa Anda di dialog tamu kita. Untuk edisi hari ini di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Kali ini kami dengan tema kesehatan dan kami mengangkat topik strategi percepatan eliminasi TBC di Gorontalo. Tuberkulosis atau TBC ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang memerlukan perhatian serius ya. Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk capaian penemuan kasus TBC di Provinsi Gorontalo hingga Mei 2026 itu baru mencapai 26,84% ya dari target yang ditetapkan. Kondisi ini tentunya menunjukkan masih perlunya penguatan strategi untuk percepatan penanggulangan TBC mulai dari deteksi dini, kemudian juga pendampingan pasien hingga peningkatan kesadaran masyarakat ya. Dan juga sebagai upaya ini pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan desa terus memperkuat kolaborasi yaitu melalui pembentukan desa siaga TBC. Terbaru di Kabupaten Bone Bolango itu mencanangkan ada 12 desa siaga TBC sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung percepatan eliminasi TBC hingga ke tingkat desa ya. Kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan narasumber sore hari ini. Sudah hadir di studio RNNet ada Ibu Elizabeth Nangoi ya, SKM selaku wasor atau wakil supervisor TB malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango ya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, bisa agak mendekat ke mic-nya? Baik.
1: Oke.
0: Kabar baik Ibu ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan juga kita menyapa via Zoom sudah tersambung bersama Pak Ahmad Nanang Kadir SSI ya, selaku Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Bone Bolango. Ya, assalamualaikum, selamat sore Pak Ahmad. Bisa diaktifkan dulu mic-nya Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Dan kita juga menantikan satu lagi narasumber yang akan bersama kita ada Pak Dr. Rahman Bahmid SPP, dokter spesialis paru yang nanti akan bergabung bersama kita di sore hari ini ya. Kami menantikan juga untuk Anda bergabung di sesi interaktif 082196648664 dan juga Anda bisa saksikan untuk siaran atau live sore ini di YouTube RRI Gorontalo. Anda bisa bergabung di live chat ya untuk pertanyaan ke narasumber. Baik, kita menyapa Ibu Elsa dulu. Ibu Elsa, ini bagaimana untuk Ibu Eli ya,
1: maaf. Iya.
0: Untuk gambaran kasus TBC di Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo saat ini, Bu.
1: Ya, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan gambaran kasus TBC di Kabupaten Bone Bolango saat ini, jumlah kasus TBC di Kabupaten Bone Bolango mencapai 308 kasus atau 31% dari target yang ditetapkan dari kementerian sebanyak 973 kasus. Kabupaten Bone Bolango merupakan kabupaten dengan penemuan kasus TBC tertinggi di kabupaten di Provinsi Gorontalo saat ini. Ini karena memang untuk kami kegiatan screening itu atau penemuan kasus secara dini TBC di Kabupaten Bone Bolango berjalan dengan baik. Puskesmas juga melakukan screening TBC terintegrasi dengan cek kesehatan gratis di setiap layanan.
0: Iya. Untuk capaian itu kenapa masih berada di bawah target, Bu Eli?
1: Itu kan targetnya untuk satu tahun sampai dengan bulan Juni ini sudah 308 kasus yang positif.
0: Yang positif.
1: Iya.
0: Ya. Iya. Faktor apa ini yang paling sering menyebabkan penderita TBC itu terlambat ditemukan atau penemuan kasusnya itu agak apa namanya lambat gitu ya?
1: Nah, kalau untuk faktor yang menyebabkan terlambatnya penemuan biasanya pasien itu malu untuk datang berobat ke Fasiankes terkait dengan stigma TBC yang masih tinggi di masyarakat. Padahal kalau mau dilihat sebenarnya TBC itu tidak perlu ada stigma di masyarakat karena penyakit TBC itu bisa sembuh dengan total jika minum obat secara teratur. Itu salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat penemuan kasus TBC masih di bawah.
0: Dari kelompok usia yang paling banyak ditemukan itu yang rentan untuk mengidap ini, itu dari usia mana saja, Bu?
1: usianya bervariasi dari yang anak-anak ada, kemudian usia produktif ada, lansia ada. Yang paling banyak itu di usia produktif.
0: Usia produktif ya, justru ya. Oke, dari wilayah-wilayah atau desa tertentu yang menjadi perhatian khusus karena tingginya kasus, ada nggak di Bonebolang?
1: Untuk penyebaran kasusnya merata.
0: Merata ya. Oke, baik. Kita ke Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, untuk saat ini ya, bagaimana kondisi untuk pemahaman masyarakat sendiri terhadap TBC?
3: Baik, terima kasih. Jadi untuk penanggulangan atau pencegahan penyakit TBC ini di Bonebolango khususnya, kami senantiasa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan khususnya yang menangani penyakit TB ini. Tapi di sisi lain kami juga kerjasama dengan Adinkes dalam hal yang namanya menanggulangi ATM, AIDS, tuberculosis, dan malaria. Nah, khusus untuk TB sendiri, kita masuknya dari segi sosialisasi ke masyarakat itu melalui kerjasama dengan pemerintah desa. Dalam hal ini kita mendayagunakan sumber dana desa. Ini sesuai dengan Permendes nomor 16 tahun 2025. Kita peruntukan bisa dalam bentuk sosialisasi maupun dalam bentuk yang namanya kegiatan lainnya. Nah, di sosialisasi inilah kita sampaikan ke pemerintah desa maupun kader maupun perwakilan masyarakat untuk bagaimana penyakit TB ini dapat kita selesaikan bersama. Maka daripada itu, di hari Selasa kemarin kami melakukan kerjasama dengan 15 desa di awal dalam hal untuk melakukan kerjasama untuk membasmi ataupun dalam hal menyelesaikan masalah tentang TB ini. Itu Pak.
0: Iya. Tadi dari penjelasan Ibu Eli ya, itu stigma terhadap penderita TB ini masih menjadi tantangan sendiri ya. Di tingkat desa sendiri bagaimana ini Pak Ahmad?
3: Nah, di tingkat desa ini, di pertemuan Selasa kemarin itu kita mengundang kepala desa dalam hal untuk melakukan kerjasama untuk dapat memfasilitasi berupa contoh pengadaan pot sputum, kemudian dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat. Kemudian kita juga di Permen Desa itu ada yang namanya dukungan berupa pemberian sembako. Kemudian ada fasilitas untuk transportasi bagi penderita TB dari rumahnya sampai kita akses ke fasilitas kesehatan. Nah, itu kita menggunakan dana desa. Nah, kekuatan dana desa inilah yang kita kolaborasikan dengan Dinas Kesehatan untuk dapat meminimalisir wabah yang ada di pasien maupun yang ada di keluarga terdekatnya. Nah, sehingga program di Dinas Kesehatan ini kita kolaborasikan dengan pemerintah yang ada di desa, khususnya di Bonebolango. Baik itu ada beberapa desa yang sudah mengcovernya di APBD awal, dan kita juga persiapannya untuk perubahan untuk dana APBD 2026 yang dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2026.
0: Baik. Di studio kami juga telah hadir narasumber, ada Dr. Rahman Bahmid SPP ya, selaku dokter spesialis paru. Ya, assalamualaikum, selamat sore, dokter.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah bergabung menyempatkan waktunya nih. Ya, Pak Dokter, gejala umum TBC yang perlu dikenali masyarakat. Mungkin masih banyak juga yang kurang paham ini, apakah gejala demam biasa atau ISPA biasa, dan TBC itu seperti apa?
4: Ya, untuk gejala TBC paling umum adalah batuk ya. Kalau kita klasifikasikan batuknya lebih dari 2 minggu ya. Batuk yang tidak sembuh selama lebih dari 2 minggu, kemudian disertai dengan biasanya batuknya itu dahaknya bercampur dengan darah ya. Itu satu tanda istilahnya patognomonis untuk pasien TBC. Kemudian ada demam yang berlangsung lama, yang biasanya tidak, demamnya tidak terlalu tinggi ya. Kalau misalnya orang Gorontalo mungkin bilang itu dengan istilah lau-lau ya. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak juga rendah ya. Nah, itu berlangsung lama juga, biarpun pasiennya minum obat tapi demamnya hilang timbul, bahkan sampai satu bulan. Kemudian bisa juga disertai dengan gejala berat badannya yang menurun, nafsu makannya yang menurun, ya. Itu juga bisa terjadi. Kemudian jika ada komplikasi lain, biasanya pasien itu yang paling dikeluhkan adalah sesak napas, ya. Nah, kalau sudah sesak napas, ya, kemungkinan sudah ada komplikasi lain selain TBC. Ya, mungkin seperti itu, Pak.
0: Iya. Tapi kebanyakan juga masyarakat yang datang berobat setelah kondisinya udah berat begitu ya. Kenapa ini selalu terjadi itu, dokter?
4: Iya, rata-rata pasien yang datang dengan kondisi berat itu mereka memang tidak mau memeriksakan diri ke puskesmas terlebih dahulu, ya. Atau mungkin dari petugas puskesmas sudah bilang ini mengarah ke TBC, tapi pasiennya tetap tidak mau periksa dahak, ya. Tidak mau dilakukan pemeriksaan foto ronsen. Akhirnya lama kelamaan penyakitnya malah lebih berat, sampai akan menimbulkan batuk darah misalnya, yang cukup bahaya. Nanti setelah timbul gejala-gejala seperti itu, barulah mereka sadar, oh ya, saya harus memeriksakan diri setelah terjadi komplikasi yang cukup berat.
0: Baik. Nah, ini kan kita tahu bersama TB ini menular, Pak ya. Nah, ya, seberapa besar pengaruhnya kalau misalnya si pasien ini tidak mendapatkan penanganan cepat atau belum berobat gitu.
4: Ya. Tingkat penularan TB untuk pasien yang TBC aktif, ya, dengan hasil pemeriksaan dahak yang positif, yaitu cukup tinggi, bahkan sampai 70% tingkat penularannya, ya, terutama untuk orang yang ada di sekitar pasien yang kontak serumah dengan pasien TBC. Jadi kalau kita secara teori, ya Pak, ya, jika pasien TBC itu batuk, ya, sekali dia batuk, dia akan mengeluarkan partikel mikobakterium TBC-nya itu bahkan ribuan, ya, ribuan partikel yang akan dikeluarkan di udara. Dan partikel ini biasa akan bertahan kurang lebih 3-4 jam di udara. Wow. Nah, jadi setelah ada yang menghirup partikelnya itu, akan terinfeksi atau akan terpapar dengan kuman TBC. Tapi tentu saja tidak akan langsung sakit, ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan sakit pada pasien TBC, terutama jumlah partikel yang inhalasi yang terhirup, nah, kemudian jangka waktu berapa lama kontak dengan pasien. Jadi itu hal-hal yang jadi faktor resiko untuk penularan TB.
0: Iya. Tapi penyakit ini apakah cuma menyerang organ paru saja, dokter, atau organ lainnya juga bisa?
4: Iya, semua kuman TB jalan masuknya di paru. Ya, semua di paru. Tapi kuman TB itu bisa menyebar ke organ yang lain. Ya, otak, perut, atau di kelenjar getah bening, misalnya di leher, ya, ada benjolan di leher seperti itu.
0: Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung sore hari ini 082196648664. Kita kembali ke Ibu Eli lagi. Ibu Eli, untuk pemanfaatan teknologi atau sistem pelaporan digital mendukung penemuan kasus TBC, apakah sudah berlaku di Dinas Kesehatan, Ibu?
1: Iya, ya. Saat ini untuk pelaporan tuberkulosis itu sudah menggunakan aplikasi dengan nama aplikasinya Sistem Informasi Tuberkulosis. Jadi untuk datanya itu update real.
0: Oke. Nah, sejauh ini keterlibatan Faskes swasta untuk pelaporan penanganan bagaimana?
1: Ya, swasta sekarang sudah terlibat langsung untuk penemuan kasus TBC. Mereka juga sudah memiliki akun SITB masing-masing, sehingga jika ada pasien TB yang ditemukan di Faskes swasta, mereka bisa langsung melaporkannya melalui SITB, Pak.
0: Baik. Iya, kita kembali ke Pak Ahmad, ya. Apakah masyarakat saat ini, Pak Ahmad, sudah cukup terbuka untuk melaporkan anggota keluarga yang ada gejala mengarah ke TB ini, Pak?
3: Baik, rendahnya informasi yang masuk ke desa maupun yang terinformasi ke Dinas Kesehatan khususnya puskesmas, hal itu yang menjadikan ancaman bagi kita yang tidak tahu siapa yang terpapar. Maka dari itu peran dari dana desa ini kita maksimalkan untuk dapat minimal kita buat pertemuan di kabupaten bisa tersampaikan kepada kepala desa, sehingga kepala desa kita tawarkan lagi untuk dapat kiranya membuat sosialisasi ataupun media-media informasi yang bisa di sampaikan melalui media yang bisa disampaikan di pinggir jalan ataupun di kantor desa ataupun lewat media sosial. Maka daripada itu kita kerjasama dengan dinas kesehatan, kiranya kita dapat berupaya membuat flyer-flyer untuk dapat menyampaikan informasi ini kepada masyarakat betapa bahayanya ketika kita duduk bersamaan, makan bersama, sementara kita sendiri tidak mengetahui siapa yang berhadapan dengan kita sendiri. Maka upaya-upaya itu yang perlu kita tingkatkan lagi, sehingga semua lini bermain peran. Dalam hal ini kita di Bone Bolango, untuk yang terpapar kita fasilitasi berupa rumah layak huni, baik itu dalam bentuk kita rehab, itu kita kerjasama dengan Perkim. Nah, informasi ini lebih khawatir lagi kita ketika mereka dapat informasi bantuan itu, oh ternyata mereka dapat informasi si ini kena TB, si ini ngidap TB. Nah, kasihan lagi ketika yang namanya kita bantu lagi dari dinas kesehatan untuk memperkuat mental dari si pasien itu sendiri.
0: Baik. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini. Pendengar, Anda sekali lagi bisa bergabung nanti di sesi interaktif. Kami akan kembali untuk Anda tetap di program tamu kita.

dapat memicu berbagai penyakit seperti flu, demam, hingga infeksi saluran pernapasan. Perubahan suhu ekstrim membuat tubuh lebih rentan. Jaga daya tahan tubuh dengan makan bergizi, cukup minum air, dan istirahat yang cukup. Gunakan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar. Tetap waspada, jaga kesehatan di tengah perubahan cuaca.

0: Ya, pendengar, kita kembali lagi untuk dialog tamu kita masih dengan topik kita strategi percepatan eliminasi TB di Gorontalo atau TBC ya. Ya, kita kembali masih bersama dengan tiga narasumber kita. Kita ke Ibu Eli lagi ya. Ibu Eli, konsekuensi tentunya ada ya bagi keluarga yang mungkin tinggal serumah dengan pasien yang juga belum ada penanganan atau belum berobat ya. Ya, apa saja kira-kira?
1: Keluarga pasien yang tinggal serumah dengan penderita yang tidak berobat ya pastinya resiko untuk tertular itu besar. Sehingga kami Dinas Kesehatan ketika ditemukan satu penderita TB positif, kita anjurkan, kita edukasi untuk segera melakukan pengobatan secara teratur sehingga kontak-kontak yang tinggal serumah itu tidak akan tertular. Kemudian untuk kontaknya kita edukasi untuk menggunakan terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, terapi pencegahan tuberkulosis ini kita sasarannya kepada kontak erat penderita TB yang tinggal serumah yang tidak sakit TB, supaya dia tidak tertular seperti
0: ya.
1: Itu.
0: Oke. Nah, kalau misalnya untuk target penemuan kasus ini ya tidak tercapai, bagaimana dampaknya terhadap program kesehatan daerah secara keseluruhan ini?
1: Nah, ya pastinya resiko ini kan TB ini kalau tidak tercapai biasanya resiko untuk dia menularkan ke orang lain juga pasti ada.
0: Lebih
1: karena
0: besar, ya?
1: Karena ada yang namanya under reporting, kasus-kasus yang tidak terlaporkan. Nah, kasus-kasus yang tidak terlaporkan ini otomatis dia tidak bisa kita intervensi, tidak bisa kita obati, sehingga dialah ini yang bisa menjadi sumber penularan untuk orang-orang di sekitarnya. Makanya kami untuk Kabupaten Bone Bolango, kita kerjasama lintas sektor, kerjasama dengan desa kader, melalui desa siaga aktif TB, tujuannya untuk penemuan kasus secara dini, screeningnya kita aktifkan lagi sehingga ketika ditemukan satu pasien yang positif, itu bisa langsung kita obati, seperti itu.
0: Baik, nah apakah ada potensi munculnya kasus TB resisten atau akibat karena keterlambatan pengobatan gitu atau penanganan?
1: Kalau untuk resisten TB, biasanya itu karena tidak teratur minum obat. Ya, kalau pasien yang tidak teratur minum obat TB, biasanya dia akan berpotensi untuk jadi pasien dengan resisten obat. Seperti itu.
0: Tapi yang menyebabkan biasanya putus itu apakah memang efeknya obat keras begitu ya?
1: Ya, biasanya sih efek samping obat yang besar, berat, terus kepatuhannya sih. Kemudian ada juga pasien yang mobilisasi pasiennya yang tinggi sehingga kami tidak bisa memantau ini pasiennya. Seperti itu. Biasanya pasien-pasien yang datang dari luar daerah, dia maunya berobat di Bone Bolango, kemudian tidak selesai atau pengobatannya tidak lengkap. Dia kembali ke daerah asalnya, sehingga kita tidak bisa kontrol untuk pemantauan minum obatnya.
0: Iya. Nah, kalau misalnya ada orang tua juga nih dok ya, yang ternyata mereka itu mengidap TB dan tidak ada penanganan. Nah, dampaknya ke anak gitu. Nah, tumbuh kembang anak jika tidak ditangani dengan baik, bagaimana ini dok?
2: Ya, jika ada orang tua yang positif TBC, otomatis beliau ini atau orang tua ini akan menjadi sumber penularan untuk keluarga di sekitarnya ya. Nah, bagaimana tingkat penularannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bagaimana untuk anak-anak ya? Untuk anak-anak pasti resikonya sangat tinggi ya. Jadi kalau misalnya anak-anak yang kurang dari 5 tahun kemudian yang kontak serumah dengan pasien TBC itu bisa langsung diberikan obat pencegahan TBC yang dijelaskan Ibu Eli tadi ya. Biar nanti anak ini tidak akan menjadi tidak akan berkembang menjadi TBC aktif di kemudian hari. Ya. Bagaimana tumbuh kembangnya? Pasti kalau pasien anak yang TBC itu pasti tidak terlalu baik ya tumbuh kembangnya kan karena organ parunya terganggu ya. Tapi jika secepatnya diobati, insya Allah tidak akan terjadi gangguan yang lebih lanjut. Seperti
0: nah,
2: itu,
0: kalau ada juga yang mengidap TB dan juga ternyata mereka juga ada diabetes, apalagi juga ada satu penyakit yaitu HIV, kombinasi dari penyakit ini, bisa dijelaskan dokter?
2: Ya, untuk pasien TB HIV itu Saat ini memang TB HIV itu menjadi suatu program prioritas untuk Kementerian Kesehatan. Semua pasien TB akan diperiksa HIV. Semua pasien HIV akan diperiksa TB. Jadi kedua penyakit ini selalu bergandengan, ya, selalu bergandengan. Jadi jika pasien terdeteksi TBC dulu, kemudian ternyata dia ada HIV-nya, jadi tetap ditangani dua-dua, ya. Tapi yang utama ditangani adalah TBC-nya dulu, ya. Setelah TBC-nya diobati, efek samping obatnya aman, baru kita mulai perawatan untuk HIV-nya. Kan HIV ini akan berlangsung seumur hidup pasien,
0: obatnya, ya,
2: ya. Karena TBC kan paling cuma 6 bulan selesai, tapi untuk HIV-nya akan berlangsung lebih lama. Kemudian untuk pasien diabetes juga faktor risiko untuk kena TB, ya, karena sistem imunnya turun, ya. Nah, jadi pasien-pasien yang diabetes itu biasanya akan susah, akan lama penyembuhannya jika gula darahnya tidak terkontrol baik, ya. Yang tadinya kita rencanakan 6 bulan jadi 9 bulan karena kontrol gula darahnya tidak baik. Akhirnya sistem imunnya juga tidak terlalu baik untuk melawan kuman TB. Jadi akan terjadi perpanjangan durasi terapinya. Kemudian mereka juga akan menjadi rentan jika sebelumnya pernah TBC, kemudian sembuh, di hari tuanya dia kena diabetes, TB yang dulu itu bisa kambuh lagi, bisa bisa istilahnya bisa relapse lagi. Itu faktor resikonya, Pak.
0: Nah, seperti penjelasan dokter tadi, berarti kalau yang HIV juga itu kan harus minum obat. Berarti kalau perawatan berarti dua obat sekaligus dikonsumsi, ya?
2: Iya.
0: Berat ini kayaknya, ya. Kalau misalnya untuk yang dua itu, ya. Baik, kita kembali ke Pak Ahmad, ya. Pak Ahmad, dampak sosial yang dirasakan masyarakat akibat stigma di lingkungan masyarakat yang juga menurut Pak Ahmad juga Ibu Eli tadi masih cukup tinggi, ya, untuk bagaimana itu sejauh ini, Pak?
3: Jadi selama ini pasien TB yang sepaham saya dari kapasitas saya sebagai pendamping desa, ini lebih dinas kesehatan yang langsung berhadapan dengan pasien. Tapi kami dari pendamping desa lebih menggandeng pemerintah desa, khususnya kepala desa, senantiasa dapat mengingatkan terus kepada para masyarakatnya agar kontaminasi itulah, disinilah titik yang masih kurang terinformasi ke pemerintah desa. Jadi batasan kami hanya pada sampai di pemerintah desa, tapi kalau masuk pada wilayah berhadapan langsung dengan pasien, ini masih dalam wilayah Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Tapi kolaborasi itu dalam hal penanganan kasus ini, kita kolaborasi. Nah, untuk secara teknis kita menghadapi pasien pun, kita pun akan mempersiapkan, akan ada kader khusus untuk yang namanya pendampingan terhadap pasien TB. Itu pun ketika itu akan diperoleh informasi, yang akan berhadapan langsung dalam hal penanganan pasien itu dinas kesehatan atau puskesmas. Kader kami itu pun hanya memberikan dan saling koordinasi dan komunikasi dengan puskesmas ataupun dinas kesehatan.
0: Pak Ahmad, apakah ada mungkin kasus yang terjadi pasien berhenti konsumsi obat karena tekanan dari kondisi sosial di masyarakat begitu, Pak?
3: Baik, tadi pagi saya turun lapangan di satu kecamatan di bagian utara Bone Bolango. Itu bahkan izin dokter, ada ibu hamil yang terpapar TB dan beliau tidak mau berobat. Nah, sehingga ini akan berefek pada anak yang dikandungnya maupun isi rumah. Nah, maka daripada itu saya bertepatan dengan dialog pada sore hari ini, maka informasi ini saya peroleh dari kebetulan tadi pemateri dari puskesmas di wilayah setempat. Nah, maka saya sampaikan ini akan kita diskusikan dengan dinas kesehatan, ternyata ada ibu hamil yang terpapar TB. Nah, ini menjadi PR kita bersama.
0: Baik. Ya, silakan untuk Anda di line telepon 0821-9664-8664. Masih kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung di sesi interaktif ya. Kami masih akan membahas lebih jauh mengenai topik ini. Kami akan kembali, kita akan break sejenak, tetap di program Tamu Kita.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Ya, berikan juga penonton YouTube RRI Gorontalo. Kita kembali di sesi terakhir untuk dialog sore hari ini dan kita kembali ke Ibu Eli lagi. Strategi apa yang lagi dijalankan untuk mempercepat penemuan kasus TB ini di Bone Bolango, Ibu?
2: Baik, terima kasih. Jadi kami di Bone Bolango itu ada 3 strategi yang kita gunakan sekarang dan itu juga dari Kementerian Kesehatan. Yang pertama, kita lakukan tracing kontak. Jadi semua penderita TB yang kita temukan itu kita lakukan tracing kontak atau investigasi kontak. Kontaknya bisa 6 sampai dengan 15 orang di satu penderita TB yang kita temukan. Kemudian kontak ini, kontak yang sehat, kita edukasi untuk melakukan terapi pencegahan tuberkulosis supaya dia tidak akan jadi sakit TB. Kemudian yang kedua juga kita melakukan screening TB secara aktif di puskesmas terintegrasi dengan cek kesehatan gratis. Kemudian yang ketiga kita juga melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan lintas sektor. Kita menggandeng desa, kader, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama melalui desa siaga aktif TB. Yang kemarin di Bone Bolango kita sudah mencanangkan 12 desa yang sudah termasuk dalam desa siaga TB.
1: Nah, apa saja peran dari desa siaga ini?
2: Nah, kalau untuk peran dari desa siaga itu sebenarnya dia ada di screening, screening aktif, kemudian di edukasi dan pemantauan minum obat. Itu. Okay. Jadi kader yang kita gandeng, tokoh masyarakat lintas sektor yang kita gandeng itu kita beri muatan untuk dia bisa melakukan edukasi ke pasiennya, kemudian melakukan screening dan pemantauan minum obat.
1: Oke, okay, baik. Kita ke Pak Ahmad lagi. Pak Ahmad, untuk peran pemerintah desa dan kader ini untuk apa namanya program-program ya yang dijalankan ya, khususnya untuk eliminasi TB ini, Pak Ahmad, seperti apa?
3: Ya, jadi peran dari pemerintah desa itu bisa diintervensi melalui sumber dana desa berupa kegiatan. Yang pertama, pemberian PMT, makanan tambahan bagi penderita TB. Kemudian kita juga bisa memberikan intervensi berupa pemberian sembako, berupa baik bahan lokal maupun dalam bentuk beras, itu kita intervensi. Kemudian yang ketiga, ini kita berikan di dana desa itu ada bahasanya 3% untuk operasional pemerintah desa. Kemudian untuk yang namanya hal-hal seperti fasilitas untuk bantuan orang sakit ke faskes dan ataupun kerawanan sosial lainnya. Dan yang berikutnya adalah ada rehab rumah. Istilahnya kalau di desa itu ada BBR, bahan bangunan rumah. Ini bisa dapat intervensi dari pemerintah desa melalui sumber dana desa. Kemudian dari kader sendiri kami masih menunggu SOP. Kader yang ada di desa itu baru kader kesehatan yang fokus penanganan untuk stunting saja dulu. Nah, adapun kolaborasi dengan dinas kesehatan itu sudah masuk pada informasi penyakit menular dan tidak menular, tapi belum khusus menangani para pasien khususnya TB ini. Maka kita terus berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Adinkes Provinsi Gorontalo. Kiranya ini dapat fasilitas dari Kementerian Kesehatan untuk dapat mengadakan kader khusus yang menangani TB ini. Kira-kira seperti itu.
1: Iya, selain dari dukungan pemerintah juga kita butuh dukungan masyarakat ini, Pak Ahmad. Apa saja ini dari masyarakat yang bisa dilakukan untuk mendukung eliminasi TBC?
3: Nah, dukungan masyarakat ini kita pun dari pemerintah desa kita saling kerjasama untuk tetap saling membantu. Dalam hal ini kita memberikan support, kita memberikan yang namanya bahan-bahan bantuan seperti pangan lainnya itu. Tapi yang menjadi momok menakutkan itu adalah masyarakat belum secara penuh di dalam satu desa itu mereka belum mengetahui siapa penderita ini. Tapi di beberapa desa pemerintah desa sudah mengetahui, tapi untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat lain itu masih menjadi momok yang menakutkan. Jadi kalau bahasa Gorontalonya kita itu adalah tahu-tahu penyakit tembedu. Jadi ada menyimpan penyakit batu. Nah, ini yang menjadi momok yang sehingga secara psikologi, nah kekhawatiran kita adalah malah ke penderitanya, kasihan. Itu kita malah menjaga mentalnya maupun psikologinya yang akan terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Maka kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten, kecamatan ini kita lagi ramu terus untuk dapat menggenjot penyelesaian masalah khususnya TB yang tinggi di Kabupaten Bone Bolango.
1: Iya. Indikator keberhasilan yang bisa dilihat Pak Ahmad untuk masyarakat dari keberadaan desa siaga TBC ini, Pak?
3: Ya. Jadi yang pertama, kami sudah memiliki data jumlah penderita TB di satu kecamatan dan di satu desa. Jadi ini ada bervariatif. Nah, yang kita tidak bisa sangka itu adalah ketika ada penderita yang datang dari luar, sehingga ini tidak bisa kita evaluasi bersama. Nah, harapannya adalah ketika kita bisa intervensi dengan program maupun pemberian bantuan lainnya, maka hal ini kita bisa menurunkan angka penderita TB yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Nah, apa efek yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah daerah maupun kebijakan pemerintah desa? Nah, ini kita harapannya adalah tingkat kepatuhan mereka minum obat itu yang mungkin dinas kesehatan dan kecamatan yang mungkin masih susah untuk mengontrol ini. Nah, sehingga peran kader ini kita bisa maksimalkan. Kita ke depan juga mungkin bisa lakukan, Ibu Elis, peningkatan kapasitas khusus untuk kader penanganan TB. Nah, ini yang masih kita upayakan, Pak. Dalam hal ini kita masih belum maksimal melakukan yang namanya evaluasi secara besar-besaran dan belum bisa mengukur secara detail jumlah dana yang kita gontorkan dari dana desa terhadap yang namanya penurunan angka TB yang ada di Bone Bolango. Itu yang masih kita upayakan. Karena di tahun kemarin, Pak, kita sudah berupaya di beberapa desa, tapi belum semua desa yang melakukan intervensi berupa yang saya sebutkan tadi. Yang rata-rata desa itu baru melakukan sosialisasi. Nah, sementara seperti penyediaan pot sputum, pemberian sembako, ataupun pemberian multivitamin dari desa itu belum maksimal. Nah, jadi tidak hanya obat TB yang dibutuhkan oleh pasien, tapi kiranya kita dapat memberikan penguatan mental maupun penguatan dalam hal ini dia dapat bertahan hidup dan dia dapat tetap komitmen untuk bisa sembuh. Nah, ini yang menjadi kerjasama kita bersama. Untuk masyarakat di Bone Bolango, ya mungkin itu tadi, Pak, masih agak menjadi momok yang menakutkan ya di lingkungan kita, Pak. Itu ya, saja.
1: Baik. Dr. Rahman, apa yang perlu dilakukan oleh keluarga untuk mendukung kondisi psikologis pasien yang kita melihatnya mereka harus minum obat dengan jangka waktu yang cukup panjang gitu ya. Ya, agar mereka ini tetap semangat begitu, dokter.
4: Ya, iya. Memang dukungan keluarga ini sangat penting buat pasien TB yang sementara menjalani pengobatan ya. Dari program itu memang kita sudah menganjurkan untuk menunjuk PMO, pengawas minum obat. Awalnya kita bilang pengawas minum obat, tapi bukan lagi minum sekarang, tapi menelan obat.
1: Okay.
4: Karena bisa saya pasiennya obatnya disimpan di bawah lidah, harus tidak ditelan ya. Jadi pengawas menelan obat ya. Jadi itu salah satu faktor penting buat pasien. Kemudian yang kedua, pasien pasti mengalami beberapa efek samping ya, baik itu yang ringan maupun yang berat. Yeah. Nah, dengan dukungan keluarga ya, biasanya keluarga kan akan support untuk pasiennya kontrol ke dokter jika mengalami efek samping. Nah, ada beberapa pasien yang tidak mau kontrol lagi, bahkan menghentikan obatnya sendiri. Nah, kalau keluarganya juga cuek-cuek, iya. Nah, hal ini akan tidak akan membantu kita untuk program percepatan penyembuhan pasien ya. Pasien malah akan bertambah parah. Namun jika kesadaran keluarga itu ada untuk membawa keluarganya ke dokter untuk menangani efek samping yang terjadi, kemungkinan itu akan lebih baik untuk pasien ke depannya.
1: Baik. Seperti itu. Iya. Kita sayang sekali dibatasi waktu untuk sore hari ini. Kita minta closing statement dari ketiga narasumber kita untuk menutup program ini. Silakan dari Bu Eli dulu.
2: Ya. Baik, terima kasih. Closing statement saya pada sore hari ini, TBC bisa sembuh secara tuntas jika minum obat secara teratur.
1: Iya, okay. Baik. Dari dokter, silakan dokter.
4: Ya, untuk dari saya, jika Anda sudah terkonfirmasi TBC, minumlah obat secara rutin selama 6 bulan, jangan putus. Dan jika mengalami efek samping, tidak ragu untuk kontrol ke rumah sakit maupun ke puskesmas yang terdekat.
1: Baik. Terakhir dari Pak Ahmad, silakan untuk closing statement, Pak.
5: Baik. Kami dari pendamping desa senantiasa mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka daripada itu, kerjasama dari pemerintah desa, kerjasama dari kader, dan kerjasama dari masyarakat itu sendiri, mari kita bantu penderita TB.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Ahmad Nanang Kadir, Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Bone Bolango. Pak Ahmad, terima kasih sudah bergabung di Zoom. Juga Ibu Elizabeth Nangoy SKM ya, Wasor TB Malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango. Juga Dr. Rahman Bahmid SPP, Dokter Spesialis Paru ya. Terima kasih dokter,
2: terima
1: Ibu Eli
2: kasih.
1: Ya. Dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di Dialog Tamu Kita, dan yang sudah mendengarkan juga di streaming RRI Digital, saya Azhar Isu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat sore pendengar, kami hadir kembali dalam Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Dalam rangka menyambut tahun ajaran baru, Menteri Sosial melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 21 Manado untuk berdialog dengan calon siswa serta orang tua peserta didik Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri kegiatan Open House Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado pada Kamis siang. Selain menjadi ajang sosialisasi bagi calon siswa baru, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai unjuk bakat dan seni kreativitas siswa. Kedatangan Menteri Sosial di Sentral Tumoto Manado ini disambut hangat dengan penghormatan baris-berbaris siswa, serta atraksi gagah tarian tradisional Kabasaran. Suasana open house semakin semarak saat para siswa rintisan unjuk kebolehan di atas panggung, mulai dari seni budaya, olahraga hingga pembacaan puisi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahun ini pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu anak dapat tertampung di sekolah rakyat di seluruh Indonesia.
1: Tahun ini kita dua kali lipat alokasi siswanya dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu 15 ribu, sekarang sudah lebih dari 30 ribu. Tahun depan kita nambah lagi 60 ribu, tahun berikutnya kita nambah 100 ribu, dan seterusnya diharapkan kabupaten kota memiliki gedung permanen dengan kapasitas 1.000 siswa lebih dengan jenjang SD, SMP, dan SMA. Di tahun 2025 itu ada 166 titik, salah satunya di sini. Kemudian tahun 2026 ini mungkin nanti ada 180 titik, satu di gedung permanen, yang sebagian lagi masih menggunakan gedung sementara.
0: Sementara itu, Kepala SRMP 21 Manado, Feni Mevisara Kilikili menyatakan, kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penjangkauan calon siswa sebelum memasuki tahun ajaran baru.
2: Open house, ya, di mana mempersiapkan penerimaan siswa yang baru, tapi dengan kata bukan penerimaan, tapi penjangkauan siswa. Karena yang turut hadir dalam acara ini adalah calon siswa sekolah rakyat bersama dengan orang tua calon siswa. Memperkenalkan sekolah rakyat itu seperti apa, tujuan dan programnya dari sekolah rakyat kepada masyarakat yang ada.
0: Untuk saat ini, SRMP 21 Manado menampung 75 siswa yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Guna memperluas daya tampung, pemerintah saat ini juga tengah mempersiapkan pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di wilayah Kabupaten Minahasa. Demikian Noni Oktavia melaporkan. Menyambut HUT ke-68 Kodam 8 Merdeka, prajurit Kodam Merdeka Jumat pagi menggelar ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Kairagi, Manado. Ziarah dipimpin langsung Panglima Kodam Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus.
3: Menyambut hari ulang tahun ke-68, prajurit Kodam 13 Merdeka menggelar ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Kairagi, Manado pada Jumat pagi. Kegiatan ini menjadi wujud penghormatan dan mengenang

0: jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Siaran dipimpin langsung Panglima Kodam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirsa Agus, selaku Inspektur Upacara. Siaran rombongan ini diikuti jajaran prajurit Kodam 13 Merdeka, aparatur sipil negara, serta pengurus dan anggota Persit Chandra Kirana Kodam Merdeka. Dalam proses upacara, Pangdam secara simbolis meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan, yang dilanjutkan dengan tabur bunga diawali di pusara mantan Gubernur Sulut Cejerantung, yang dilanjutkan ke sejumlah taman makam pahlawan lainnya. Mayjen TNI Mirsa Agus menjelaskan siarah rombongan ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka yang diperingati setiap tanggal 16 Juni. Kegiatan tersebut menjadi momen penting untuk meneladani semangat juang dan pengabdian para pahlawan.
1: Hari ulang tahun ke-68 yang tanggal 16 Juni nanti, kita ulang tahun yang ke-68. Ini salah satu kegiatan yang sudah kita lakukan. Antara lain, kita tahu bersama kemarin kita kegiatan sepeda santai, kemudian bakti sosial, dan menjaga lingkungan hidup dengan menebar benih, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk kelangsungan Kodam 13 mereka, agar diberikan prestasi yang baik pada semua prajuritnya dan masyarakat beserta keluarga Kodam 13 mereka Sulawesi Utara dan Gorontalo semakin maju.
0: Pangdam Mayjen TNI Mirsa Agus berharap seluruh prajurit Kodam Merdeka terus menorehkan prestasi, menjaga profesionalisme, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, sejalan dengan semangat juang yang telah diwariskan para pahlawan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Budaya olahraga tradisional Langga Gorontalo mulai masuk kalangan perguruan tinggi sebagai langkah awal pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia APPSBI Provinsi Gorontalo menggelar latihan di Fakultas Keolahragaan dan Kesehatan UNG.
3: Pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia APPSBI Provinsi Gorontalo menggelar latihan bersama di Gedung Kampus 3 Universitas Negeri Gorontalo. Latihan bersama ini diikuti mahasiswa Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Selain menjadi ajang pembinaan kemampuan fisik dan teknik, kegiatan ini juga wadah memperkuat nilai warisan budaya bangsa Indonesia. Ketua Pengurus Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo La'aba menyampaikan, latihan bersama ini merupakan bagian penting dalam menjaga eksistensi pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa yang dipadukan dengan olahraga tradisional Gorontalo Langga. Pencaksilat dan Langga tidak hanya berfungsi sebagai olahraga bela diri, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya dan pendidikan karakter yang harus terus dilestarikan di kalangan generasi muda.
4: Kami dari APSBI Provinsi Gorontalo kiranya berharap semua pihak bisa mendukung untuk mengembangkan potensi-potensi silat tradisional dalam hal ini Langga. Karena Langga ini bagi kita adalah bagian dari budaya Gorontalo yang harus kita lestarikan. Caranya bagaimana? Tentu salah satunya adalah mengakomodir semua potensi-potensi dan pihak-pihak yang bisa mengembangkan Langga ini. Dan hal ini termasuk UNG yang salah satunya dalam kurikulumnya itu adalah mengambil Langga ini sebagai suatu hal yang wajib bagi mahasiswa.
3: Sementara itu, salah satu mahasiswa sebagai peserta latihan, Wajirianto Pakaya, mengungkapkan dirinya sangat tertarik untuk mempelajari gerakan Langga. Menurutnya, Langga ini memiliki gerakan yang unik dan mudah dipahami karena perpaduan gerakan dengan pencaksilat.
5: Gerakannya itu saya merasakan sangat berbeda dengan gerakan-gerakan lain, yang dimana gerakan tersebut sangat berdominasi, mempunyai gerakan tersendiri yang bisa kita peragakan dalam melakukan gerakan Langga ini, Langga tersebut. Gerakannya sudah alhamdulillah sudah hafal karena intens latihannya sudah terjamin. Kemarin ada pelatih yang bisa melatih kami. Jadi alhamdulillah untuk latihannya sudah mulai bisa, mulai bagus.
3: Latihan bersama ini terus dilaksanakan secara rutin sehingga mampu melahirkan atlet pencaksilat sekaligus melestarikan olahraga tradisional Langga di kalangan generasi muda. Pada pelaksanaan latihan bersama tersebut, selain diikuti mahasiswa Gorontalo, juga terdapat peserta dari luar daerah seperti mahasiswa asal Papua dan Sulawesi Tengah. Dari Gorontalo, Bobby Riawan melaporkan.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo. Tahuna dan Talaut.
2: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Penyaluran bantuan pangan, tugas Perumbulok hanya menyalurkan sampai ke titik penerima soal data kewenangan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
7: Tugas Perumbulok menyiapkan komoditi beras dan minyak goreng. Tidak hanya itu, tugas Perumbulok mengantarkan bantuan pangan beras dan minyak goreng sampai ke titik bagi dalam hal ini masyarakat penerima bantuan. Pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Tahuna, Arsul Talamam diwawancarai RRI Kamis 5 Juni 2006 menjelaskan, untuk penerima bantuan pangan, semuanya berdasarkan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sementara itu, terkait adanya perubahan data, hal itu tugas dari pemerintah setempat.
8: Setiap desa itu sudah ada nama-namanya, penerimanya. Jadi kayak Bulog, dalam hal ini Bulog tidak ada kewenangan untuk merubah nama-nama daftar yang sudah keluar dari Kementerian Sosial yang sudah diserahkan ke petugas di di desa atau di kelurahan. Terkait ada pergantian, itu ada mekanismenya dan dia sudah tahu semua itu petugas di desa mekanisme untuk misalkan ada yang meninggal, ada yang sudah pindah, ada yang ada yang dobol, itu sudah ada mekanisme untuk pergantian itu.
7: Mulanya dikatakan Arsul Talama, Perumbulok hanya menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang layak menerima. Alexander Dalenggade melaporkan.
2: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Jabal Rahma Melongwane resmi memiliki nakoda baru untuk periode 3 tahun ke depan. Melalui proses pemilihan yang demokratis, Haji Arianto Panio sukses meraih kemenangan mutlak.
9: Pemilihan Ketua Badan Kesejahteraan Masjid BKM Jabal Rahma Melongwane periode 2026-2029 selesai digelar di Aula Masjid Jabal Rahma Jumat siang. Mengusung tema Mari Bersama Membangun Masjid, Mewujudkan Umat yang Sejahtera dan Makmur. Agenda ini dihadiri langsung oleh perwakilan Kemenak Kepulauan Talaut, Polres Talaut, Lanal Melongwane, serta Kodim 1312 Talaut. Dalam kontestasi ini, Haji Arianto Paneo berhasil keluar sebagai pemenang mutlak setelah mengantongi 26 suara dari total 29 suara yang masuk. Sementara rivalnya, Loso Ersen Sanen, hanya memperoleh 1 suara dan 2 sisa suara dinyatakan tidak sah. Saat memberikan sambutan Ketua BKM terpilih, Haji Arianto Paneo menegaskan kemenangan ini adalah kemenangan bersama demi kemakmuran Masjid Jabal Rahma.
10: Kemenangan hari ini bukan kemenangan saya secara pribadi, tapi ini adalah kemenangan kita semua. Kita sadar bahwa proses menuju pada pekerjaan hari ini ada berbagai situasi. Dengan kemudian alhamdulillah yang dimana bahwa pelaksanaan pemilihan ketua pengurus masjid di Masjid Agung Jabal Rahma terlaksana dengan yang terbaik sesama yang masjid berdiri di menurut saya, dan kita laksanakan benar-benar secara demokratis sebagaimana disampaikan oleh Pak Asas tadi, bahwa ada pun beberapa pihak yang dialami kemudian hari ini tidak bisa hadir dalam bagian dari demokrasi, merupakan hak dari setiap jamaah yang ada di masjid ini. Olehnya kepada kita semua yang hadir, saya berharap supaya setelah pemilihan ini sudah terlaksana menghasilkan suara yang sepakat, olehnya kami harap tidak ada lagi hal-hal yang memilihkan ini pun setelah kami akan membentuk kepengurusan yang baru. Yang masih ini adalah amanah. Dan adalah tanggung jawab. Hari ini saya ditunjuk sebagai ketua. Tentu saya sebagai manusia biasa tidak lepas dari kekurangan. Bukan itu saya sebutnya sendiri. Saya ditunjuk kehadiran jamaah di situ. Dalam bagaimana kita menghadirkan masjid agung yang
9: proses pencoblosan yang melibatkan majelis taklim, ormas serta tokoh agama ini berlangsung aman dan kondusif. Kelancaran acara tidak lepas dari pengamanan ketat personel Polsek Melongwane yang dipimpin Ibda Ekman Gagola dengan dukungan penuh dari personel TNI setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

0: Pulau Timor ramai Gorontalo.
1: Ramai bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026 di Epeking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo.
5: Kuni, secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
6: Ih, mau lo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Eh, mau lo beto Pandawa.
6: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buat pendaftaran baru, buat tambah anggota keluarga, perbaiki data,
5: pemekerja di HP. Poli wanu cek status.
6: Ih, muali. Po cek iyalah tilidah hepalo BPJS.
5: Muali mau bak komplain.
6: Ih, muali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kemari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
5: Ih, asik am, madi dom antrian ye.
6: Wih, butuh layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda. Siap melayani peserta.
7: Layanan kesehatan boti wololo.
6: Iwo lu mobile JKN, makalah jalato HP, pocek ialah screening kesehatan, wow uwe wolio mao.
7: Bagaimana pole itu?
6: Ilo jingkasana mobile JKN, lolo hemao pitu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebat lalo. I langsung pole lelemei hasil lo screening.
7: Patau lolo mada. Putari.
6: Ini loh emang Play Store. Meida putari pakai NIK. Verifikasi data baru kasih aktif betul akun.
7: Jadi urusan lo kesehatan boti atau HP?
6: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.
8: Halo Sobat Rupiah Hulun Dalor. Punya bakat bercerita atau jago bikin konten kreatif yang menarik perhatian? Saatnya tunjukkan kemampuan terbaikmu di CWP Rupiah Championship 2026 tingkat wilayah Gorontalo yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangkaian kegiatan Pesona 10 Serligo atau Penas 2026. Ada dua kategori lomba yang bisa kamu ikuti. Lomba dongeng, khusus untuk pelajar SMP, MTs sederajat. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 16 Juni 2026. Lomba video kreatif konten kreator untuk kategori umum dengan usia minimal 17 tahun. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 18 18 Juni 2026. Yang paling penting, pendaftaran 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Menariknya lagi, para pemenang berkesempatan mendapatkan total hadiah uang pembinaan, piala atau plakat penghargaan. Dan yang paling spesial, juara satu dari masing-masing kategori akan mewakili Gorontalo ke tingkat nasional di Jakarta pada ajang Verbi 2026. Tenang, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Bank Indonesia. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Ingat, periode pendaftaran hanya berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 Juni 2026. Waktunya sangat terbatas. Segera daftarkan diri kalian dan jadilah generasi kreatif yang ikut mengedukasi masyarakat tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Sobat Rupiah Hulundalo, saatnya berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. CWP Rupiah Championship 2026, kreatif hari ini, berprestasi untuk Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Pendengar RRI bersama Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten dan Kota Seprovinsi Gorontalo memperluas jangkauan publikasi data statistik melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan di kantor BPS Provinsi Gorontalo Jumat 12 Juni 2026. Kerjasama tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penyebarluasan data statistik pada masyarakat sebagai bahan rujukan dalam berbagai sektor pembangunan daerah. Selama ini pendengar, BPS menjadi sumber utama data statistik yang digunakan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha hingga masyarakat dalam mendukung perencanaan dan juga pengambilan kebijakan. Melalui sinergi tersebut, data statistik yang dihasilkan BPS diharapkan semakin mudah diakses dan dipahami publik melalui berbagai kanal informasi yang dimiliki RRI. Anda bisa ikuti informasi selengkapnya mendengar di rri.co.id.

0: Lagi nyari makanan enak dan halal nih.
1: Hey sobat, gak perlu bingung. UMKM Indonesia punya banyak pilihan makanan dan juga minuman yang lezat. Pastinya juga terjamin kehalalannya. Dengan membeli produk UMKM halal, kita gak cuma nikmati rasanya, tapi juga ikut mendukung perekonomian lokal. UMKM halal, rasa nikmat, halal terjamin.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 17:39 saat ini. Kami ingatkan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk azan maghrib hari ini pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Ruangan air Anda akan kami hadirkan sajian lagu religi menantikan azan maghrib untuk hari ini.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, menantikan azan maghrib hari ini kita akan ikuti sebelumnya pengajian Al-Quran dan juga risalah maghrib ya. Untuk pengajian Al-Quran dalam Quran Surah As-Saffat ayat 22 sama dengan 33 yang dilantunkan oleh Qori'ah Nur Hayati Hamzah.
1: Assalamualaikum.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti risalah maghrib disampaikan oleh Jamil SAG dengan judul hukum mengumbar aib keluarga di media sosial.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, izinkanlah kami menyampaikan risalah maghrib ini yang berjudul Pandangan Islam tentang menyebarkan aib keluarga di media sosial. Di era digital ini, jari kita lebih cepat dari lisan. Sekali emosi, sekali kecewa, langsung kita tulis status, story atau video tanpa sadar kita sedang membawa aib keluar ke ruang publik. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang ini? Pertama, hukumnya haram. Menyebarkan aib keluarga termasuk ghibah dan isyaatul fahisyah atau menyebarkan perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumun min qaumin wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Gambaran ini menunjukkan betapa jijiknya perbuatan itu di sisi Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Pendengar yang dirahmati Allah, keluarga adalah orang yang paling berhak kita jaga kehormatannya, bukan yang paling mudah kita bongkar keburukannya. Yang kedua, dosanya berlipat di media sosial. Kalau dulu ghibah hanya didengar 2-3 orang, sekarang sekali upload bisa dilihat ribuan orang. Aib itu jadi kekal, sulit dihapus, dan jadi bahan gorengan netizen. Allah mengancam keras dalam surah An-Nur ayat 19. Innal lazina yuhibbuna antasyia alfahisatu billazina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat. Pendengar yang ketiga, Islam memerintahkan kita menutup aib. Kalau memang dizalimi, sampaikan kepada pihak yang bisa menyelesaikan, bukan dilempar ke publik. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yadfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Ayat ini turun ketika Abu Bakar memaafkan Mistah yang menyebarkan fitnah tentang Aisyah. Allah perintahkan untuk memaafkan dan menutup aib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Kisah hikmah Umar dan lelaki yang tersembunyi. Dikisahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang lelaki tertangkap sedang minum khamar. Orang-orang ingin menghukumnya di depan umum. Lalu Umar berkata, tutupilah ia dengan pakaianmu. Lalu Umar menasihatinya pelan agar bertaubat. Setelah itu, Umar melarang siapapun menyebarkan kejadian itu. Kemudian beberapa hari, lelaki itu berubah menjadi orang yang baik dan rajin sholat. Umar tersenyum, lihatlah, jika kita menutup aibnya, Allah beri ia kesempatan untuk kembali. Jika sahabat Nabi saja menutup aib orang lain agar ia bisa bertaubat, pantaskah kita justru membongkar aib ayah ibu, suami, istri dan anak kita sendiri di depan ribuan orang. Media sosial itu amanah. Ia bisa jadi ladang pahala jika dipakai untuk kebaikan. Tetapi bisa jadi dosa jariah jika kita jadikan panggung untuk membongkar aib orang yang Allah titipkan kepada kita. Pendengar, ingat bahwa keluarga bukan konten. Mereka adalah amanah. Menjaga kehormatan mereka adalah menjaga kehormatan diri kita sendiri. Semoga Allah menutup aib kita sebagaimana kita berusaha menutup aib saudara kita. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya, tepat pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. War on Drugs for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk saat ini pukul 18:18. Masih akan terus kami temani dengan sajian lagu di program musik sore sampai di jam 7 malam nanti.

Pendengar lagu dari Lengka with the show. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan di tahun 2026 ini, tentunya yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Dinilai tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tapi juga menjadi momentum penting untuk transfer teknologi pertanian serta pengembangan komoditas unggulan daerah. Dilansir dari rri.co.id, petani Gorontalo Wasito Sumawiono mengatakan Penas ini akan mempertemukan petani dan juga nelayan dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki pengalaman dan teknologi pertanian yang lebih maju ya. Menurutnya kehadiran peserta dari berbagai provinsi akan membuka peluang bagi petani untuk belajar langsung mengenai inovasi dan juga teknologi terbaru yang telah diterapkan di daerah lain. Anda bisa ikuti informasi selengkapnya mendengar di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro1.

Mendengar lagu dari Irvin Tonic dengan Gunting Kertas Batu. Kita cukupkan untuk kebersamaan kita di hari ini ya, untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Selain ada Daniel, saya akan hadir menemani Anda di jam 7 malam nanti, pendengar, untuk Anda sampai di jam 12 malam ya. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Saya Azhar Yusuf, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Aku nemu investasi cuan 1000% dalam seminggu loh. Gas gak nih?
1: 1000% itu investasi apa sulap?
0: Serius? Katanya cuma transfer, terus duduk manis, duit nambah sendiri deh.
1: Iya, nambah, tapi ke rekening orang lain.
0: Loh, jadi itu jebakan?
1: Ya iyalah, investasi beneran itu jelas, terdaftar dan masuk akal.
0: Waduh, jadi yang bener gimana dong?
1: Cek dulu legalitasnya, pahami resikonya, dan jangan tergiur iming-iming cuan instan.
0: Berarti nggak ada ya investasi yang bikin kayak mendadak?
1: Ada, mimpi, tidur sana.

0: cerdas, bukan korban.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar, Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland Van Java, sebutannya menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuna,

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Denielsa Sylvie Bookings menemani Anda di Gorontalo malam ini ya, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah, yang pasti tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo. Jaringannya lagi ngadat nih ya. Dan untuk Anda pendengar juga yang mau bersama kami update informasi, boleh di line telepon lagi aplikasi RRI News, downloadnya ya, jangan lupa. Atau Anda mau dengar kami dimanapun dan kapanpun, boleh di aplikasi RRI Digital. So untuk Anda pendengar yang masih bersama kami, yang lagi di jalan, tetap hati peraturan lalu lintas ya. Dan jangan lupa jalan pelan-pelan aja, karena ada orang tercinta menunggu di rumah.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami ajak Anda di menit ke-30 dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, mimbar agama Hindu, dan Anda bisa dengarkan di 101,8 FM dan juga di aplikasi live streaming RRI Digital. Untuk mimbar agama Hindu oleh Pendeta Ikomang Suarmika dengan judul Pendidikan Karakter Bagi Generasi Muda Hindu. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Ano Badrah Kertawuyantu Wiswatah. Semoga Yang Widiwase menganugerahkan segala pikiran baik datang dari segala penjuru arah. Umar Sedarma yang berbahagia, para pendengar RRI yang setia dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Ikomang Suarmika, ASN Kemenag Kota Gorontalo, dalam hal ini program Mimbar Agama Hindu. Pada pertemuan kita kali ini, kami mengangkat tema tentang pendidikan karakter bagi generasi muda Hindu. Membahas tema tersebut karena masih banyak fakta di masyarakat, khususnya generasi muda Hindu, yang berperilaku menyimpang dari ajaran agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya serada dan bakti generasi muda terhadap agama dan kepercayaan yang dianut. Umat Sedarma yang berbahagia, pertanyaannya, mengapa masalah ini muncul? Siapakah yang bertanggung jawab dalam masalah ini? Mengapa serada generasi muda begitu lemah sehingga muncul permasalahan tersebut? Nah, mimbar kali ini akan menyinggung mengenai kewajiban-kewajiban generasi muda dalam menuntut ilmu, baik di sekolah maupun di rumah serta di lingkungan. Umat Sedarma yang berbahagia, kita sedikit banyak sudah memahami pengertian tentang brahmacari atau masa menuntut ilmu, yaitu keadaan saat generasi muda masih dalam jenjang menuntut ilmu pengetahuan. Di masa brahmacari, kondisi mental kita sangat mudah terombang-ambing oleh pengaruh yang muncul dari luar. Keadaan jiwa dan mental masa muda masih sangat labil atau goyah, dan belum memiliki kemampuan menyaring informasi yang baik terhadap pengaruh dari luar. Semakin banyak pengaruh buruk yang diperoleh dari tempat bersosialisasi, maka semakin buruk pula pembentukan pikiran dan implementasi dari perilaku kita. Filsuf Inggris John Locke mengatakan bahwa manusia terlahir seperti halnya kertas putih yang bersih, belum ada coretan sedikit pun. Kemudian, melalui interaksi sosial dengan keluarga, lingkungan sekolah, dan pergaulan dalam masyarakat, perlahan kertas putih itu akan terisi penuh dengan coretan-coretan. Baik itu coretan yang baik maupun coretan yang buruk. Pengaruh dari coretan memori di masa muda akan ikut menuntun kita dalam berperilaku. Hal inilah yang menyebabkan jiwa kita sering sekali mengalami lonjakan, gairah, egois, semangat menggebu-gebu dan ambisi yang luar biasa. Disinilah pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan yang baik dan benar sesuai ajaran agama. Hal itu yang akan mengantarkan kita pada tercipta generasi muda yang berkompeten dan mampu bersaing dalam menghadapi kehidupan yang keras di zaman Kali Yuga ini. Umat Sedarma yang berbahagia, para pendengar RRI yang setia, peranan ilmu pengetahuan sangat luar biasa. Hal ini seperti diuraikan dalam kitab suci Bhagavad Gita 4 sloka 35 yang berbunyi, Api cet asi pabibyah sarwebyah papa krikriti tamah sarwam jnana plawanaya virjinam semerta risyai asi. Artinya, walau seandainya engkau paling berdosa di antara manusia yang memikul dosa, dengan perahu ilmu pengetahuan ini, lautan dosa akan kau seberangi. Dari sloka di atas, dapat dipahami bahwa ilmu pengetahuan dalam kehidupan ini memiliki peranan yang sangat besar sebagai pembentuk diri agar memiliki karakter baik. Dengan ilmu pengetahuan, kita dapat menyadari tujuan dari kehidupan kita di dunia. Kita juga akan tertuntun dengan baik dan selalu memegang teguh ajaran Dharma. Kita juga menyadari bahwa tidak ada manusia yang ingin gagal di dunia. Dengan kesadaran ini, niscaya kita nanti terhindar dari tindakan-tindakan asyubha karma yang dapat menghantarkan kita ke jurang neraka
dan menjadi penjelmaan manusia yang manusia itu, manusia yang selalu menyadari hakikat dari akhir hidupnya agar tidak mengalami kemerosotan moral dan reinkarnasi berikutnya. Dalam kitab suci Saramuscaya sloka 4 dikatakan, apan ikang dadi wewang utama juga ya mimitaning mangkana unang ya tumulung awaknya saking sengsara maka sadanang sube karma hinganing kota maning dadi wang ike. Artinya, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Apa sebabnya demikian? Karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara atau lahir dan mati berulang-ulang dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keutamaannya menjadi manusia. Sloka ini menjelaskan menjadi manusia merupakan hal yang paling mulia agar setiap manusia mampu membebaskan dirinya dari kesengsaraan dengan jalan berbuat suba karma atau kebaikan dan terbebas dari hukum reinkarnasi dan mencapai kesempurnaan yaitu moksatam jagadita ya ca iti dharma. Umat sedharma yang berbahagia, masa muda merupakan masa uji atau masa yang sangat menentukan karma hidup kita selanjutnya. Jika kita kuat menghadapi dan melewatinya, niscaya kita akan menjadi insan yang bahagia dan sejahtera dalam kehidupan dan alam baka atau moksatam jagadita ya ca iti dharma. Namun, jika kita tidak mampu melewatinya, maka celakalah kita. Bukan hal mustahil jika pada akhirnya dia akan menjadi orang yang hidup selalu berada pada jalan adharma yang penuh dosa. Umat sedharma, coba kita renungkan. Jika kita mengalami hal tersebut, bagaimana orang tua kita yang mengharapkan keturunannya menjadi anak yang suputra, yang dapat mengharumkan nama keluarga di masyarakat? Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Jika hal ini terjadi, maka orang tua kita akan merasa ditampar keras dan tentunya akan merasa malu dengan memiliki anak seperti itu. Hidup orang tua kita pun pastinya tidak akan dapat tenang baik di dunia maupun di alam kekal nantinya. Apakah kita bahagia jika orang tua kita seperti itu? Apakah kita bangga membuat orang tua kita seperti itu? Saya yakin umat sedharma tidak mau orang tua yang melahirkan kita menjadi susah, sengsara, menderita, dan malu karena ulah kita. Kita adalah orang-orang Hindu yang memiliki begitu banyak ajaran-ajaran tentang susila sebagai pedoman dalam berperilaku. Umat sedharma yang saya cintai, sebagai generasi muda Hindu, kita harus belajar dan belajar. Belajar ilmu pengetahuan, teknologi, agama, sosial, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena pada masa muda, tingkat intelektualitas dan kemampuan kita bagaikan tunas baru dari ilalang, sangat tajam dan kokoh. Namun, semakin tua usia kita, maka ketajaman itu akan berkurang dan akhirnya kita merunduk dan tidur selamanya. Jadi, saat sekarang inilah masa-masa di mana kita harus benar-benar serius dan benar-benar memusatkan konsentrasi untuk belajar. Ingat, hari ini tidak akan kita temukan esok, lusa, atau kapanpun. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah tanhane muang swece anulus. Apabila ada kesalahan kata-kata dan kekurangan dalam penyampaian pesan dharma ini, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga kita dapat berjumpa kembali. Om Santi, Santi, Santi.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Isi dengan warta berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. Tiga kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya, Rudy Zain.

0: Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
2: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
0: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
4: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
5: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
6: Lah yang nerima uang berarti siapa, Bu? Kan itu enggak ada orang ditekan, Bu. Yang nerima uang siapa?
7: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem apa?
6: Gimana itu? Jadi yang nerima uang apa, Bu?
7: Siapa? Mau dikembalikan.
5: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yuri Kefitri melaporkan selengkapnya.

0: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
1: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
0: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
2: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
0: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
6: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
7: Oke, mau ziarah di sini ya?
6: Iya, ziarah.
7: Rombongan dari
6: 74 KBH Al-Mabrur ini.
7: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
6: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
5: Pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad, berada di lokasi khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanusi Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatudara Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
8: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini ada mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci. Jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air setelah bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
9: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
10: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru ku simpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tu punya kebun yang ku kerja, dia kasih ke 200. Saya simpan. Kalau ada makanan yang berlaka, saya simpan semua 200.
9: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin. Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar. Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
11: Beribadah selalu bersama, pergi apa tuh, pergi umroh apa, pergi apa bagaimana, sama kan? Saya kuat di beliau, alhamdulillah kuat sekali beliau, belajar musnah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean,
12: di Madalah?
11: Ya, itu buat lempar kami yang badalkan, karena beliau demam selama 2 hari.
12: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid, ya lancar,
11: insya Allah, sehat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
9: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
13: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Marfi mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu.
9: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi, Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
14: The idea has endured for 250 years.
15: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
16: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
15: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
17: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
15: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
18: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
15: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
3: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
19: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
20: To be honest, I don't get that nervous.
21: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
20: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
19: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, dikirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan Kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
21: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
22: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
19: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi tiga back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ada titik titik.
1: Ada titik titik di ujung doa dari Sal Priyadi, pendengar. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id di Gorontalo ini, kan di luar sana lagi hujan ya. Semoga bisa membawa rezeki hujannya buat para pelaku UMKM yang lagi berjuang di luar sana menanti kedatangan para pembeli, biar laku jualannya gitu ya. Semangat untuk para pelaku UMKM, insyaallah hujan ini membawa berkah, membawa rezeki yang banyak ya. Dan untuk Anda yang lagi di luar, lagi beraktivitas di musim hujan, jangan lupa ya, harus tetap selalu membawa perlengkapan hujan. Walaupun ya Gorontalo ini kita lihat ya tadi siang tuh panas sekali, tiba-tiba kok hujan. Jadi tetap kita harus sediakan atau tetap membawa perlengkapan hujan. Payung, jas hujan, dan pelindung tak menjadi perlengkapan penting ya. Ini menjadi perlengkapan penting pada saat musim hujan. Jadi harus dibawa, terus gunakan pakaian dan alas kaki yang tepat. Pilih pakaian yang mudah kering serta alas kaki yang tidak licin, dan ini sangat penting gitu. Perhatikan juga kondisi kendaraan. Bagi Anda pengguna kendaraan bermotor, pastikan rem, lampu, dan ban dalam kondisi baik sebelum berpergian. Jalan yang licin saat hujan dapat meningkatkan resiko kecelakaan jika kendaraan tidak dalam kondisi optimal. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan deras disertai petir, hindari itu berteduh di bawah pohon besar atau dekat tiang listrik gitu ya. Karena sangat berbahaya pendengar, karena berisiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin kencang. Waspada juga genangan dan banjir ya. Bukan kenangan yang diwaspadai, tapi genangan. Hindari menerobos genangan air yang tidak diketahui kedalamannya. Selain itu berbahaya bagi kendaraan, genangan air juga ini bisa menyimpan resiko seperti lubang jalan maupun arus listrik gitu ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Dan next ada lagu It Gitaf, Sedia Aku.

0: hujan lagi. Wah, udah petir. Nak, ayo. Sudah mau hujan.
1: Ya, Mama.
0: Ayo, nak, naik cepet.
1: Kenapa, Ma? Kan lagi asik main.
2: Iya, Mama takut kalau ada hujan petir begini.
1: Ah, kalau gitu kita berlindung bawah pohon di situ aja, Ma.
2: Jangan, justru bahaya kalau kita dekat dengan pohon dan menara yang tinggi. Ayo.
1: Mama, kakak juga lagi main bola di lapangan dekat taman.
2: Oh, kakak juga sudah tahu kalau nggak boleh main di lapangan atau tempat terbuka atau di taman. Yuk, masuk yuk.
3: Hindari berenang di saat hujan. Jaga keselamatan keluarga kita.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update kembali informasi untuk Anda pendengar ini yang suka makan makanan cepat saji ya. Ini harus kita tetap waspadai ya. Karena makanan cepat saji itu umumnya tinggi kalori, lemak, gula, karbohidrat ini, tetapi rendah vitamin ya serta mineral penting untuk tubuh. Untuk konsumsi berlebihan bisa menghambat tumbuh kembang anak, sehingga asupan makanan bergizi ini perlu dipenuhi seimbang dan teratur setiap hari. Terus juga gigi mudah rusak ya. Kandungan karbohidrat dan gula dalam makanan cepat saji bisa meningkatkan produksi asam di mulut setiap hari ya. Terus dia bertahap, kondisi ini juga dapat merusak elemen gigi sehingga bakteri lebih mudah berkembang. Terus dia memicu gigi berlubang dalam jangka panjang seperti itu. Terus gangguan fungsi otak, di mana kandungan tertentu juga dalam makanan cepat saji bisa mempengaruhi perkembangan saraf pada remaja sehingga proses belajar menjadi kurang optimal. Kalori tinggi yang dikonsumsi berlebihan juga dapat meningkatkan resiko demensia pada usia lanjut secara bertahap dalam jangka panjang ya. Updatean Anda bisa update di Pro 1 RRI Gorontalo pastinya, atau di aplikasi RRI News ataupun di rri.co.id. So, tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita ke lagu manca dulu ya. Kita ke lagu manca negara dulu. Ada lagu Maroon 5. Maroon 5 akan menemani Anda dengan judul lagunya Nothing Lasts Forever.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro1.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

Lelaki hebat dari Seventeen, pendengar, sudah mengantarkan kita pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk Anda yang pasti tetap terus bersama kami. Malam hari ini saya temani dengan Sandiwara Radio. Sandiwara Radio persembahan dari RRI Ranai. Judulnya ini Langkah Kecil dari Posyandu. Tetap di Pro 1.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: bang dan diimunisasi.
1: Ah, nggak usah bu, anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke sana.
0: Tapi bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
1: Sudah ya bu, saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini, pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah, Bu. Terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu, Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain? Panasnya tinggi banget, saya bingung.
4: Ayo Bu Lina, kita langsung bawa ke Bu Bidan aja. Jangan dibiarkan lama-lama, nanti bisa fatal loh.

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu, wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus di Pro 1 RRI Gorontalo, di mana pendengar updatean dari rri.co.id terkait dengan Pesta Piala Dunia 2026 akhirnya resmi dimulai. Ini ditandai dengan cara pembukaan spektakuler di Estadio Azteca, Mexico City, di mana panggung pertunjukan ini menghadirkan perpaduan budaya lokal dan pertunjukan visual berskala besar layaknya turnamen akbar ini, pendengar. Format ini juga menjadi yang pertama dalam sejarah Piala Dunia setelah pembukaan di Mexico City. Acara serupa akan berlangsung di Toronto dan Los Angeles. Dan puncaknya terjadi ketika sang legenda panggung Piala Dunia Shakira tampil bersama Buna Boy dengan membawakan Dai Dai. Lagu resmi Piala Dunia 2006 ini akhirnya bergema untuk pertama kali secara langsung. Update informasi dari rri.co.id, tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Silau Pancasila.

Lagu dari Suara Kayu, Obat Rindu. Nih siapa yang lagi rindu? Rindu dengan suasana atau lagi rindu dengan seseorang gitu ya. Akan saya temani Anda pendengar di malam hari ini, di mana nanti akan saya hadirkan lagu-lagu yang sangat luar biasa, bisa mengobati rindu Anda semuanya gitu ya. Ya memang rasa rindu itu wajar ya, bahkan rindu itu bisa menjadi tanda bahwa kita itu pernah punya hubungan yang berarti dengan seseorang. Nah kalau rindu datangnya tiba-tiba, jangan langsung larut dalam kesedihan. Ada beberapa sih yang bisa kita lakukan gitu. Info dari era.co.id. Jadi sibukkan diri aja dengan kegiatan positif, entah bekerja, olahraga gitu, membaca atau menyalurkan hobi, ini bisa membantu mengalihkan pikiran. Nah, jalin komunikasi jika memungkinkan, di mana sebuah pesan singkat atau panggilan telepon ini bisa sedikit mengobati rasa rindu. Syukuri kenangan yang pernah ada, jangan fokus pada jarak atau perpisahan, tetapi pada hal yang baik gitu, yang pernah dilalui bersama, ya. Dan kalau bicara soal rindu nih, ada sih lagu mana ya? Aku cari dulu. Ini lagu memang cocok dari untuk Anda yang sedang rindu. Judul liriknya begini, rindu adalah, nah itu mana tadi, ah lagunya kepada Nur Panji Sakti, rindu adalah perjalanan. Nah saya putarkan untuk Anda dari Panji Sakti.

Tahukah Anda, rotasi bumi secara bertahap melambat. Lambatan ini terjadi hampir secara tak terlihat, sekitar 17 milidetik per 100 tahun, dan ini memiliki efek memperpanjang hari-hari di bumi. Tetapi itu terjadi begitu lambat, mencapai 140 juta tahun, sehari akan meningkat menjadi 25 jam.

0: orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Flashback Mencari sepertinya pendengar sudah mengantarkan kita pukul 21 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tetap terus bersama kami pendengar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Ruang Rindu menemani Anda. So tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

tadi siapa nih yang mengaku bujangan? Ya, sudah mengatakan kita pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah sudah masuk di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, kita akan bernostalgia bersama. Next, ada lagunya Edi Yunus, Masih Terasa Hangatnya.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ini memperkuat sinergi untuk memastikan pelaksanaan Pekan Nasional PENAS. Kontak tani nelayan andalan KTNA ke-17 tahun 2026 ini berjalan lancar dan sukses. Di mana kesiapan ini juga dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Gorontalo Sofyan Puhi di Aula Polres Gorontalo. Dan rapat ini dihadiri juga oleh Wakil Bupati Gorontalo Tony S. Yunus, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Zulfikar Usira, unsur Forkopimda serta pimpinan organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan PENAS KTNA, di mana ada berbagai aspek pendengaran persiapan menjadi fokus pembahasan, mulai dari transportasi, keamanan, pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan, hingga kesiapan infrastruktur ini yang sangat menunjang tinggi. Berdasarkan laporan panitia juga pendengar, ada jumlah peserta yang akan hadir ini diperkirakan mencapai lebih 7.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Dan untuk mendukung mobilitas peserta, pemerintah daerah ini menyiapkan 19 unit bus dan sekitar 1.000 bentor sebagai armada transportasi selama kegiatan berlangsung. Dan selain itu juga layanan kesehatan akan disiagakan oleh Dinas Kesehatan, sementara Dinas Lingkungan Hidup juga bertanggung jawab terhadap penanganan kebersihan kawasan kegiatan. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id. So kita ke lagu manja dulu ya. Lagu di tahun 90 pastinya akan menemani Anda. Tadi kan sudah banyak nih lagu-lagu dari Indonesia. Kita ke Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tidak mengetahui karya sastra klasik Amerika berjudul To Kill a Mockingbird? Novel yang ditulis oleh seorang wanita asal Monroeville, Alabama, USA itu kepopulerannya tidak habis termakan oleh waktu, bahkan hingga saat ini. Neil Harper Lee menerbitkan novel pertamanya berjudul To Kill a Mockingbird pada tahun 1960. Dalam waktu singkat dari debutnya, novel tersebut laku keras bahkan menjadi bestseller di beberapa toko buku Amerika. Didasari pada pengamatan penulis terhadap keluarga dan tetangga-tetangganya, serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya pada tahun 1936 ketika penulis masih berumur 10 tahun. Novel ini terkenal karena bahasanya yang hangat dan penuh humor, sekalipun isu-isu itu dibahas merupakan isu serius seperti pemerkosaan dan diskriminasi ras. To Kill a Mockingbird berkisah tentang seorang gadis bernama Scoot Finch dan ayahnya Atticus, seorang pengacara yang membela pemuda kulit hitam yang dituduh memperkosa perempuan kulit putih. Novel ini memotret ketidakadilan rasial di kota kecil Alabama pada 1930-an. Pada masa itu, rasisme masih begitu mengakar di berbagai tempat di Amerika, terutama di pedesaan-pedesaan di wilayah selatan. Pertama kali terbit pada tahun 1960, tahun berikutnya, Mockingbird memenangkan hadiah Pulitzer untuk kategori fiksi. Hingga saat ini, novel tersebut terjual lebih dari 40 juta kopi dan menjadi salah satu buku yang paling berpengaruh. Karya Harper Lee ini juga menjadi buku paling banyak diajarkan di berbagai sekolah di Amerika. Mockingbird mengungguli karya-karya fiksi dari Mark Twain, Shakespeare, atau John Steinbeck. Pengaruh Mockingbird di Amerika luar biasa. Tetapi pergulatan melawan ketidakadilan rasial masih terus terjadi di sana. Novel ini juga banyak dipelajari di kampus-kampus. Menurut Open Syllabus Project, yang memeriksa lebih dari 1 juta silabus perguruan tinggi dan melacak buku apa saja yang terdaftar di sana, Mockingbird dijadikan materi tugas sebanyak 633 kali dan berada di peringkat 255 buku fiksi yang paling sering dijadikan tugas kuliah. Mockingbird sering disandingkan dengan buku-buku lain yang membicarakan kultur Amerika. The Catcher in the Rye oleh G.D. Salinger, Lord of the Fly oleh William Golding, dan The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald. Novel ini telah ditinjau ulang atau di-rewind setidaknya 30 koran dan majalah. Baru-baru ini, To Kill a Mockingbird dinobatkan menempati peringkat teratas setelah Injil dan daftar buku yang harus dibaca seseorang sebelum ia meninggal, atau Every Adult Should Read Before They Die. Pada tahun 1962, buku ini diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama, arahan sutradara Robert Mulligan, dan berhasil mendapatkan Piala Oscar. Sejak tahun 1990, drama yang didasarkan pada cerita buku ini dimainkan secara rutin di Monroeville, Alabama, kampung halaman sang penulis Harper Lee. Harper Lee akhirnya berpulang pada 19 Februari 2016 lalu di usia 89 tahun, 2 bulan setelah Natal terakhirnya. Natal adalah momen yang selalu punya makna penting baginya. Bukan hanya karena momen itu menyisakan kebahagiaan masa kecil di Alabama yang selalu dirindukan, tapi juga karena pada satu Natal di Manhattan, Lee mendapat kado terbaik dalam hidupnya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata

Lagu dari Obi Mesak, Duka Takkan Hilang Dengan Tangis, sudah mengantarkan kita pukul 2:46 waktu Indonesia Tengah. Nah, selagi pendengar menemani malam hari Anda, kita ke lagunya Panca Pondang, Kucali Jalan Terbaik.

Sara sudah mengantarkan kita pukul 22:55 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita tuntaskan untuk Ruang Rindu di malam hari ini, dan jangan kemana-mana. Pukul 23 waktu Indonesia Tengah, jazz musik menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Lagu terakhir dari lagunya The Chords, Secret Life.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Menyerah bukan berarti kalah, karena ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan keselamatan bersama. Menunggu bukan berarti tidak mampu berbuat, karena ada saatnya kita harus menunggu kapan waktunya untuk melakukan yang terbaik. Demikian juga halnya dengan diam. Diam bukan berarti lemah, karena ada saatnya kita diam agar tidak ada yang terluka. Sungguh banyak hal dalam hidup ini yang kadang memang tidak berjalan semestinya. Namun, keadaan tetap memaksa kita agar harus bersabar. Karena jika kita melawan, maka kita sendiri yang akan celaka dan binasa. Demikian pula hakikatnya, jika seseorang menjalani hidup dengan rendah hati, tidak sombong, tawadu, maka musuh juga akan kesulitan untuk menjatuhkan kita. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggikan diri, angkuh, sombong, maka bersiap-siaplah ia akan jatuh dan binasa. Sebuah pelajaran dan hikmah yang berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah menjadi hamba yang rendah hati, meski segudang prestasi, kekuatan, jabatan, dan harta banyak kita miliki. Seperti dalam Quran Surah Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

0: orang yang berselisih?
1: Kalau berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Jika berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Jika berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Dan tahukah Anda, tidak ada artinya kita menang dalam perselisihan. Apabila menerima teguran, bersyukurlah karena masih ada orang yang memperhatikan kita. Jaga lisan, perbuatan, dan tulisan agar tidak ada hati yang tersakiti.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah, saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Mendengarkan dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari ini Jumat 12 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Danielsa Sylvie Bookings mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Setelah lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

0: banget nih karena bukan tim-tim negara besar apa gimana nih? Enggak juga ya?
1: Enggak juga.
0: Tadi jalan lancar ya, tapi ya sampai sini ya?
1: Jalan lancar.
0: Enggak macet ya?
1: Enggak.
0: Hujan enggak ya?
1: Agak gerimis.
0: Ya, menambah sejuk dan juga semangat juga kita pada dini hari ini. Kita tahu bahwa Kanada salah satu ya tuan rumah dan juga melawan Bosnia Herzegovina. Dua-duanya rapotnya tidak ada yang merah, menang terus sampai dengan masuk ke Piala Dunia. Meskipun ada beberapa kali pertandingan seri ya, tapi kemudian Bosnia itu punya catatan yang menarik juga. Dia mengalahkan Italia, adu penalti luar biasa, dan juga Kanada sebagai tuan rumah mungkin menjadi salah satu advantage ya, karena mempunyai pemain ke-12, supporter-supporter mereka tentu akan mendukung. Nah, analisis awalnya ini gimana nih, prediksinya, Bung Tovan?
2: Kalau dari saya sendiri melihat grup B itu kan grup yang cukup menarik, karena isinya itu kekuatannya cukup merata. Jadi pertandingan-pertandingannya itu menarik untuk disaksikan, termasuk yang akan digelar sesaat lagi, Kanada melawan Bosnia. Dari Kanada sendiri, ini kan momen pertama kali dia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu Kanada yang belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia akan mengincar kemenangan di depan publiknya sendiri.
0: Ya.
2: Tapi kita tahulah Bosnia yang sempat menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir karena menyingkirkan Italia yang sangat banyak supporternya itu, tentu tidak bisa diremehkan. Dan ya, tim-tim Eropa bisa aja menjadi kejutan. Siapapun itu nanti, saya lihatnya sih dari grup B ini sangat berpotensi untuk menjadi kuda hitam di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
0: Oke, kita tahu bahwa sepak bola itu 11 pemain, teamwork, tidak bisa mengandalkan satu nama saja. Tapi tidak jarang juga satu nama itu bisa mengubah mentalitas utamanya ya. Dari strategi mungkin itu adalah kewenangan dari pelatih masing-masing timnas. Tapi kalau dari sisi mentalitas di lapangan hijau ketika bertanding atau apalagi ketinggalan, skor dan sebagainya, mungkin nama-nama besar itu bisa mengubah situasinya. Di Bosnia, saya cuma taunya Edin Dzeko, tapi usianya gak muda lagi, 40 tahun sekarang. Ya. Meskipun ini nama besar, bintang, merumput di berbagai liga-liga besar, tapi di sisi lain, Kanada mempunyai bintang juga, Alphonso Davies, tapi sayangnya
1: nggak
0: main, cedera, beberapa kali cedera, hampir setahun lebih lah, ya bolak-balik cedera. Ini gimana nih dari nama-nama ini?
2: Ya, kalau dari Kanada emang Alphonso Davies itu sebenarnya pemanggilan dia ke Piala Dunia itu cukup mengejutkan, karena hampir sepanjang musim ini dia nggak bermain lah, karena dia terus berkutat dengan cederanya dia.
0: Yeah.
2: Tapi saya lihat dari line up yang sudah dikeluarkan, kita lihat sendiri ada untuk penunjukan kaptennya itu ada Stephen Eustachio. Dan dia itu adalah salah satu nama dari sekitar 9 pemain yang diambil dari liga lokal, berarti kan dia memang besar di negaranya sendiri.
0: Yeah.
2: Jadi mungkin nilai cukup bisa memimpin rekan-rekannya nanti di pertandingan nanti. Untuk Edin Dzeko itu kan karena dia usia udah gak muda lagi, udah kepala 4.
0: Yeah.
2: Jadi saya melihat wajar jika dia dalam pertandingan melawan Kanada ini memulai pertandingan dari bangku cadangan.
0: Oh, oke. Jadi nggak jadi starting 11 ya?
2: Iya, Edin Dzeko. Jadi bisa aja dia menjadi kartu as.
0: Iya, termasuk juga nama Alphonso Davies, bintangnya Kanada. Hampir supporter-supporter Kanada itu menggunakan nomor punggung Alphonso Davies. Jadi nama besar selain Justin Bieber dari Kanada lah pokoknya. Jadi banyak yang kenal itu nama pemainnya ya itulah. Tapi sayangnya dikabarkan bahwa dari pelatih sendiri akan bermain di laga-laga berikut. Tapi kalau untuk kali ini, ia positif tidak bermain ya. Mudah-mudahan juga sehat ya, bisa memperlihatkan bagaimana. Karena kabarnya juga Kanada menjadi tuan rumah gara-gara dia ngomong di FIFA juga untuk meminta agar FIFA bisa mempertimbangkan Kanada menjadi tuan rumah gitu ya, sebuah tuan usaha yang luar biasa. Tapi sekarang kita lihat Kanada memang tidak banyak yang saya tahu nama-namanya. Tapi saya nggak nyangka ketika saya cek itu ternyata 30 peringkat FIFA. 30, bayangkan. Itu sebuah prestasi yang luar biasa meskipun bosnya di peringkat ke-64. Tapi kalau dari sisi statistik dan juga penampilan maupun ranking FIFA ini gimana nih, Bung? Bung Topan.
2: Kalau Kanada itu sendiri kan dia sebenarnya sudah dibangun sejak kelolosan di Piala Dunia sebelumnya, karena dia memang memikirkan jangka panjang. Walaupun yang lebih dikenal adalah Alphonso Davies, tapi sebenarnya Alphonso Davies sendiri itu kan usianya masih muda lah, 25. Jadi Kanada itu memang dibangun dari jauh-jauh hari, dan kita tahu sendiri yang sebelumnya membawa mereka berhasil ke Piala Dunia edisi sebelumnya itu kan pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia. Dan dia sendiri kan banyak, sebenarnya banyak pemain lain yang membela klub-klub
0: besar
2: di Eropa.
0: Di Eropa.
2: Di Eropa, terutama Jonathan David.
0: Jadi striker ya, tapi starting 11?
2: Ya, dia starting 11, dia di Juventus, dia memang pemegang rekor gol terbanyak di timnas Kanada. Padahal usianya masih 26 tahun, jadi walaupun Alphonso David, dia adalah pemain yang paling bintangnya di Kanada, sebenarnya di balik itu masih banyak pemain-pemain yang ya bagus lah kasarnya gitu, bisa untuk mendongkrak performa tim.
0: Oke, kita juga akan lihat bagaimana apakah mentalitas atau khas bekal dari Bosnia yang mengalahkan. Selain Italia siapa ya negara lainnya yang dikalahkan dengan adu penalti itu? Jadi Bosnia itu mentalitasnya luar biasa. Dari hasil pertandingan beberapa kali match itu sampai titik keringat tetes terakhir lah gitu ya, sampai adu penalti ya. Tapi yeah, terbukti bahwa mereka selain stamina dan juga konsistensinya luar biasa. Ini dari artinya bahwa mungkin saja di lini belakang ini menjadi penentu. Kata orang striker itu, striker yang bagus itu bisa menciptakan permainan yang indah dan enak dilihat, tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan kemenangan. Ini gimana dari lini belakang kedua tim ini, Bung Topan?
2: Iya, kalau bicara soal hasil yang tadi dibilang dia seri itu, sebelum lawan Italia sebenarnya dia udah menunjukkan
0: Wales, saya lupa, Wales.
2: Dan
0: adu penalti juga.
2: Wales itu dimainkan di kandang lawan, di Cardiff. Berarti kan menunjukkan dia punya mental yang kuat, sekaligus bekal nanti melawan Kanada di kandang lawannya juga.
0: Oke.
2: Terus untuk bicara soal pertahanan, kita tahu sendiri dia ada Kolasinac yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa, pernah membela Arsenal, sekarang main di Atalanta Italia.
0: Yeah.
2: Saya rasa dia masih sangat layak untuk memimpin timnya. Dan termasuk di starting line up sendiri dia dipilih menjadi kapten karena Edin Dzeko di bangku cadangkan.
0: Edin Dzeko di bangku cadangkan. Oke, baik. Nah, ini juga walaupun demikian bosnya di 5 pertandingan terakhirnya memang tidak ada nilai merah di raportnya, tapi tidak impresif-impresif juga karena hasil dari 5 pertandingan itu 2 kali menang, 3 kali seri. Dua kali menang itu dari melawan Guatemala 1-0 dan Uzbekistan 2-0. Kemudian yang serinya itu antara ya melawan Bosnia melawan Islandia 2-2, melawan Tunisia 0-0, Irlandia 1-1. Dari poin sumbangan gol dan lain sebagainya, kebobolan dan golnya itu memang tidak seperti terlalu impresif banget ya. Dari striker tidak terlalu banyak menciptakan gol, maupun kebobolannya juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya mungkin masih stabil ya antara lini belakang dan lini depannya gitu, Bu.
2: Iya, saya melihat dari setelah mereka memastikan diri lolos ke Piala Dunia itu kan ada jeda FIFA Matchday Internasional.
0: Iya.
2: Saya lihat dia memaksimalkan 2 pertandingan itu. Dia ada lawan Makedonia Utara, lawan Panama dia bermain tandang. Saya ngelihatnya dia itu mencoba mencari racikan komposisi pemain yang baru, karena dari tim yang dibawa sekarang aja saya cukup menoroti ada pemain Jovo Lukic, dia itu striker yang sebenarnya udah debut dari 2001 membela timnas Bosnia, tapi setelah itu dia seolah terlupakan. Mm-hmm. Cuma di musim ini dia tampil begitu subur bersama klubnya dengan catatan golnya itu sampai 29 gol.
0: Wah,
2: rating 20 gol dari 39 pertandingan.
0: Iya.
2: Di Liga Rumania. Karena dari situ, sebenarnya dia ini pemain yang gak dibawa di kualifikasi. Jadi dia baru dibawa di Piala Dunia dan untuk malam ini langsung dipercaya menjadi striker.
0: Oke.
2: Ikan posisinya di Jack.
0: Ya, sekarang dari Bosnia kita ke Kanada. Kanada sebagai tuan rumah, 7 pertandingan terakhirnya juga tidak ada nilai merahnya di raportnya, semuanya tidak pernah kalah, tapi juga tidak dominan-dominan banget. Dari 7 pertandingan 2 kali menang, 5 kali imbang. Jadi skornya juga tidak terlalu impresif juga, tapi menarik ini kalau bicara soal Kanada. Sebagai tuan rumah, tentu mungkin mempunyai atmosfer dan juga mentalitas yang berbeda. Meskipun pelatihnya saya juga terkejut ya. Pelatihnya dari Amerika Serikat. Saya pikir pelatihnya itu dari Eropa gitu ya. Negara-negara dengan apa namanya atmosfer bola, sepak bolanya yang luar biasa bagus gitu. Tapi ternyata dari pelatihnya dari Amerika Serikat. Tapi penampilan itu cukup impresif. Ini bagaimana catatan dari Kanada ini, Bu?
2: Ya, untuk pelatih Kanada itu S.A. Mars, memang dia tuh sebenarnya baru dikontrak itu 2024 dan langsung diikat kontrak jangka panjang sampai 2030. Dia itu sebenarnya hadir menggantikan Mauro Biello yang berperan sebagai pelatih interim setelah John Herman angkat kaki dari kursi kepelatihan.
0: Lalu pindahnya ke
2: timnas.
0: Pelatihnya pindah ke Indonesia.
2: Dari Jesse Mars sendiri itu, dia kan sebenarnya pelatih muda, tapi terkenal punya strategi bermain kolektif. Karena dia sebelumnya itu melatih RB Leipzig, Salzburg, dan Leeds United yang melonjakkan namanya sampai akhirnya dipercaya untuk melatih timnas Kanada.
0: Oke. Lalu di, selain itu dari Kanada maupun Bosnia, ada hal yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 kali ini. Banyak lagi aturan-aturan yang saya harus baca ulang. Banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar nggak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain, nggak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR, apakah cornernya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasa itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus pergantian, mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya, saya nggak tahu juga. Walaupun saya lihat dari perkiraan cuaca di Kanada itu 25 derajat Celcius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas. Tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celcius sudah termasuk gerah juga kali ya, saya nggak tahu juga. Jadi banyak lagi aturan-aturannya. Ini gimana nih dari aturan ini? Beberapa match pertama di Meksiko itu, saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Taufan?
2: Ya, kita tahu sendiri, setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
0: Oke. Okay.
2: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play agar bola lebih banyak bermain lah, nggak banyak berhenti bolanya.
0: Kan, oke. Okay.
2: Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat ada keraguan ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, toh masih fine-fine aja.
0: Fine-fine aja.
2: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
0: iya,
2: berbuah gol. Berarti kan peraturan itu ya Gak ada masalah lah.
0: Gak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat, kalau ini dari tensi permainan, ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga, menginginkan agar adanya kemenangan di penyisian grup ini, apakah tensinya akan keras juga atau lebih relatif lebih landai ini?
2: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu gak mudah buat siapapun itu, termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai. Tapi perlahan tentu Kanada akan nge-push habis-habisan karena dia membawa misi besar, bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan karena dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali gak bisa menang. Dan itu pun kalah terus. Untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022 dan Alphonso Davies.
0: Oke, ya walaupun gak ada bintangnya Kanada, Alphonso Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini. Tapi kita Kanada itu punya David ya, striker yang termasuk subur dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga dengan berbagai aturan baru dari FIFA. Lalu juga timnya cukup panjang, ada juga pemutihan kartu kuning kalau nggak salah ya, setelah setiap babak ya, babak penyisian masuk kartu kuningnya bisa diputihkan sehingga tidak ada pemain yang tidak bisa bermain gitu ya.
2: Iya, Bung. Iya, karena itu pemutihan juga sebenarnya sempat pro kontra, tapi kan
0: apa karena itu ya, jadi agak keras juga permainan ya, udahlah habis ini juga diputihkan gitu. Tabrak aja deh,
2: gitu. Mau lagi fase grup kita tabrak aja gitu. Yang kemarin sampai 3 kartu merah itu bisa jadi seperti itu karena Piala Dunia ini kan Piala Dunia 2026 ini kan kita tahu pesertanya ditambah, jadi kan
0: banyak
2: durasi turnamennya juga lebih
0: panjang
2: gitu kan, jadi menurut saya itu wajar-wajar aja karena kartu kuning diputihkan, karena kan setiap tim juga ada keterbatasan pemain gitu, belum lagi ada yang cedera sementara dia nama sudah dimasukkan gitu.
0: Oke, jadi wajar aja kalau karena mungkin agak sedikit melelahkan, masih panjang juga timnya juga banyak kali ini, hadiah juga gede banget termasuk. Dan ya kita melihat di lapangan sudah mulai ada opening ceremony untuk sebelum kick off ya, hiburan-hiburan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita akan menuju ke menit pukul 2:00 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 10 menit untuk Anda, silakan di line telepon maupun nama sepertiga dari prediksinya gimana ya? Kanada melawan Bosnia. Kanada juga menginginkan, kalau dari Kanada, dari tuan rumah ini, ada Bosnia, ada Qatar, ada Swiss. Mana yang terberat? Bosnia.
2: Sebenarnya kan cukup merata, tapi kalau dibilang dua tim Eropa masih di atas Qatar lah. Jadi yang bisa dibilang ya Bosnia dan Swiss yang berat. Cuma kan kalau kemenangan bisa didapat lawan Bosnia itu modal yang sangat besar.
0: Makanya ya, makanya jadi kalau misalkan Qatar itu ya mungkin di urutan terakhir ya, pertama Bosnia lalu juga ada Swiss, kemudian Qatar, maka pertandingan kali ini dini hari ini menjadi penentu langkah Kanada selanjutnya begitu ya.
2: Iya, betul. Karena kita tahu sendiri setelah ini dia akan melawan Qatar, tentu ini jadi modal besar. Karena jika sudah ini berhasil menang lalu Qatar menang, berarti kan dia sudah menyegel satu tempat di babak berikutnya.
0: Oke, jadi ini apakah kalau prediksi gimana nih, Bung Dovan? Berapa kira-kira?
2: Kalau prediksi saya, prediksi seluruhan atau babak pertama dulu nih?
0: Babak pertama.
2: Babak pertama kayaknya masih imbang sini. Mudah-mudahan ada gol. Ya rame gitu kan.
0: Babak duanya gimana?
2: Kalau babak keduanya saya sih masih condong ke Kanada karena faktor tuan rumah yang nggak bisa dipungkiri juga.
0: Oh gitu ya. Oke, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, salam olahraga Pak.
3: Salam olahraga.
0: Saya. Gimana nih prediksinya Pak Rahman?
3: Kalau prediksi Pak Rahman ini skornya tipis.
0: Berapa?
3: 1-0.

0: Oke, baik. Baik, Pak Rahman, terima kasih. Ya. Mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Tovan, mungkin dari tuan rumah kali ya, faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena apa namanya dukungan, saya lihat dari stadion juga penuh sekali warna merah dominan, karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik jelang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya, Bung, yeah. Bung Tovan.
1: Ya, yeah, saya melihatnya kedua tim masih akan berhati-hati melihat seperti apa lawannya, tapi secara perlahan tentu bakal ada saling balas serangan.
0: Di babak kedua, jadi memang kalau dari Pak Rahman tadi kan selisihnya tidak terlalu jauh, skornya tipis lah, selisih satu gol. Tapi dari prediksi Bung Tovan juga demikian, tidak terlalu jauh mungkin
1: skornya. Ya, kalau dari prediksi saya sendiri, nggak jauh lah, 2-1 lah kalau boleh.
0: 2-1, biar lebih ramai ya.
1: Iya, biar ramai lah, biar nggak ngantuk gitu
0: nonton-nontonnya. Tapi kalau misalpun ada kemungkinan imbang juga nggak ya, 0-0 atau 1-1 gitu ya, dari apa namanya beberapa kali pertandingan terakhir di Bosnia maupun Kanada itu kan raportnya juga cukup bagus dua-duanya ya.
1: Iya, kalau saya lihat sih kemungkinan imbang bisa aja, karena ngelihat penampilan kedua tim di pertandingan-pertandingan sebelumnya akrab dengan hasil imbang. Tapi dilihat dari pertandingan ini sih, kedua tim Kanada sendiri pasti dia kan akan ngotot untuk menciptakan gol, ya 50-50 lah.
0: Oke, baik. Ya, Bung Indra Virgiantara dan juga ada Bung Senbi nanti ya yang akan memandu. Ini mana nih, Bung Indra? Sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya juga sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga Pak.
2: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya, Pak Bram. Gimana prediksinya Pak Bram? Iya.
2: Saya sih kayaknya apa namanya Kanada sama yang lain kayaknya.
0: Kenapa tuh?
2: Ya apa ya, karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
0: Oke, Kanada. Jadi Kanada apakah karena
2: iya.
0: Apakah karena tuan rumah
2: satu
0: atau
2: dia, satu juga karena kan dia tuan rumah.
0: Oh gitu. Oke. Okay.
2: Iya, pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Iya,
2: seperti Bung Tovan juga.
0: Oh, Bung Tovan juga. Oke, okay, baik. Baik, terima kasih Pak Bram. Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
3: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, gimana kalau Pak Ahmad?
3: Di Kabupaten Bandung Timur, Nagreg.
0: Oh, Nagreg. Ya. Oke, gimana nih kalau dari prediksinya Pak?
3: Kalau saya kira ini Kanada itu kan pertama tuan rumah. Kanada kan sudah pernah mengikuti kita, kalau memang Bosnia kayaknya masih dalam rangka masih dibilang asing lah untuk mengikuti putaran Piala Dunia itu kan.
0: Okay.
3: Belum begitu dominan, karena sekarang kan untung sekarang masuk itulah. Jadi tetap Kanada, tapi untuk jagoan saya tetap saya Perancis.
0: Oh, Perancis.
3: Okay. Ya, jagoan saya Perancis. Kalau dulu kalau tim favorit Kamerun, sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa bilang demikian? Ternyata Iran negara yang sekarang lagi konflik masih tetap bisa.
0: Iya, iya, iya. Baik. Hai, makasih.
3: Prediksi saya ya.
0: Oke. Okay. Sama nih ya, masih Kanada ya. Ya, masih dalam jelang kick off di lapangan hijau, sudah masuk semua pemain, tetapi mungkin sekarang sedang menyanyikan lagu kebangsaan ya dari setiap negara yang akan bertanding antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Tentu saja kedua negara ini menginginkan kemenangan ya, tapi kita lihat kalau dari Bosnia sendiri pernah bermain di tandang dan terbukti ya, Bung Tovan ya.
1: Iya, terbukti mereka punya mentalitas yang kuat untuk bisa mencuri kemenangan di markas lawannya.
0: Oke, baik. Sudah kedatangan juga nih presenter handal olahraga Pro 3 RRI, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Iya. Selamat dini hari, brother.
4: Selamat dini hari.
0: Waduh, sudah siap nih memandu jalannya pertandingan.
5: Siap, sudah siap.
0: Sudah siap.
6: Pakai kacamata dulu ya.
0: Pakai kacamata dulu ya.
6: Iya, maklum. Maklum.
0: Ini Bung Indra dan juga Bung Senpi sudah kenal dengan Bung Tovani?
6: Sudah dong.
0: Oh, sudah. Oke. Jadi kalau prediksi Jabung Tovani itu pertandingan mungkin di babak pertama agak landai, tapi skor tidak terlalu jauh. Kalau kemungkinan masih di dari pendengar dan juga Bung Tovani unggul, masih mengunggulkan tuan rumah Kanada gitu ya. Ini kalau Bung Indra dan Bung Tovan, Bung Senbi ya, keras kan nih kira-kira seperti Meksiko kemarin?
4: Ya jelas lah, karena tuan rumah juga butuh kemenangan ya.
0: Oh gitu.
4: Ini juga faktor tuan rumah juga ngaruh. Jadi meskipun lawannya Bosnia ya, kita tahu juga lawan yang juga cukup alot gitu, tapi ini akan seru untuk pertandingan kali ini.
0: Baik, kita sudah sesi terakhir jelang kick off babak pertama, mungkin sebagai review dan juga squad line yang akan dimainkan dari starting 11 dari tiap-tiap timnas negara baik di Kanada maupun Bosnia, akan langsung saja kita serahkan ke Bung Senbi dan juga Bung Indra Virgantara. Bung Tovani, nanti di jeda babak pertama kita ngobrol-ngobrol lagi ya untuk menganalisis jalannya pertandingan ya.
4: Oke,
0: baik, terima kasih. Dan pendengar, kita akan simak jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Bung Indra dan Bung Senpi, silakan.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Bucnan. Yeah. Kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang, Benjamin Tarirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan Bosnia menurunkan Sead Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhamerovic dan Nikola Katic, dan Amar Dedic dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Tovani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick-off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick-off babak yang pertama tadi, bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller yang akan melakukan lemparan ke dalam. Ambil megang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah tetap penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mencoba melepaskan tendangan namun buang saja tadi nama Taylor nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Muhamerovic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Stephen Eustachiou yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Stephen. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun penjaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripal. Jadi perebutan masih mencoba, kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Sead Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
2: Ya, memasuki menit kedua ya pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat teras tadi, Amar Memik. Namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada, dan hingga menit awal ini Topani melihatnya seperti apa, Bung?
3: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
2: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini, coba mencari kawan Sid Kolasinac

0: Amar Dedik nampaknya yang terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 Zena Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan sundulan, oh masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan ini sudah dilakukan jauh ke depan tadi, pemain Kanada mencari Ani Olusway, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, set bola Sinak, langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luke Devol-Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luke. Dodokan pendek kepada Maxim Prepo, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, namun terlalu deras datangnya bola. Bola keluar, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya. Nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik, akan melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan, pendek saja. Nomor punggung 13 tadi, bagaimana Ivan Basic, sodorkan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi, angkat jauh ke depan, mencoba sundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya. Mencoba menggeser Kolasinac, ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi, mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2. Kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih set Kolasinac, angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20, Esmir Bajratarevic. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Pasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini. Mencoba serangan balik dari Kanada, dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya nomor punggung 17 di sana. Masih udah kotek dia, dibayangi oleh set juga dari Bosnia. Terjadi perebutan, oh duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada, menghasilkan tendangan bebas. Nah ya,
1: memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Untovani ini masih ketat hingga menit ke-8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
2: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke-8 mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola. Dan akhirnya yang kita lihat sendiri, Kanada itu terlalu mengandalkan si sayap, dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
1: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali ini bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8. Lorongkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia, sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini

0: Siapa yang ketuju? Angkat kedua tangan. Rich Laria ke depan tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri. Serangan dari tim Kanada. Lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam. Akankah menjadi Pratama Arhan lainnya? Karena ini akan long throw nampaknya. Ancang-ancang kali ini. Pemain nomor 11, Liam Miliar. Mencari kali ini penemannya. Umpan ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini. Tetapi masih terjadi tadi scrimmage sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada, jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Oh, baik sekali kali ini lempar lambung yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miliar. Coba tadi melewati tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen ke tengah lagi, gesek lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan, tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8 Ismail Nkwane. Sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Oh, salah pengertian kali ini diambil oleh para pemain dari Bosnia. Sliding yang telat tadi dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5 Sed Polasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15 Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuk ke menit 11, masih 0-0. Mendapat perawatan dari tim medis dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
1: Iya.
0: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
1: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling.
0: Guling-guling FC. Oh, ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Alistair Johnston. Apakah ada on review atau tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini, sundulan. Oh, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25 Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
2: Ya, upaya lagi dari Bosnia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Kanada. Masih memainkan bola mundur sedikit ke belakang nomor punggung 7 dari Ahmad Dedic. Besarkan lagi ke sebelah kanan. Namun membentuk tadi pemain Kanada berhasil direbut lagi. Penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan. Kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Larea yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan yang diberikan Richie. Melancang-ancang Richie nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kopi sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat terjatuh di kaki pemain dari Bosnia, dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazic dari Bosnia Herzegovina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Bosnia dengan tenang menguasai bola. Desyat Kolasinac atau juga di sana juga Tarik Muramovic. Desyat tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana penguasaan bola. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kanada di sektor sebelah kiri pun dihal langsung dari barisan pertahanan dari Bosnia nomor punggung 6. Bagaimana tadi Benjamin Tahirovic buang sekulit bundar tadi untuk mengantisipasi memotong aliran bola dari pemain Kanada di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Fasik. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada. Sodorkan pendek saja, kembalikan lagi set ke sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang, berbahaya sudah judul di sana, masih terjadi duel kop di sana, perebutan coba dikuasai oleh pemain Bosnia, coba melakukan serangan balik cepat set ke sebelah kanan. Ini pertahanan dari atau lini serang dari Kanada, bagaimana pemain Bosnia tadi, namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap dan juga sempat membentur wasit, bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan, permainan mundur ke belakang pada Nikola Vazic. Main Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya yang berdiri bebas di sektor sebelah kanan, dapat direbut, namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana mencoba melakukan serangan di sektor tengah lapangan pertandingan, yang menggiri cepat melewati garis tengah. Oh, berbahaya sedang nomor 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, nomor 17 di sana, bagaimana juga ada Tajon ke kanan, berhasil disapu saja langsung, bagaimana jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada dengan tenang. Main Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia. Nomor punggung 22 Richie tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Miller. Masih Miller, bagaimana mencoba mengkotak-katik dia di sektor sebelah kanan. Ada Richie lagi, mencoba ke tengah, umpan 1-2 balikan lagi kepada Miller di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, mencoba lagi Miller, lepaskan umpan di daerah kotak penalti, mencoba di sudut. Hampir saja, bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada. Kirimkan lagi, umpan lagi, berbahaya, terlepas sedangkan terlepas ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi, Nikola Vazic. Dan dengan tenang langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Johnston dari Kanada tadi, dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya Jonathan David.
0: Ya, peluang pertama ini Bung Tavani terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa, mungkin tadi agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
1: Ya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri. Sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top skor sepanjang masa timnas Kanada, punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat baik oleh kiper Bosnia Nikola Vazic.
0: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Masuki sekali lagi menit 17, masih 0-0. Kembali ke dalam, pemain nomor 7 dari Bosnia, Amar Dedik. Ke depan yang 7. Tapi masih ada sundulan lagi dari pemain Kanada, diusir saja keluar tadi. Bola masih berada di pertahanan dari Bosnia. Kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga. Kalau melihat, ini pertemuan pertama atau udah ada beberapa kali pertemuan?
1: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim. Ini sepanjang sejarah, karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum lama terbentuk. Jadi wajar rasanya kalau mereka berdua masih saling meraba satu sama lain.
0: Iya, masih saling meraba hingga menit 18 ini. Tapi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh para pemain Bosnia. Kali ini dari sebelah kanan, coba lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari Kanada. Tetapi masih diusir tadi setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba, Amar Memik. Tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan. Tetapi terbentur lagi, lagi-lagi pemain. Oh, bukan sebuah pelanggaran, meskipun satu pemain terguling-guling tadi. Tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia, dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
2: Kembali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali yang membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya atau umpan terobosan dan sejumlah pelanggaran pun terjadi di daerah pertahanan. Bosnia mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Coba dikuasai oleh nomor 25 di sana. Bagaimana Joko Lukic tadi masih direbut lagi pemain Kanada. Oh, kembali dikuasai oleh nomor 7 dari Bosnia. Mencoba menggiring cepat, pedorkan lagi umpan terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, jatuh tadi, apakah sebuah pelanggaran atau memang jadi tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Upaya nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarevic, yang berhasil dihentikan tadi oleh Ricci Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ambil ancang-ancang, nomor punggung 13 sudah dilakukan kaki kiri, muncul di sudut, lepaskan lagi. Dampaknya nomor punggung 25, Jovo Lukic, yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini, memecah kebuntuan. Babak yang pertama berubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini Bung Rovan?
1: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid menerima gempuran-gempuran sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator, yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya untuk timnas Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic, yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
0: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi, Lutz Ford Gerolas, yang nampaknya pergerakan ilegal, dan Henderson Brick yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovani ya?
1: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa. Walaupun di negara kita 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim-tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat. Jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
0: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor? Karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
1: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang, terutama karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membongkar pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
0: Itu dia kuncinya yang akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih 1-0 untuk skor dari Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko. pastinya. Kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di Heidelberg Break ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.
2: Ya, para pemain sudah mulai kembali ke tengah lapangan setelah Heidelberg Break. Langsung sekitar 1 menit lebih pertandingan, dan juga lapangan juga nampaknya juga dilakukan penyiraman. Cuaca yang cukup panas di kawasan Amerika Utara ini memang juga membutuhkan perlakuan khusus baik dari segi lapangan dan juga pertandingan. Saat lagi kita akan melihat bagaimana kembali berlangsungnya menit ke-25 babak yang pertama ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim Crepu, yang mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru. Berancang-ancang melihat ke depan, Maxim mencari kawan yang bebas, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga nomor punggung 2 dari Kanada, terjadi duel di udara bola, masih bagaimana Richie tadi, ada lagi pemain Indonesia. Karena ada di sektor sebelah kiri, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan. Terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah dilakukan, langsung ke depan mencari pemain dari Lukic mencetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Coba dikejar lagi nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston, melebar di sektor sebelah kanan, dibayangi ketat adalah salah satu pemain dari Bosnia. Masih Alistair Johnston menguasai bola di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia dikuasai dan juga terjadi pengawalannya ketat tadi nomor punggung 17 Jonathan John Buchanan tadi nampaknya harus dilanggar oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac hingga menghasilkan tendangan bebas. Oh, terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada, kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di, oh hampir saja tadi berhasil diselamatkan lagi, datang lagi serangan di sebelah kiri, lepaskan tendangan, oh membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara, bola dibuang saja oleh set tadi di sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, namun kita harus nantikan nampaknya akan tadi sebuah pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia menyusul serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan, bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sebelah kiri, datang lagi tadi kanan, Ejun kanan mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Ada Stephen Ustakiu yang akan melakukan tendangan penjuru. Apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada? Stephen Ustakiu sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati, ada lagi bagaimana Miller lepaskan tendangan di sebelah kiri, ada juga terdapat lepaskan tendangan, namun membentur salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muravkovic, yang mendorong pada Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dari Bosnia sehingga menghasilkan tendangan bebas ini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari set piece di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya. Sejumlah pemain Kanada, tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia. Bersiap-siap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. sudah dilakukan mendatar. Coba lagi berikan lagi ke tengah. Lepas ke tengah. Namun membentur lagi. Datang lagi Richie. Melebar ke sebelah dengan Milar. Masih Milar. Berputar-putar dia Milar. Masih mencari kawannya. Milar dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia. Milar mencoba lagi ke tengah. Mundur sedikit ke belakang tadi dia. Alirkan lagi ke depan. Angkat ke depan mencoba mencari kawannya atau jenar berdepit di sana. Namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya. Jadi serangan balik dapat dilebut lagi oleh pemain dari Kanada. Mencoba lagi jenar berdepit yang menguasai bola. Mundur ke belakang. Ada nomor punggung 4 di sana dari Kanada. Mainkan bola. Nomor punggung 8 di sana bergerak Ismail Kone. Dan melebar lagi kepada Milan di sektor sebelah kiri ini serang dari Kanada. Lalu mencoba ke tengah, lepaskan lagi umpan. Oh, namun kembali membentuk barisan pertahanan Bosnia yang cukup rapat dan juga begitu solid untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Kanada.
0: Memasuki menit 30, saat ini skor masih 1-0 untuk sang lawan, yakni Bosnia dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini masih bergulir dari tengah. Para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan. Masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya kali ini. Mencoba kali ini kapten kesebelasan tadi, Stephen Estako, balik lagi kali ini. Masih terus berkutak-kutik dia. Back kali ini dari Kanada, alirkan ke pemain nomor 8, Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah umpan ke depan yang masuk dari satu pemain dari Kanada. Tapi tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4, yang ditarik Mohamed Removic. Dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11, Liam Miller. Angkat sudah melewati satu pemain, kan Liam Miller. Sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran, meskipun terjatuh. Tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada. Coba lagi ke belakang lagi kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan, tapi masih ada dari pemain Kanada. Kali ini bola terus bergulir di mulut gawang, tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4, Tarik Mohamed Rovic. Jatuh kali ini kepada kaki dari Nikola, dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada. Umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada. Kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan ke kiri. Hampir saja tadi pertahanan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya, Tani Oluwaseyi, di dalam kotak penalti dan sama sekali tidak ada penjagaan. Tetapi sayang, tendangan kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Taufan, ini mulai mengebrak nih Kanada ternyata.
1: Ya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata setelah mengocek satu back, Tarik Mohamed Removic. Tapi tendangannya masih melebar ke atas. Sangat disayangkan, kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
0: Ya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja dekat kepada kapten kesebelasan Estakwe. Coba lagi ke depan lagi, menyusur tanah tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia. Berkelit-kelit kan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15, Amar Memik, tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
2: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnson. Sudah dilakukan jauh ke dalam kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi. Bagaimana nomor punggung 22, Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Mevic dari Bosnia Herzegovina. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka Masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada. Masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi. Umpan yang diberikan tadi. Keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam. Bola dikuasai oleh Alex Johnston. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan. Mencari Jonathan David nampaknya. Ya. Masih terjadi duel di udara. Kembali lagi mencoba Kanada menguasai bola. Namun kembali bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Kena dihadapi oleh Sinak. Lemparan ke dalam sudah lakukan pendek saja, mundur ke belakang, dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Kanada di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Kanada sudah dilakukan. Oh, ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
0: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik dari belakang nomor 4 kali ini masih Kanada. Fogrevos coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius, nampaknya umpan lagi, apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar ancang-ancang kali ini para pemain Kanada mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David, menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estekwe sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, oh, tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir pemain 1-2 Kone, kali ini masih Kone coba lagi mengiring bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi ada satu pemain dari Kanada kali melewati, oh, hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miller hasilkan nampaknya tendangan sudut atau tidak karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan sang eksekutor tendangan bebas Stephen Estakwe, coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan-kanan, siapa yang akan tuju kali ini. Estakwe umpan lambung, tundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada, apakah handball karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia Sed Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR? Karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Oh, tidak. Nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia. Ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada. Umpan lambung kali ini. Siapa yang tuju sundulannya? Tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
2: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim. Rebut. Langsung sodorkan saja ke depan. Derek Cornelius. Masih pemain Kanada berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Frogris. Mencoba menggiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Menurut bahaya sudah dari sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, namun bagaimana upaya tadi dari Dejan Buchanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh Kapten Stephen Misbakiu dari Kanada. Sudah pemain Kanada berada di kotak penalti, sudah dilakukan oleh Stephen. Betul, disundul lagi oleh Cornelis. Lagi datang lagi pemain Milar di sana. Masih Milar, lepaskan lagi, umpan berada di kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti. Lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina. Pemain upaya dari Ismail Kone tadi membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali dilakukan oleh Stephen, pendek saja kepada kanan tadi, kembali ke Stephen, mencoba ke tengah. Kini ke Cornelis, sodorkan bola ke depan, namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disodor, terjadi lagi perubahan bahaya. Oh, disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia tadi. Bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, mencoba kejar oleh Jonathan, namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia. Hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
0: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Tovani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat nih, terutama untuk Kanada ya.
1: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia. Akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
0: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, pemain nomor 8 Ismail Kone. Coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius. Coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Pelan-pelan tapi pasti seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia. Bermain 1-2 kali ini, coba tapi dia usir lagi oleh Tarik Mohamed Rofik kali ini. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelius lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya. Kanada kali ini lewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan, tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia, sehingga tadi pergerakannya terhenti, dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada, sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42 kali ini, masih para pemain Kanada menguasai bola kali ini, cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi dari Bosnia, umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam, berduel kali ini para pemain, coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia, bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri, kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
2: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sebelah kanan pertahanan dari Kanada di menit ke-43 babak yang pertama ini. Menit-menit akhir, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac yang akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Persiapan yang diberikan sudah dilakukan, namun coba disudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi, Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Asim review, kotorkan ke sebelah kiri, terjadi sebuah pelanggaran tadi atas tuan yang dilakukan oleh pemain Kanada terhadap Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit tampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle tuan kepada Cornelius, Derek Cornelius dari Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnston angkat langsung jauh ke depan mencari Tani tadi. Namun lebih dekat kepada Seat. Angkat langsung jauh depan Seat. Jatuh lagi di pemain Bosnia, masih menguasai bola. Dapat tekanan namun ya dapat lagi kembali oleh Alistair Johnston. Sodorkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia. Alirkan ke sebelah kanan, mencoba dikejar. Merpunggu 20 oleh Bosnia tadi. Namun lebih dekat juga pada pemain. Bagaimana Ricci tadi. Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia nomor punggung 20 tadi. Bagaimana Esmir Bajra Tarefik yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
0: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama. Kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan masuk ke kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya pelanggaran. Ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Look kick namanya. Pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo look kick. Karena sekali lagi agak jail ini dilakukan sledingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa peluang tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada kali ini dari belakang coba lagi kepada Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para pemain dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic, ke belakang lagi jauh. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini anak-anak dari Bosnia ini. Dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia dorong. Terlalu jauh nampaknya umpan terupas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
2: Ya, sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius sodorkan tadi kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah kanan ada Kone, melebar sektor sebelah kiri ada Lester Johnston, mencoba kepada Bukanan, masih Bukanan, mencoba lagi kejar pada pemain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Berlangsung 2.5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Lemparan dilakukan oleh Johnston, sudah dilakukan namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi dalam bahaya di area kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston melepaskan tendangan tadi kembali. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini, bagaimana upaya tendangan, umpan dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan, kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya, yang coba maju ke depan namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelola oleh Nikola Vasic.
0: Detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini. Kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan. Tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit peluit. Sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang lagi. Coba lagi ke depan. Coba diusir saja. Dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada.
3: Usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini, keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
4: Bung Tovan,
3: lupa. Bung Tovan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antar kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
4: Iya, sesuai perkiraan. Pertandingan berjalan menarik. Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu, langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung. Yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia. Cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergej Barberes tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
3: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shoot on goal mungkin beritipis 1-2 lah. Untuk Kanada 1 shoot on goal, Bosnia 2 shoot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pas akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa kita lihat statistik untuk ball possession 54% untuk Kanada, 27% untuk Bosnia Herzegovina. Attempt on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2, 1 berbuah gol. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada, cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Topan?
4: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola. Cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia, karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap. Sementara di kiri pertahanan Bosnia, Kolasinac tampil sangat-sangat-sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka Jonathan David pun sering terisolasi, yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya, sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
3: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya atau bahkan ketika mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya, bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
4: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan, tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
3: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat. Dari kedua belah tim itu hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya, Bung? Untuk yes, memanfaatkan bola mati ya?
4: Ya, terutama Kanada karena dengan sulitnya membongkar pertahanan Bosnia, seharusnya bola mati bisa dimaksimalkan. Dan dalam beberapa momen dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada beberapa momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola ribonnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih evaluasinya, selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah, karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini hingga babak pertama berakhir.
3: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bung.
4: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa, karena bukan tanpa peluang juga dari serangan sayap yang dilancarkan.
3: Itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
4: Ya, sebenarnya masih kurang peluang aja, karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti, yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
3: dan tidak membukakan hasil ya.
4: Memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
3: Oke, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, PPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonominya ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh. Karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemak gudang, gudang buluk di Pulau Laut, Pulau Serasan dan Mindai ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
1: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Mindai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim aset pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
2: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Mindai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
3: Terkait dengan proses balik nama lahan bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, bukan alia. Demikian.
1: Pembangunan kompleks pergudangan bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, untuk babak kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit. Dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
2: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung Toyo ke depan. Bagaimana Tani tadi, Steven, lebih dekat kepada penjaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan sebuah serangan lagi, kanan mencoba lepaskan umpan tadi, namun membentur pemain dari Bosnia, Luka Jovolukic tadi. Membuang bola namun lebih dekat lagi kembali pemain Kanada, memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke de Forolis, angkat langsung di depan. Alistair Johnstone tadi, terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan, mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Vasic. Dan keduanya kini terletak di atas rumput hijau, mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari main Kanada, Tejon Buchanan, hingga dan lihat pelanggaran yang ya nampaknya memang dianggap sebagai duel yang terjadi.
3: Belum ada perubahan
2: nampaknya dari kedua kesebelasan ya, Bung Tovani.
3: Ya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua tim. Seperti yang diprediksi, kedua pelatih masih akan melihat perkembangan dari permainan yang sudah diterapkan sejak awal. Seperti yang terjadi di babak pertama, Kanada juga langsung mengambil inisiatif serangan, apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
2: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagi Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangin ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia.

0: Ya, masih terjadi begini. Milar tadi, namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga bola keluar tadi Amar Dedic. Parang ke dalam kini bagi Kanada sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh barisan pertahanan dari Bosnia dan dapat kuasa lagi oleh Milar, penjaga pemain dari Kanada. Mundur sedikit ke belakang kepada kapten kesebelasan Stephen. Mainkan bola, sodorkan lagi kepada Cornelis. Jadi Cornelis angkat langsung ke kotak penalti.
1: Oh, berhasil tepat di pelukan penjaga gawang Nikola Vasic.
0: Angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Pemain Buchanan, Dejan Buchanan tadi tidak mampu melewati satu pemain dari Bosnia. Lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat Dejan Buchanan, namun lebih dekat kepada Said Syed Kolasinac tadi. Hasil diamankan. Bagaimana Dejan Buchanan mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia Herzegovina.
2: Memasuki menit ke-52, skor masih 1-0 untuk Bosnia, sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi nomor 4 Tarik Muhammad Rofik, arahkan ke sebelah kanan. Lambung lagi ke depan yang dituju satu pemain dari Bosnia, tetapi lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bosnia. Nomor 13 tadi Ivan Basic, maksudnya tadi quick free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada, sodorkan ke depan. Satu pemain kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri, arahkan lagi ke belakang. Bermain 1-2 bersama Kapten Kesehatan. Lalu satu pemain tendangan kaki kanan, masih membentur tiang. Tendangan kaki kanan dari satu pemain dari Kanada. Sayang sekali memang peluang di mulut gawang, dan tadi pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Bosnia, tetapi satu pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning untuk para pemain dari Kanada. Satu peluang tadi 1-2 bahkan di dalam kotak penalti. Siapakah gerangan? Memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa Bung? Tadi agak sedikit lepas Laria di dalam kotak penalti.
3: Ya, Bung Senpi, lagi-lagi serangan dari dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia. Kita lihat pertahanan Bosnia sudah mulai renggang, menjadi sinyal alarm kalau mereka masih bermain menunggu.
2: Peluang tadi dari Bosnia di mulut gawang, tapi lagi-lagi belum menuhi sasaran karena lolos tadi begitu saja. Tetapi kesigapan dari kiper Kanada yang Maxim Grepau mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin ramai Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung di awal-awal di babak kedua ya Bung.
3: Ya, akhirnya Bosnia merespon dengan baik setelah tadi terus menunggu di tengah gempuran dari Kanada. Akhirnya mereka tampil lebih keluar dan akhirnya mendapatkan peluang yang sangat matang. Cuman sayang sekali gagal dimaksimalkan karena ada kesigapan juga dari kiper timnas Kanada.
0: Sebuah serangan balik mencoba dibangun Kanada di sektor sebelah kiri. Ini serangnya, namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia. Angkat ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Mencoba menyisir ke sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Ada Milar di sana, lepaskan umpan langsung jauh tadi, namun tendangannya tidak jelas mengarah kemana. Milar tadi hanya keluar lapangan di sisi kanan gawang dari Bosnia. Upaya dari pemain Kanada Liam Milar tidak membahayakan gawang dari Bosnia Herzegovina. Dengan gawang kini bola dikuasai oleh Nikola Vasic. Sudah dilakukan mencari sektor sebelah kiri, namun terlalu deras tadi, lebar, berbahaya serangan dari Kanada. Lepaskan umpan namun membentur kembali salah satu pemain Bosnia sehingga mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Nikola Vasic. Gagal lagi serangan dari Kanada. Tendangan gawang dari Nikola Vlasic, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kanada nomor punggung 4 tadi, Lugbana Luc de Fougarils mengawal barisan pertahanan dari Kanada, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kini di sektor sebelah kiri lini serangnya, di sebelah kanan pertahanan dari Kanada, bola dihadapi oleh Seth Kolasinac. Namun kita nantikan apakah pelanggaran yang terjadi sehingga ya sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi. Mundur ke belakang kepada Maxim Crepiu, angkat langsung jauh ke depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba mencari nomor punggung 11 tadi. Sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini kembali bagi Bosnia. Di sektor sebelah kanan, jauh ke depan, halau lagi, bagaimana Cornelis tadi mencoba menghalau bola, De Stefan mencoba, pemain Kanada terjadi pelanggaran kembali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada terhadap pemain Bosnia. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Bosnia, kapten kesebelasan bagaimana Stephen Ustekiu melakukan pelanggaran tadi, menghasilkan tendangan bebas. Sejumlah pemain Bosnia juga mulai maju ke depan dan nomor punggung 15 di sana terlihat Amar Memik sudah dilakukan, terjadi dua kebesaran, mencoba lagi sehat angkat penjaga kotak penalti, mencoba dihalau saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya, penjaga gawang Maxim Crepiu dari Kanada, meninju si kulit bundar tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Kanada. Memasuki menit ke-58 babak yang kedua ini, tendangan penjuru kini diperoleh Bosnia Herzegovina. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali bola melambung tinggi tadi, bagaimana tarik Muramovic. Sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kanada.
2: Terangan gawang saja akan dilakukan oleh kiper dari Kanada, Maxim Crepiu, dengan jersinya berwarna biru. Sudah dilakukan kali ini cepat, tapi perduel tadi para pemain dari Kanada dan juga Bosnia, pemain nomor 17 dari Kanada. Yang paling kedalam ternyata untuk tim dari Bosnia akan diambil oleh kapten kesebelasan Seth Kolasinac. Kita nantikan siapakah yang 7. Nampaknya perubahan juga akan dilakukan oleh Kanada. Mengingat menit 58 saat ini Kanada masih tertinggal. Sudah dilakukan kali ini para pemain Bosnia coba merebut bola. Baik sekali arahkan ke tengah. Bermain 1-2 kali ini Bosnia, dorongan ke depan. Tetapi dipotong dengan baik oleh pemain-pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri Liam Miller. Liam Miller coba lagi ke tengah kepada kapten kesebelasan dari tim Kanada. Bekerja sama kali ini masih sektor sebelah kiri. Terus menggiring bola Cornelius. Coba ancang-ancang lagi. Siapa yang akan tuju? Masih kebingungan. Namun ke Miller. Nampaknya Miller kali ini coba lagi menusuk tadi, tapi lagi-lagi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih berada di sektor pertahanan dari Bosnia, hanya lemparan ke dalam lagi-lagi oleh para pemain dari Bosnia. Pemain nomor 20 tadi, Esmir Bajak Tarif, yang mencoba menusuk dari sebelah kanan. Dan kita nantikan akan ada perubahan karena tadi ada 3 pemain ataupun yang akan di masukan di babak kedua ini oleh kedua ataupun pelatih dari Kanada, yang akan menjadi perubahan tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Miller, justru diganti oleh pemain nomor 14, ini Jakob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih, Bung Tovani, justru diganti, dikeluar nih.
3: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jacob Severberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri. Mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
2: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar.
3: Seperti apa lihatnya? Iya. Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya. Akhirnya dia diganti kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man. Karena sejak tadi Jonathan David dengan ketatnya pertahanan yang digalang oleh timnas Bosnia, dia seringkali keluar dari posisinya, Bung Senpi.
2: Betul, dua kontra strategi langsung dilakukan juga oleh Bosnia dengan memasukkan dua pemain hingga menit 61 ini. Ini akan menjadi semakin seru mendengar bagi Anda yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Pertandingan Piala Dunia kali ini ada Kanada menghadapi Bosnia. Skor masih 1-0 untuk tim dari Bosnia. Gol dicetak oleh Jovo Lukic di menit 21. Kali ini pelanggaran berada di sektor pertahanan dari tim Kanada. Coba dilakukan ke depan oleh kiper dari Kanada tadi, Krepau. Arahkan ke sebelah kiri maksudnya, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam cepat kali ini akan dilakukan. Oh, dialihkan lagi ke belakang ternyata. Angkat kedua tangan pemain dari Kanada ke depan. Maksudnya tadi yang tujuh satu pemain masih dalam kotak penalti. Melambung kali ini bola. Satu pemain terjatuh dan wasit nampaknya memberikan call pelanggaran. Karena terlihat tangannya agak bermain tadi. Melihat posisi pemain dari Bosnia. Yaitu nomor punggung 8 tadi terjatuh. Agak sedikit ditarik sehingga wasit langsung meniupkan peluit saat tadi pemain yang baru masuk di babak kedua nomor 24 Promise David melakukan pelanggaran di kotak terlalang dari Bosnia.
1: Ya, tendangan bebas kini bagi Bosnia. Bola dihadapi oleh Nikola, angkat langsung jauh ke depan. Cari pemain Bosnia lainnya, sodorkan namun di Bali bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Kanada. Mencoba membangun serangan, terjadi duel di sana di lingkaran tengah. Mencoba melebar ke sebelah kanan, namun punggung 20 dari Kanada. Mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Kembali mencoba digagalkan oleh nomor punggung 6 tadi dari Bosnia. Nomor punggung 20 ini dari Kanada mencoba menggiring masuk dari kotak penalti. Berbahaya, ada lagi pemain yang baru masuk. Melepaskan tendangan, namun lemah tadi sempat juga membentur nomor punggung 24 tadi Promise yang melepaskan tendangan. Promise David. Upaya dari Kanada untuk memecah kebuntuan memang begitu sulit menembus rapatnya barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini. Siat mundur ke belakang. Bosnia kini masih menguasai bola, angkat ke depan mencoba cari kawannya, namun mencoba dikejar lebih dekat kepada pemain dari Kanada. Lester tadi, Lester Johnston dikuatkan kepada penjaga gawang Kasim Krepiu. Coba lagi Kanada membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada Stephen lagi melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Derek Cornelius coba bangunan Kone kini masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sektor sebelah kiri lini serangnya. Kanada membangun serangan mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Supaya upaya dari main Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, sodorkan lagi kepada Stefan. Pasti Stefan lepaskan tendangan. Oh, jauh sekali tadi bagaimana upaya dari Stefan, kapten kesebelasan Stephen Estakiu tadi dengan kaki kanannya mencoba mencari sudut atau pojok gawang dari Bosnia Herzegovina, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasic.
2: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih. Meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.
3: Ya, Bung Senpi, setelah tiga pergantian terlihat timnas Kanada mulai mendapatkan ruang dari tengah, tidak hanya mengandalkan serangan dari sisi sayap, walaupun tadi kesempatan yang dimiliki oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.
2: Satu peluang kali ini dari Kanada, coba sundulannya, oh masih bisa diusir meskipun tadi sudah lolos dari kiper, tapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh tim dari Bosnia, tapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia sehingga wasit memberikan tendangan bebas nomor 4 tadi pemain dari Kanada, De Vogrolis, yang memang dijegal dengan cukup keras tadi pemain yang baru masuk di babak kedua, Samet Bazdar, hasilkan tendangan bebas kali ini cepat dilakukan, pendek kepada nomor 20 Ali Ahmed dari sebelah kanan. Ali Ahmed coba menggiring bola, mengelabui satu pemain, umpan ke depan, satu lolos kali ini, coba ke tengah lagi, tetapi masih terus bergulir, diusir tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri, namun bola tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya. Setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lair juga, bagaimana penyelamatan yang baik tadi nomor 18 dari tim Bosnia, Nikola Katic, lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan hingga menit ke 67, skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0. Kali ini Kanada dari sebelah kanan justru diambil alih oleh para pemain Bosnia. Oh, lolos kali ini dari sebelah kanan, coba pemain Bosnia, coba terus mendorong, siapa yang ketuju, apakah masih terus, masih digiring dalam kotak penalti, tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
1: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali ke Kanada oleh Ali Ahmed mencoba mengungkap serangan ke depan, dia menemui pemain Kanada lainnya, namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi, menusuk sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya Syed Kolasinac pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke 68 babak yang kedua ini masih tertinggal 0-1. Sebuah tendangan bebas mencoba lagi disundul. Barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi. Masih bola dikuasai kebobolan sehat tadi. Namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4. Bagaimana Luke De Vogrolis tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini. Dan terjadi hydration break kembali di babak yang kedua ini. Sejauh ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus-menerus dari Kanada nih, Bung?
3: Ya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya. Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya karena digempur dari sisi kiri, kanan, dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga. Dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi, namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
1: Ya, masih berlangsung hydration break, langsung sekitar lebih kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026. Kali ini menjadi kesempatan juga bagi kedua tim, masing-masing pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1 sebagai tuan rumah, tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke 70 babak yang kedua ini.
2: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya Bung Tovani ya.
3: Ya Bung Senti, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah. Jadi secara tidak langsung timnas Bosnia pun harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya Bung Senpi.
2: Bahkan kita menunggu satu nama Edin Dzeko apakah masuk atau tidak nih Bung.
3: Ya. Ya untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Sergei Barberis akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
2: Ya, setelah hydration break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan atau pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4 yaitu Gerolos. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan kali ini, Ali Ahmed dari sebelah kanan Kanada kali ini. Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tafirovic mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini, satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi back heel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia. Enggak, hasilkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic. Sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini, Barbares. Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk, ini Bajabrak dan juga Sunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki menit ke-74. Kali serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, coba lagi menusuk. Kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak. Nampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia yakni Amar Dedik, hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
1: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali. Lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan, mencoba terjadi duel udara tadi. Coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada, namun dipatahkan kembali. Barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina mencoba menggiring cepat, mundur sedikit ke belakang. Siap sodorkan ke depan, kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali. Pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri, bersama 1-2 tadi. Siap dan juga pemain
0: Bosnia Herzegovina dan nomor punggung 4 kini menguasai bola tarik. Muharovic melebar ke sebelah kanan kini. Memainkan bola dari kaki-kaki sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Kembali patahkan dapat lagi, direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed. Kapten sebelah sehat Kolasinac tadi. Lemparan ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga akan ada perubahan dilakukan oleh Kanada. Nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Oluwasevi, Oluwasevi digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini memasuki menit ke 76. Ya, kita lihat salah satu kedua Alistair Johnston nampaknya sempat tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain dari Bosnia. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi. Kembali mencoba dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia ke Ali Ahmed. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya. Namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk menangkap si kulit bundar tadi. Bosnia menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kiri. Oh, namun belum keluar tadi. Alistair Johnston, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali harus diulang nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Ada Kone tadi, mundur sedikit ke belakang Kone. Ada Cornelius di sektor sebelah kiri. Balikan kepada Kone lagi. Masih Kone mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah. Alahkan kepada Jacob di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Kanada. Mundur kembali kepada Cornelius. Dari Cornelius perlahan per Stephen kembalikan lagi. Ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya jauh ini meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, skor lagi ke depan. Lepaskan tendangan. Nampaknya pemain baru masuk Larin, nomor punggung 9, akhirnya memecah kebuntuan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebuntuan itu?
3: Ya, Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap. Akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain. Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
0: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
2: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang sedari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini Permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vasilin dengan jersey berwarna kuningnya kiper dari Bosnia ini. Arahkan ke sebelah kanan kali ini. Dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan. Umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi. Dengan langsung lagi coba tadi agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball. Karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. Bagi tuan rumah sekali lagi kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan. Apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola selalu bergulir. Masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri. Berduel lagi di udara tadi. Tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang baik dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju. Lempar dekat saja tadi. Coba melewati satu pemain dari Kanada tetapi masih menyisir dari sebelah kanan para pemain Bosnia. Baik sekali kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Bosnia. Di sliding dari belakang bukan sebuah pelanggaran. Digusir lagi atau diambil kali ini oleh para pemain dari Kanada. Coba lagi serangan balik tetapi masih bisa dinetralkan back pass terhadap kiper dari Bosnia tadi, Vasilik, tetapi bolanya masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain Kanada di sebelah kiri. Oh, baik sekali kali ini Bosnia, umpan lambung yang tuju adalah ke depan, tetapi dinetralkan tadi oleh Alistair Johnston dengan santai. Dia juga lagi mengusir bola, jatuh kali ini kepada kaki dari Ahmed. Ali Ahmed ke sebelah Larin, kali ini Larin coba mengejar tetapi terlebih dahulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi tim dari Bosnia.
1: Menit ke-82, serangan-serangan yang terus dilakukan oleh Kanada. Usul juga berhasilnya menyamakan skor menjadi 1-1 di babak yang kedua ini. Menjadikan publik, supporter, tuan rumah juga semakin bergemuruh di Stadion Toronto pada siang hari atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantikan akankah berakhir imbang atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan perdana di Piala Dunia kali ini. Ya, nampaknya kapten kesebelasan Syahat Kolasinac yang tadi mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali meski sempat mendapatkan perawatan tim medis di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic. Nikola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel udara tadi. Masih lagi perebutan namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed tadi, angkat ke depan namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada. Upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada. Ya, lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone. Berbahaya saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada mencoba tadi pemain Bosnia berpunggung 9 nampaknya yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar, mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada hingga menghasilkan tendangan penjuru kini di sisi kiri
0: gawang dari Kanada. Kita nantikan sudah dilakukan, mencoba sudut, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ketendangan, membentur lagi, pemain lagi, masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dugung. Di sektor sebelah kiri, Bosnia kotak-katik di kotak penalti, berbahaya dibayangi oleh tiga pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Bosnia, namun kembali dipatahkan tadi, mana Jacob Sapelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
2: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya, Bung
3: Tovani. Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul. Musenpi.
2: Iya, menit ke-86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tendangan sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi, hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada, long throw nampaknya, memberikan kode sebelah kiri tangannya, jauh dilakukan tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston, umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia mencoba, kali ini lolos satu pemain, akankah bisa mengoper ada sebelah kiri kosong, tetapi masih diamankan tadi, dijaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia mencoba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada. Pemain yang baru masuk tadi ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estekui. Cepat dilakukan, belakang saja kepada Cornelius Pone kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri, coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan, Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada, mencoba lagi kali ini nomor 4 Lucas De Fortales. Ali Ahmed mencoba bermain satu di dalam kolom penalti, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Muhammad Refik, sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
0: Ya, kembali tampak terjatuh tadi salah satu pemain Kanada di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan bola bergulir, masih kini Kanada mencoba menggiring, Derek Cornelius pada Stephen kembali ke Derek lagi, Cornelius melebar kepada sisi kanan, ada Kone bersama dengan Alistair Johnston tadi, umpan 1-2 namun dipatahkan kembali. Bagaimana pergerakan, ada Karim, pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia membentur salah satu pemain dari Kanada tadi, upaya dari pemain Bosnia kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran. Bagaimana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke-89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal. Kita akan menantikan bagaimana waktu tambahan yang akan diberikan nanti, bagaimana peluang Kanada yang diciptakan di pertandingan babak kedua ini juga cukup banyak, di mana percobaan 12 kali dan 4 kali target on goal. Ya, Stephen sudah dilakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun dengan mudah
1: penjaga gawang Nikola Vasic tadi mengamankan si kulit bundar. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan. Jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim. Karena gol di menit-menit akhir ini sangat berbahaya dan juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Jauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dari Bosnia sodorkan lagi bola ke depan, mencoba membangun serangan. Berbahaya, ada Kerim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Samet Basdar. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, Alistair Johnson mencoba melepar pada siapa akan diberikan. Gigo melihat pemain lainnya lariin di sana, namun Kanada pergantian pemain nampaknya dari kubu Kanada, nomor punggung 21 sudah masuk menggantikan Stephen nampaknya. Stephen Osorio menggantikan Osorio. Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada, Bosnia dipatahkan kembali, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar. Masih Basdar memutar Kerim. Sebelah kiri. Meliuk-liuk dapat dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Kanada. Bukan pelanggaran. Sodorkan lagi bola ke depan. Mencoba dikejar. Namun pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Upaya dari nomor punggung 4 tadi. Pemain Bosnia Herzegovina yang mencoba menghentikan. Namun dapat pelanggaran. Itu tarik Muharemovic sehingga berbuah tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina tadi. Upaya dari 24 dari Kanada tadi, bagaimana Thomas David melakukan pelanggaran untuk mencoba mengejar skudu bundar. Tendangan kini bola dikuasai oleh pemain Bosnia Herzegovina, tendangan bebas. Jumlah pemain Bosnia pun mulai maju ke depan di depan kotak penalti dari Kanada, nomor punggung 8 dari Bosnia. Sodorkan lagi, angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada dihalau lagi, namun terjadi duel di udara. Berbahaya saudara-saudara, dapat dipatahkan lagi. Larin mencoba menggiring bola, Larin. Namun dapat tarikan tadi dari nomor punggung 18 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Katic, yang juga masuk di babak yang kedua ini. Hingga berlangsung sekitar 3 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini.
2: Ya, waktu-waktu sangat kritis ataupun bisa disebut menit-menit setan ini, karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah menerpa kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini. Memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh tim dari Bosnia. Pendek kali ini ataupun lambung lewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada. Jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Di sebelah kiri tadi Kone, coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Basdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan. Sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, Kene Kone. Umpan lagi ke tengah. Masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk. Coba lagi umpan terupas, tidak jadi. Umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan. Jatuh kali ini kepada Ali Ahmed. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic. Sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi maksudnya. Striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan, alihkan lagi kepada Volger Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya mencari kawan, umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri memasuki satu menit terakhir, masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan. Jacob kali ini dari sebelah kiri umpan ke depan menusuk, kali ini sebenarnya bahaya, para pemain Kanada masih dalam kotak penalti. Coba lagi ke tengah, masih ada tengah kaki kiri, coba lagi, tetapi lagi-lagi ada 1000 pemain nampaknya dari Serbia, maksud kami dari Bosnia tadi, yang mencoba untuk menutup dari pergerakan dari pemain dari Kanada. Hasilkan lagi dari belakang para pemain dari tim Kanada. Coba kepada nomor 4 dari Kanada, bermain lagi ke sebelah Cornelius. Masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun look out for progress. Ke sebelah kanan Ali Ahmed mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali umpan 1-2 dengan Alistair Johnston, maksudnya tadi kepada Ali Ahmed, tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir. Pertandingan yang seru dan memang hasilnya imbang untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia, yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufan?
3: Ya, hasil yang kurang mengenakan untuk timnas Kanada tentunya, karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
1: Baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini, nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya Bung Kopani di grup, bagaimana Kanada dan juga Bosnia tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
3: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka. Seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar. Sehingga persaingan masih sangat terbuka, walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
1: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya Bung ya.
3: Iya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke babak berikutnya. Terutama timnas Kanada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri. Dan kesempatan besar menurut saya terbuka untuk pertandingan selanjutnya, karena mereka akan menghadapi Qatar yang di atas kertas masih berada di bawah mereka.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Taufani pada kesempatannya dini hari ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang harus puas berbagi angka dengan skor 1-1. Demikian pendengar, bagaimana jalannya pertandingan, laporan pandang mata pertandingan dari grup B Piala Dunia 2026. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar yang akan memandu acara berikutnya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.

Baik pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 101,8 MHz RRI Pro 1 Gorontalo. Dan apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya Bakri tetap hadir kembali menyapa Anda dalam Gorontalo pagi ini edisi Sabtu 13 Juni 2026. Yang sudah siap prepare untuk aktivitas, karena biasanya Anda yang aktivitasnya di luar ruangan pasti jam segini lagi sementara berberes, prepare dan sebagainya. Anda yang beraktivitas di tambang ataupun di kebun, di gunung, ladang dan sebagainya, pendengar, semoga apapun aktivitas hari ini berjalan lancar, dan sebagian mungkin masih ngumpet di balik selimut ya, dan sebagian mungkin masih melek karena masih terus terjaga dengan tontonan yang baru saja selesai kita dengarkan dan juga saksikan. Baru saja kita ikuti siaran langsung Piala Dunia yang mempertemukan antara Kanada versus Bosnia Herzegovina hingga pertandingan berakhir skor 1-1, dan nampaknya persaingan semakin terbuka juga karena setiap pesertanya juga memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dan tentunya pendengar jangan lewatkan juga, kami masih akan terus menyiarkan secara langsung Piala Dunia. Sebentar nanti akan mempertemukan antara Amerika Serikat versus Paraguay pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan jelang religi pagi.

yang mempertemukan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang berakhir imbang 1-1. Hasil ini juga tentu semakin menunjukkan ketatnya persaingan di turnamen kali ini. Setiap tim tampil dengan kualitas dan juga kekuatan yang relatif berimbang, sehingga memang setiap pertandingan selalu menghadirkan kejutan ya. Dan tentu saja pendengar, jangan lewatkan pertandingan berikutnya yang juga akan kami hadirkan secara langsung dari ajang Piala Dunia 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan berlangsung laga seru antara Amerika Serikat menghadapi Paraguay hanya di RRI ya, pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada, di tengah suasana dini hari, tidak lupa juga kami sampaikan jadwal sholat untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya hari ini Sabtu 13 Juni 2026, dan ini tentu semoga dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menunaikan ibadah tepat pada waktunya ya. Baik pendengar, untuk subuh ya pada pukul 4 lebih 22, sementara terbit pukul 5 lebih 40, duha pukul 6 lebih 9, zuhur pukul 11 lebih 51, asar pukul 15 lebih 16, maghrib pukul 17 lebih 56, sementara isya hari ini pada pukul 19 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah juga yang nanti akan menyesuaikan waktu sholat hari ini, seperti Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya, menyesuaikan dengan pelaksanaan sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bulyohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Sementara Molosipat ditambah 7 menit. Hingga saat ini peringkat waktu menunjukkan pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama dalam religi pagi yang nanti insya Allah akan berlangsung di studio RRI.net, yang nanti akan dipandu langsung oleh rekan Fani Mohi dan juga nanti akan ada beberapa ustadz. Anda yang ingin bertanya sebentar boleh bergabung melalui WhatsApp dan juga telepon 0821 9664 8664.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustaz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya. Kembali pagi ini kita di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Dan silakan sahabat budaya nantinya bisa bertanya melalui telepon di 0821-9664-8664 dan juga melalui WA. Terus juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui YouTube RRI Gorontalo. Yang lagi nonton, selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Pagi ini alhamdulillah kita di hari Sabtu 25 Zulhijjah 1447 Hijriah, tepatnya di tanggal 13 Juni 2026. Juga pagi ini sudah bersama dengan narasumber kita Al-Ustadz Haji Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LCMH. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini bersama Al-Ustadz Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya, assalamualaikum Ustadz. Bisa dengar suara saya? Baik, kita menunggu suara dari Ustadz Bahmid yang pagi ini akan bersama kita di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Dan juga sahabat budaya dan juga pendengar bisa bertanya melalui WA, juga telepon 0821-9664-8664 dan juga melalui YouTube RRI Gorontalo. Baik, kita menunggu Ustadz Bahmid bisa langsung membuka dan juga bisa kita nonton langsung dan juga kita dengarkan suaranya. Mudah-mudahan beliau sudah bisa mendengarkan suara saya. Juga kita menunggu Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LCMSE. Alhamdulillah pagi ini kita sudah bersama dengan Ustadz Bahmid. Langsung saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fani, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik Ustadz. Ustadz, kita dengan topik akidah dan tauhid, mungkin langsung saja bisa dibuka kebersamaan kita pagi hari ini. Tadualo Ustadz. Ya, kita menunggu Ustadz Bahmid masih. Ya, kita sapa dulu ya Ustadz ya. Ustadz Husni sudah bergabung dengan kita. Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LCMSE, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Husni. Ya, Ustadz Husni bisa dengar suara saya?
2: Ada.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Baik, langsung saja Ustadz Bahmid untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini. Kita lengkap personil ya pagi ini. Silakan Ustadz.
1: Alhamdulillah, Purpani yang ceria, Ustadz Husni Idrus dan seluruh kru Hikmah Pagi, Religi Pagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan, limpahan rahmat, berkah kepada kita. Amin. Dan kepada seluruh para pendengar dan seluruh masyarakat Gorontalo dan kaum muslimin pada umumnya. Dan mudah-mudahan Allah selalu perbaiki langkah hidup kita menuju kepada apa yang diridhoinya. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dijelaskan.
0: Baik. Amin. Kita langsung saja, kita akan buka di line telepon buat sahabat budaya dan mengota atau mengodula A di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo untuk bisa bergabung di 0821-9664-8664. Kedua lo, penelpon pertama, Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, penelpon silakan, kami tunggu di 0821-9664-8664. Topik kita yaitu akidah dan tauhid. Baik. Sembari menunggu di penelpon, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk dulu Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Pertanyaannya, ada keluarga saya mengatakan yang mana mereka itu biar tidak sholat, asalkan mereka mengingat orang tuanya melalui doa arwah untuk orang tuanya. Dari Tilango ini Ustadz. Silakan Ustadz Husni dulu ya. Silakan Ustadz Husni, mungkin bisa menjawab pertanyaan ini dari Tilango. Ya, Ustadz Husni.
2: Bahmid, silakan.
0: Iya, Ustadz Bahmid, silakan Ustadz.
1: Mengingat orang tua yang sudah meninggal adalah sesuatu yang baik. Mendoakan orang tua yang sudah meninggal adalah sesuatu amalan yang sangat luar biasa. Mengirimkan dan menghadiahkan pahala dari zikir, dari sedekah kita kepada orang tua adalah sesuatu yang sangat baik. tapi itu semua bukan untuk menggantikan kedudukan sholat. Jadi sholat kita sendiri adalah sesuatu untuk diri kita, dan kalau kita tidak sholat berarti kita berada pada ancaman azab Allah Subhanahu wa taala, ancaman azab Allah, karena Subhanahu wa taala diwanti orang yang meninggalkan sholat dengan berbagai macam dalil, berbagai macam ancaman. Karena sholat ini kalau ditinggalkan maka dosanya paling besar, kan lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa makan babi. Sholat ini tiang agama, dan nilai agama kita akan dinilai dari kita sholat atau tidak. Jadi kalau kita tidak sholat menunjukkan betapa lemahnya agama kita, atau kita berada pada tepi jurang, berada di tepi jurang, jurang kehendak Allah, jurang sengsara. Walaupun kita mengirimkan pahala itu sesuatu yang baik, tapi meninggalkan sholat adalah ancamannya juga sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan anak keturunan kita dari melalaikan sholat. Allahu a'lam.
0: Baik, Ustaz Husni ada tambahan?
2: Oh, cukup.
0: Baik. Kita buka di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Rifanto di Kota Raja, pertanyaannya Rifanto.
3: Iya, terima kasih. Ini tentang yang berjualan, Ustaz ya, yang punya usaha tapi sering penggunaannya.
0: Rifanto suaranya agak kecil ya.
3: Ilmu pesugihan, Ustaz.
0: Iya.
3: Nah, perspektif pikir tentang ilmu pesugihan ketika digunakan pada hal-hal seperti itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husni, silakan pertanyaan dari Rifanto di Kota Raja.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Pertama, satu profesi atau satu usaha itu akan dikatakan menjadi usaha yang berkah kalau dia memenuhi dua syarat. Yang pertama, usaha itu didapati dengan cara yang halal, sumbernya yang halal. Dan yang kedua, ya, distribusi daripada hasil usaha atau kerja itu juga sumbernya pada yang halal. Jika salah keduanya ada yang haram, maka berarti apapun ya usaha, profesi, keterampilan kita yang menghasilkan nafkah kalau dia keluarga, menghasilkan sehat kalau dia secara individu, ya menghasilkan sesuatu bagi orang lain, maka hukumnya adalah hal. Ya, mau istilah persugihan tadi atau istilah yang lain untuk mendapatkan keuntungan melalui jalur bisnis dengan makhluk yang lain, itu termasuk dosa besar, karena usaha didapati dari sumber yang tidak halal. Ya, usaha didapati dengan cara yang tidak halal. Apapun bentuk transaksinya atau apapun bentuk sistem yang kita gunakan, ya baik itu yang kecil maupun yang besar, tapi dia ketika bermasalah dari sisi akidah, ada akidah yang dikorbankan atau ada hak orang lain yang dikorbankan, maka semua itu hukumnya adalah ya sangat diharamkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, Allah alaihi wasallam sampai menyebutkan at-tajirul amin atau pedagang ada kelak di hari kiamat mereka akan sama minal anbiya'i wa siddiqin wa syuhada, mereka masuk surga dan dikumpulkan bersama orang-orang mulia seperti para nabi atau orang-orang yang orang yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira untuk menetapkan itu, ya terkadang kalau sudah jelas hukumnya, ya di samping ada Al-Quran, ada hadis, juga bahasa hati ini sebagai politik hidup ya, bahwa kita bisa tahu bahwa ini tidak benar, bahwa ini benar. Dan termasuk pertanyaan yang ditanyakan ini bisa diukur pakai Al-Quran hadis, bahkan fitrah kita pun harus menolak ketika itu mengorbankan akidah atau ajaran Islam. Cukup.
0: Baik, kita lanjut lagi ke penelpon religi pagi. Assalamualaikum. Baik, saya bacakan pertanyaan yang masuk lagi pagi hari ini dari Pak Iskandar. Ya, sebelum ke pertanyaan yang saya bacakan, penelpon silakan religi pagi. Ya, religi pagi, assalamualaikum.
4: Baik.
0: Ya, halo, religi pagi.
4: Baik.
0: Oke, baik. Saya bacakan saja pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Iskandar Bawato di Biau. Ustaz, di dalam ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat, apakah semuanya harus kita pelajari? Karena tujuan kita sebenarnya supaya kita dapat mengenal dan melihat akan Allah. Ustaz, mohon dijelaskan. Terima kasih. Silakan Ustaz Bahmid.
1: Ada hal yang minimal yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Hal minimal tersebut adanya pada rukun iman, ada pada rukun Islam dan pada rukun Islam. Bila dia meyakininya dan mengamalkannya, maka sukseslah dia dengan cara apapun. Adapun tariqah, ini peristilahan-peristilahan untuk mencapai hal yang sempurna. Tentu saja tidak semua orang bisa mencapai hal-hal tertentu yang sempurna tersebut. Sebagaimana juga dalam masalah fikih ada hal yang minimal. Minimal itu adalah dia tahu bagaimana sholatnya itu sah. Dia tahu bagaimana dia bersuci dengan benar. Adapun pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang bersifat detail, perbedaan pendapat, hal-hal yang bersifat ijtihadi yang ada di dalam fikih tersebut, dia tidak harus pelajari. Tapi ada beberapa orang yang memang harus mempelajarinya sebagai orang alim untuk menguasainya. Begitu juga dalam masalah iman, yang paling penting adalah dia menguasai, dia meyakini rukun iman yang 6, dan dia mengetahui, meyakini juga dengan dasar akarnya secara sederhana, bahwasanya Allah itu ada, bahwasanya Allah itu maha kuasa, dan dia meyakini malaikat itu ada dan seterusnya. Adapun detailnya bagaimana pembuktiannya secara nalar, secara burhani dan sebagainya, itu miliknya para ulama-ulama yang ahli kalam. Begitu juga hal yang bersifat ilmu ihsan. Ilmu ihsan itu ada dasarnya. Yang penting hati kita ini bersih, bagaimanapun caranya. Hati kita bersih, hati kita ikhlas, hati kita tidak ada dengki dengan orang, hati kita tidak ada sombong dan seterusnya, maka itu sudah cukup. Dan kita harus mencapai itu. Adapun tingkatan-tingkatannya kita harus menjalani, harus dengan hakikat dan seterusnya, itu adalah peristilahan para biasanya para ulama-ulama ahli tasawuf, dan tidak semua orang bisa mencapainya. Agama ini Allah berikan untuk keselamatan semua orang. Tentu saja Allah maha tahu bahwasanya manusia ini juga tingkat kemampuannya bertingkat-tingkat, dan surga ini tentu saja tidak hanya dimonopoli oleh para ulama, tidak hanya akan dimonopoli oleh para ahli. Cuma setiap kita tentu saja menghormati spesialisasi setiap orang, tidak memasukinya, tidak mendalaminya, tapi bukan untuk menafikan dan mengingkarinya, apalagi memusuhinya. Wallahu a'lam.
0: Baik, kita masih bersama di Religi Pagi, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan sudah dijawab, dan masih kami berikan kesempatan nantinya di line telepon, di WA, dan juga di YouTube RRI Gorontalo Anda bisa mengirimkan pertanyaan. Dan untuk saat ini Ustadz, kita akan break sejenak, dan nanti kita akan balik lagi dengan membuka di line telepon dan juga membaca pertanyaan yang sudah masuk. Tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: kasih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita masih bersama di Religi Pagi untuk hari ini, sahabat budaya dan juga pendengar. Silakan nantinya bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664. Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
2: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
1: Om Iwin di Bualemo. Silakan Om Iwin, pertanyaannya.
2: Ada dua pertanyaan, Pak. Pertanyaan pertama, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi,
1: iya,
2: ana aftartu bi rabbi bin nasataini, aku lebih mendahului dua masa sebelum adanya sesuatu di permukaan bumi ini. Kemudian pertanyaan yang kedua,
1: iya,
2: al fikru qabla rabhani wan nadamu da'dal husran, pikirkan apa yang telah dijadikan Allah, tapi jangan memikir zat Allah. Terima kasih, Pak. Hanya dua pertanyaan. Mohon jelaskan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Iwin, terima kasih dari Bualemo. Silakan Ustadz Husni.
3: Ya. Baik. Pertama, redaksi pertama yang dibacakan tadi, tidak ada kepastian apakah itu hadis. Ya, saya saja tidak pernah baca itu adalah hadis. Yang kedua, kalau dia hadis, tadi bahasa Arab dan terjemahannya tidak sesuai. Jadi redaksi yang dibaca oleh Pak Iwin tadi dengan terjemahannya tidak sesuai. Ya, bahasa Arabnya tidak tahu bagaimana, kemudian redaksi terjemahannya juga ya tidak connect dengan bahasa Arabnya. Redaksi yang kedua yang dibaca oleh Pak Iwin tadi juga begitu, bahasa Arabnya lain, kemudian terjemahannya pun lain. Ya, tadi saya mendengarkan tadi kalau yang kedua itu kalau di hadis itu disebutkan la apa namanya tafakkaru fi khalqillah la tafakkaru fi dzatillah, jangan kau pikirkan tentang zat Allah tapi pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah. Itu redaksinya dengan terjemahannya motuwa sesuai kata bahasa Arab dan terjemahannya. Tapi yang dibaca Pak Iwin, ya DP redaksi jalan sendiri, DP terjemahan juga jalan sendiri. Ya, kalau dipaksa untuk dijawab, Allah itu mendahului dua sesuatu, apa ada dua dari sesuatu, ya saya tidak bisa jawab apakah yang dimaksud dengan sesuatu ini apa. Ya, yang jelas bahwa kalau kita kembalikan pada akidah, ya sesuatu itu dalam tafsir disebut dengan kullu ma siwallah, segala sesuatu, dan itu bukan hanya dua, segala sesuatu itu ya banyak, tapi kalau dia dikerucutkan ya Allah mendahului semuanya itu. Ada dua, yang pertama adalah ya materi dan yang kedua adalah waktu. Jadi Allah tidak didahului oleh materi. Materi itu benda yang terlihat atau benda yang tidak terlihat. Yang kedua adalah Allah juga tidak didahului oleh ya tidak didahului oleh waktu. Waktu yang dimaksud adalah waktu ketiadaan. Ya, tidak boleh mengatakan Allah itu dulu tidak ada kemudian ada. Tidak. Waktu itu tidak bisa mendahului Allah. Kenapa? Karena dia yang ciptakan waktu, dia ciptakan juga materi, barang. Ya, huwal awwalu fala syai'a qablahu wal akhiru fala syai'a ba'da. Dia Allah yang pertama tidak didahului oleh sesuatu, baik materi maupun waktu. Wal akhiru fala syai'a ba'dahu, dan dia maha akhir, tidak diakhiri oleh sesuatu, baik sesuatu itu materi maupun sesuatu itu adalah waktu. Itu kalau maksud redaksi ya dalam versi bahasa Indonesia. Yang kedua adalah kalau ditanya bahwa tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berfikir tentang zat Allah, itu benar. Ya, Allah itu sesuatu yang sangat sesuatu sekali. Ya, dan dia bukan sesuatu yang sama dengan sesuatu. Ya. Segala sesuatu itu itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan sesuatu dari alam raya ini dan apa yang kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui, itu sebenarnya indikator bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud. Allah itu ada. Jadi dalam tauhid itu dibagi dua. Allah itu punya indikator esensi, dan yang kedua Allah punya indikator eksistensi. Jadi eksistensi itu dia keberadaan. Keberadaan itu yang zat. Sementara esensi itu indikator, indikator luar. Alam ini ada, itu tidak tercipta dari sesuatu yang disebut dengan kebetulan, tidak, bukan musadafah. Tapi alam ini tercipta disebabkan karena ada pencipta. Itu yang disebut dengan sistem kausalitas. Kausalitas itu ya esensi, eksistensi Allah terbukti melalui esensi makhluk. Ya, keberadaan Allah itu wujud, ada kalau kita mau memikirkan apa yang tercipta hari ini. Yang tidak mungkin dia berada, ya dia ada hanya karena kebetulan. Dalam kaidah akidah disebutkan al-adamu la yakhluqu syai'a. Sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa menciptakan yang ada. Berarti alam ini ada dan tidak mungkin dia tercipta dari yang tidak ada. Karena tidak ada tidak bisa menciptakan yang ada. Berarti alam ini ada karena tercipta dari yang ada. Yang ada itu kita sebut dengan wajibul wujud. Yang ada itu kita sebut dengan ya sebab dari segala sesuatu. Ya, segera begitu kalau saya maknai redaksi yang dibaca oleh Om Ibu.
1: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kembali kita di line telepon. Religi pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Nenek Afni. Iya, silakan Nenek Afni. Agak jauh dari radio kontrol, Nenek Afni, feedback. Baik, langsung saja dengan pertanyaan.
4: Ini Pak Ustaz, bagaimana sisus untuk menggapai kemuliaan dan amalan yang ridhoi, yang diridhoi, Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bahmit, silakan.
5: Kalau mau mendapatkan ridha Allah, maka tunduklah kepada Allah dan Rasulnya. Kita tunduk kepada apa yang ditetapkan oleh Allah melalui ajaran Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni kalian. Jadi sederhananya seperti itu, tunduk kepada Allah secara totalitas, tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi secara totalitas, insya Allah kita akan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu Allah.
1: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, tadi sudah dengan pertanyaan dari Om Afni atau Nenek Afni ya. Saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di WA juga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Halim di Tilong Kabila. Tradisi ritual Modayango atau disebut Mopopoa Lati. Apakah ini tidak bertentangan dengan akidah Islam? Mohon penjelasannya. Ustaz Husni, silakan. Baik, silakan Ustaz Husni.
3: Halo?
1: Iya, bisa dengar Ustaz. Iya, tradisi Modayang Ustaz. Baik, silakan Ustaz Husni. Ya, pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih menanti.
3: Halo.
1: Ya, silakan Ustaz. Terputus-putus tadi. Kameranya belum dibuka Ustaz. Ya, kita masih menunggu pendengar dan juga sahabat budaya. Pagi ini kita bersama di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Dan tadi ada pertanyaan dari Pak Halim di Telongkabila, tradisi ritual Modayango atau disebut Mopopo Alati, apakah ini tidak bertentangan dengan akidah Islam? Mohon ini bisa dijelaskan Ustadz Husni. Oke, kalau gitu Ustadz Husni tidak bisa kita lihat. Baik, kita ke Ustadz Bahmid dulu, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Halim. Silakan Ustadz. Sembari menunggu Ustadz Husni, bagaimana Ustadz Husni, sudah bisa dengar suara saya?
3: Halo.
1: Oke.
3: Halo.
1: Baik. Baik. Langsung saja ke Ustadz Husni ya, Ustadz Bahmid ya. Baik. Silakan Ustadz ya, Husni.
3: Silakan. Tradisi Modayango tadi ya pertanyaannya.
1: Iya. Iya Ustadz.
3: Baik. Modayango itu tradisi. Ya, di Gorontalo dia tradisi. Level kedua setelah kebiasaan dan dia bukan adat. Ya, kalau dia tradisi itu terkadang tidak diseleksi, dia hasil dari pemikiran masyarakat setempat yang itu sudah menjadi kebiasaan yang meluas. Bagaimana perspektif Islam tentang tradisi Modayango ini? Apapun bentuk budaya atau bentuk tradisi, termasuk di dalamnya ada adat, ya. Selama dia kreasi manusia itu dilakukan atas dasar tanpa mengorbankan sesuatu dari akidah, maka itu dibolehkan. Ya, karena itu adalah sesuai perkembangan zamannya manusia. Tapi kalau perbuatan ini, kebiasaan tradisi ini, dia mengorbankan akidah, maka apapun dia harus ditolak. Ya. Tidak bisa lagi didesain untuk mau diperbaiki karena memang doktrin tradisi itu lebih kuat ya terkadang oleh masyarakat daripada doktrin agama. Ya, Modayango itu kan satu ritual yang dilakukan di zaman dulu di Gorontalo itu untuk mengusir ya dalam keyakinan orang Gorontalo mengusir setan-setan atau mengusir makhluk-makhluk halus yang datang dengan penyakit, yang datang dengan virus, yang datang dengan macam-macam. Kalau ada orang sakit, polisomo badayang. Itu satu keyakinan. Yang kedua adalah masyarakat meyakini hanya dengan cara itu, ya penyakit itu bisa sembuh. Hanya dengan cara Modayango kita bisa memberikan bantuan kepada apa ya setan itu. Jadi ini namanya transaksi antara manusia dengan setan dan seterusnya. Maka apapun bentuknya, kalau permohonan permintaan kita bukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang mengorbankan akidah kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah." Kalau minta, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mohon perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melibatkan makhluk yang lain, yang jelas-jelas itu adalah adu mubin. Dia adalah musuh yang nyata. Ya, banyak alternatif yang ditawarkannya, itu. Jika ada paceklik, tidak turun hujan, ya dan seterusnya. Sekarang ini sudah dikenal ada namanya salat istisqa. Istiqa adalah sholat minta hujan. Dan terbukti selalu kalau ada model begitu kemudian kita sholat, maka demikian Allah mudahkan, ya Allah turunkan hujan. Begitu juga ada namanya doa tolak bala. Doa tolak bala itu bisa kumpul-kumpul, ya kita di satu majelis, kemudian hadirkan kiai-kiai besar, kemudian kita tolak bala. Nah, itu yang dicariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dimensi yang lain yang kita gunakan, saya kira ini akan menjebak akidah kita dan bisa saja menggantikan akidah kita yang benar dengan akidah yang merusak akidah itu sendiri. Saya kira cukup.
1: Baik. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sudah masuk dari Padan Cenur, Ustaz Bahmit, mohon dijelaskan bagaimana prosesnya perjalanan agama manusia yang bermula-mula itu agama fitrah berakhir nama Islam. Ini pertanyaan dari Padan Cenur, Ustaz Bahmit, silakan.
5: Pada dasarnya semua agama yang Allah turunkan itu sama. Dia ya. Adalah ajaran tauhid, ajaran yang mengisahkan Allah dan mengakui bahwasanya Allah mengirim ajarannya melalui utusan. Jadi mengakui tentang keesaan Allah dan mengakui risalah dari nabinya itu sama. Dan itu semuanya adalah Islam. Jadi agama itu adalah Islam. Lalu itu diselewengkan. Jadi ajaran agama Islam adalah fitrah itu sendiri. Ajaran agama Islam adalah fitrah itu sendiri, sesuatu yang tidak bertentangan. Bukan berarti tadinya hanya fitrah dan bukan ajaran agama, lalu setelah itu berwujud menjadi agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dikatakan, permisalan aku dan nabi-nabi sebelumku adalah seperti orang-orang yang meletakkan batu bata pada sebuah rumah. Dan rumah itu sudah bagus dan tersisalah batu bata yang terakhir. Kata Rasulullah, anal labinah, aku adalah batu bata. Sebut batu bata yang terakhir, sehingga beliau adalah penghujung yang menutupi, menyempurnakan rangkaian ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan menjadi intisari. Al-Qur'an itu sudah mencakup keseluruhan ajaran yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, yang ada pada Taurat, yang ada pada Injil, yang ada pada Taurat, yang ada pada Zabur, yang ada pada Suhuf-suhuf wa muhaiminun alaihi. Jadi membetulkan apa yang sebelumnya dan menjadi intisari dari ajaran-ajaran sebelumnya. Jadi Rasulullah itu, ajaran Al-Quran itu, Islam meluruskan yang telah diselewengkan dari yang sebelumnya dan menyempurnakan ajaran sebelumnya. Ajaran-ajaran tentang tahqiq, tentang taisir, memudahkan, itu terdapat dalam ajaran Islam. Yang di dalam ajaran agama sebelumnya itu sangat sulit untuk kita dapatkan. Jadi itu menjadi keistimewaan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Esensi tauhidnya sama, tapi yang berbeda adalah beberapa ajaran syariat. Tidak secara keseluruhan, beberapa ajaran syariat. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, kita sudah bersama di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Ustaz Husni, silakan bisa menutup kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Silakan Ustaz Husni untuk menutup kebersamaan kita di Religi Pagi.
3: Baik, terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi dan insya Allah semua kita sehat walafiat. Terima kasih untuk guru kita semua, Ustaz Bahmit, semoga beliau sehat walafiat. Asnas Provinsi Gorontalo dan semua kita keluarga besar dari Gorontalo, kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikian peringat baru saja kita ikuti bersama Religi Pagi langsung dari studio RRI.net bersama Feni Mohi, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan jelang mengikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Tapi mudah-mudahan dengan adanya ajang PENAS ini menjadi kebangkitan kita khususnya petani, termasuk industri yang ada di Gorontalo.
2: Gempa ini adalah getaran yang ditimbulkan akibat dari pergerakan di bawah permukaan bumi. Itu bisa jadi sumbernya itu dari faktor alam dan faktor non-alam. Nah, faktor alam ini yang biasa kita kenal adanya namanya pergerakan lempeng.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka. Selamat pagi dan kita awali dengan informasi pertama. Keluarga berisiko stunting di Desa Haya, Kecamatan Limboto Barat menerima bantuan ternak ayam buras beserta pakan dari pemerintah Kabupaten Gorontalo. Program ini pendengar merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam menekan angka stunting melalui pemberdayaan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber pangan bergizi. Bupati Gorontalo Sofian Puhi, usai menyerahkan bantuan secara simbolis mengatakan, angka stunting di Kabupaten Gorontalo hingga kini masih tergolong tinggi. Persoalan tersebut bahkan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dengan melaksanakan berbagai program yang menyasar langsung anak-anak stunting maupun keluarga yang berisiko mengalami stunting.
3: Penyerahan bantuan ternak ayam buras serta pakan bagi keluarga berisiko stunting yang integrasi dengan pelayanan kesehatan hewan gratis. Ini program ada kaitannya dengan bagaimana penanganan stunting di Kabupaten Gorontalo itu bisa kita tangani dengan sebaik-baiknya. Sebab di Kabupaten Gorontalo masih tercatat sejumlah anak di beberapa keluarga 26% masih terlalu tinggi di satu daerah kecil seperti Kabupaten Gorontalo yang 400 ribu penduduk. Pemerintah harus fokus bagaimana stunting ini lama-kelamaan kita turunkan prosentasinya.
0: Bupati berharap seluruh bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh para penerima. Ia juga menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait serta para penyuluh lapangan untuk melakukan pendampingan secara berkelanjutan agar program tersebut benar-benar memberikan dampak nyata terhadap upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gorontalo. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, pelaksanaan PENAS KTNA di Gorontalo menjadi momentum terciptanya petani dan nelayan yang inovatif dan memiliki daya saing. Pada penyelenggaraan PENAS ini, Gorontalo juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan berbagai potensi pertanian unggulan daerah, termasuk komoditas kelapa, yang menjadi salah satu sektor strategis bagi perekonomian masyarakat.
4: Pelaksanaan Pekan Nasional PENAS Kontak Tani dan Nelayan Andalan KTNA di Provinsi Gorontalo diharapkan mampu menjadi momentum lahirnya petani yang lebih maju, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi perkembangan sektor pertanian modern. Ketua Umum Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa, KOPEK Gorontalo, Nelson Pemalingo mengatakan PENAS KTNA tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya petani dan nelayan dari berbagai daerah, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Menurutnya, tantangan pertanian saat ini semakin kompleks mulai dari perubahan iklim, persaingan pasar, hingga tuntutan peningkatan kualitas produk. Karena itu, petani perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ia menilai kehadiran petani, penyuluh, akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha dalam kegiatan PENAS KTNA menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan.
1: Ini terus terang saja menjadi kebanggaan Gorontalo, walaupun Gorontalo terbatas seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sofian. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ajang PENAS ini menjadi kebangkitan kita khususnya petani, termasuk industri yang ada di Gorontalo, khususnya di bidang pertanian dan perikanan. Nah, terkait dengan kelapa, terang saya sebagai Ketua Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa, yang memang sejak tahun yang lalu saya inisiatif untuk membentuk Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa, Kenapa? Karena kelapa ini merupakan komoditas Indonesia, Nusantara sebenarnya. Nah, sehingga kita bergembira hari ini, baik di daerah maupun juga pemerintah pusat, sudah sangat konsen terhadap pengembangan kelapa. Yang dimulai dengan hulunya, karena ini pembibitan oleh pemerintah nasional, begitu luar biasa, termasuk Gorontalo sejak tahun yang lalu dan tahun ini mendapatkan bibit untuk kelapa, ini menyongsong hilirisasi yang lebih kuat lagi. Kita juga mendorong industri-industri yang lain, khususnya komoditas jagung dan sebagainya, tetapi memang kalau kita lihat industri besar belum berkembang dengan baik.
4: Nelson menambahkan Gorontalo sebagai tuan rumah pelaksanaan PENAS KTNA juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan berbagai potensi pertanian unggulan daerah, termasuk komoditas kelapa yang menjadi salah satu sektor strategis bagi perekonomian masyarakat. Menurutnya, hasil dari berbagai diskusi, pameran teknologi, serta pertukaran pengalaman selama PENAS harus dapat diterapkan secara nyata oleh para petani setelah kembali ke daerah masing-masing. Melalui penyelenggaraan PENAS KTNA, Nelson berharap lahir semangat baru bagi petani Indonesia untuk terus berinovasi sehingga sektor pertanian mampu menjadi kekuatan utama dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Rusdianeta melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Gorontalo yang sebelumnya direncanakan berlangsung di Kabupaten Pahuato dipastikan batal digelar di daerah tersebut. Meski demikian, pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di tengah kondisi efisiensi anggaran yang saat ini dihadapi daerah. Sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Romi Moge, menilai Porprov tetap menjadi agenda strategis dalam menjaring atlet-atlet potensial yang akan mewakili Gorontalo pada ajang olahraga tingkat nasional. Romi Moge juga menambahkan, pemerintah Provinsi Gorontalo setiap tahun tetap mengalokasikan dana hibah kepada KONI sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan atlet dan pengembangan olahraga.
5: Kami sebagai pemerintah daerah menilai bahwa memang Pordain merupakan agenda strategis untuk pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Provinsi Gorontalo. Dan terus terang kami secara kelembagaan dan termasuk Pak Gubernur juga mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita harus ketahui bersama bahwa pemerintah daerah hadir sebagai fasilitator dalam menciptakan ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif. Dan itu kita secara konsisten berada dalam posisi seperti ini. Porprov ini kita menilai bahwa ini menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet potensial yang akan kemudian mewakili Gorontalo pada tingkat nasional. Dan ini sangat kita dukung. Nah tentunya dukungan yang telah kami lakukan tentunya setiap tahun memang kami menganggarkan. Menganggarkan ini hibah ke Komite Olahraga Nasional Indonesia setiap tahun dan tahun

0: komitmen memajukan olahraga di Gorontalo tetap menjadi prioritas. Pendengar, produksi dan perdagangan komoditas jagung di Provinsi Gorontalo menunjukkan perkembangan yang positif pada tahun 2026 hingga bulan Mei 2026. Realisasi perdagangan jagung dari Gorontalo telah mencapai ratusan ribu ton dengan nilai transaksi yang menembus triliunan rupiah. Capaian tersebut menjadi indikator kuat peran strategis Gorontalo sebagai salah satu daerah penghasil jagung nasional. Selain memenuhi kebutuhan pasar di berbagai daerah, komoditas jagung Gorontalo juga terus memperluas jaringan distribusinya, di mana Ketua Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia, Perwakilan Provinsi Gorontalo Yasin Muhammad, menjelaskan perkembangan perdagangan jagung sepanjang tahun ini.
1: Saya selaku Ketua Asosiasi ingin menyampaikan kinerja perdagangan komoditi jagung Provinsi Gorontalo dari bulan Januari sampai dengan di bulan Mei ini. Jadi alhamdulillah produksi jagung untuk 2026 ini oleh BPS dan Dinas Pertanian targetnya 1,5 juta ton. Alhamdulillah di bulan Januari sampai Mei ini Provinsi Gorontalo itu sudah melakukan perdagangan komoditi jagung ke Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Padang, Medan, Cirebon, dan Makassar juga. Itu di totalnya 219 ribu ton lebih dengan nilai transaksi 1,2 triliun. Nah, alhamdulillah pada bulan Juni ini mudah-mudahan juga ada di kegiatan PENAS. Kalau memang kan biasanya kita ini di 7 provinsi penghasil jagung yang ketujuh, tetapi kita mengirim ke Medan, ke Jawa Timur, dan ke Makassar yang dimana mereka itu kan 5 besar. Nah, tentunya dengan PENAS ini ada merupakan jembatan untuk mempertemukan para petani jagung, pedagang dengan industri.
0: Berdasarkan data yang disampaikan, volume perdagangan jagung Gorontalo hingga bulan Mei 2026 telah mencapai lebih dari 219 ribu ton dengan nilai transaksi sekitar 1,2 triliun rupiah. Distribusi komoditas tersebut menjangkau sejumlah daerah besar di Indonesia, termasuk wilayah yang masuk dalam 5 besar penghasil jagung nasional. Kehadiran Pekan Nasional Petani Nelayan diharapkan semakin memperkuat kemitraan antara petani, pelaku usaha, dan sektor industri guna mendorong peningkatan produksi serta pemasaran jagung Gorontalo di masa mendatang. Pendengar, pelayanan KB serentak yang digelar perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo bersama Fasilitas Pelayanan Kesehatan disambut positif oleh masyarakat. Laporan Andi Sanga.
2: Masyarakat menyambut baik program pelayanan KB serentak yang digelar perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo bersama Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam menyambut Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026. Program ini dinilai dapat mendorong lebih banyak pasangan suami istri untuk mengikuti program keluarga berencana. Selain itu, layanan yang diberikan secara gratis juga sangat membantu masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Winra Alulu, salah seorang warga kelurahan Dembe Jaya saat ditemui RRI di Puskesmas Kota Utara, Kota Gorontalo kemarin mengatakan, layanan KB di fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, umumnya berbayar bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS aktif. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat memanfaatkan layanan KB tanpa perlu khawatir terhadap biaya yang harus dikeluarkan.
3: Sangat bagus. Pelayanan sangat ramah, DP suster-suster bagus, DP sangat baiklah.
4: Biasanya untuk pelayanan begini, kalau di luar puskesmas dia berbayar?
3: Iya, berbayar.
4: Biasanya dia berapa?
3: Tidak tahu juga, karena nanti ada bakasi keluar kan. Tapi biasanya dia bakasi keluar itu ada berbayar, ada yang...
2: Pelayanan KB serentak ini akan berlangsung hingga 8 Juli 2026 dan dapat diakses di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Program tersebut menargetkan peningkatan jumlah peserta KB baru, termasuk peningkatan jumlah pengguna kontrasepsi jenis KB permanen atau tubektomi. Dengan begitu, pemerintah juga berharap angka kematian ibu dan prevalensi stunting di Gorontalo bisa ditekan secara bersamaan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rosli Habibi mengajak kaum perempuan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan berbagai bidang usaha yang produktif dan berdaya saing. Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga sekaligus mendukung pembangunan daerah. Peningkatan kapasitas perempuan tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi

0: juga melalui penguatan keterampilan, kewirausahaan, dan kemampuan mengelola usaha secara profesional.
1: Bagaimana kita mewujudkan perempuan ini adalah mandiri, mandiri dan cerdas dalam mengelola keuangan. Secara umum, perempuan itu harus mampu secara finansial. Finansial caranya bagaimana? Ya harus dengan pelatihan. Bagaimana kita meningkatkan kualitas, meningkatkan pemasaran, meningkatkan bagaimana produk kita itu tidak hanya konsumen beli hanya sekali saja, hanya coba-coba saja, tetapi menjadi ketagihan. Itu adalah tantangan daripada ibu-ibu pelaku UMKM di bidang makanan. Demikian juga mungkin di bidang-bidang yang lain. Buatlah konsumen ini penasaran dengan produk-produk itu. Jangan hanya sekali saja. Seperti banyak kali usaha-usaha kafe yang ada di Gorontalo, mereka datang ke kafe itu hanya sekali, kemudian foto-foto yang view-nya bagus, ya, bikin konten sejenak, konsumen itu tidak akan datang lagi di kafe yang sama.
0: Wakil Gubernur menilai semakin banyak perempuan yang mandiri secara ekonomi, maka semakin besar pula kontribusi yang dapat diberikan dalam menciptakan kesejahteraan keluarga. Pelatihan keterampilan, akses terhadap permodalan, serta pendampingan usaha perlu terus diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah, di mana perkembangan teknologi dan era digital juga harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Pendengar RRI Gorontalo dan BPS Provinsi Gorontalo menandatangani perjanjian kerjasama publikasi statistik dan kantor BPS Provinsi Gorontalo. Kolaborasi ini untuk memperluas diseminasi data statistik, meningkatkan literasi data bagi insan penyiaran, serta memudahkan masyarakat mengakses informasi statistik yang akurat dan terpercaya.
2: RRI Gorontalo bersama Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kota Seprovinsi Gorontalo memperluas jangkauan publikasi data statistik melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan di kantor BPS Provinsi Gorontalo kemarin. Kerjasama tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penyebarluasan data statistik kepada masyarakat sebagai bahan rujukan dalam berbagai sektor pembangunan daerah. Selama ini, BPS menjadi sumber utama data statistik yang digunakan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan. Melalui sinergi tersebut, data statistik yang dihasilkan BPS diharapkan semakin mudah diakses dan dipahami publik melalui berbagai kanal informasi yang dimiliki RRI. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudubio mengatakan, kolaborasi dengan RRI menjadi kebanggaan tersendiri bagi BPS karena memiliki dampak besar terhadap perluasan publikasi data. Ia menilai kerjasama tersebut akan membantu BPS menyampaikan informasi statistik secara lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh publik.
3: Nah, kami perlu sosialisasi secara masif, ke semuanya. Nah, yang paling pas ya kami gandeng RRI Gorontalo.
2: Senada dengan hal ini, Kepala RRI Gorontalo Abdul Haris Talamati menjelaskan, RRI memiliki sejumlah platform unggulan yang mampu mendukung penyebarluasan informasi statistik secara luas. Sekali bersinergi dengan RRI, seperti halnya bekerja sama dengan 7 media sekaligus. Kanal yang dimiliki RRI memiliki jangkauan yang luas, tidak hanya di tingkat daerah dan nasional, tetapi juga dapat diakses masyarakat internasional.
4: Termasuk terbanyak tertinggi dua di medsos secara nasional, baru jalan sudah dari awal jalannya cuma 300-an, jadi 19 interaksi, jadi 19.400.000 ya tahun kemarin. Nah tahun ini belum sampai pertengahan bulan kita sudah capai ini ya, jadi ada tren yang era konvergensi ini memang ketika Bapak kerjasama dengan RRI itu Bapak bukan cuma kerjasama dengan radio, itu sama dengan Bapak kerjasama dengan 7 media. Kenapa? Kita punya 4 radio, ada programa 1, itu ada segmentasi masing-masing. Programa 1 segmen utama itu 50 tahun usia, dan ada programa 2 yang anak-anak muda sampai dengan 25 ke bawah, ada yang programa 3 News and Talk, itu secara nasional kita punya kontribusi juga sana. Programa 4 programa budaya khusus siaran budaya, jadi pendekatan culture juga bisa kita lakukan untuk sosialisasi. Yang berikut kita juga punya portal rri.co.id. Secara nasional itu kita sudah sekitar larinya antara 20-30 lari di wilayah situ, dia ranking.
2: Lewat kerjasama ini, data statistik yang dipublikasikan melalui RRI akan semakin mudah dijangkau dan dipahami masyarakat. Ia berharap ini akan terus berkelanjutan karena besar manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, upaya percepatan penemuan kasus tuberkulosis atau TBC terus dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo. Salah satu strategis yang diterapkan adalah pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Siaga TBC, di mana program ini pendengar bertujuan meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung pengendalian dan penemuan kasus TBC di tingkat desa. Sejumlah daerah telah mulai mencanangkan Desa Siaga TBC sebagai bagian dari gerakan bersama melawan penyakit tersebut. Ketua Tim Kerja TBC Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dolfi Sumarau, juga menjelaskan program ini merupakan salah satu langkah percepatan yang dilakukan pemerintah.
5: Kemarin memang program pemerintah ini memikirkan bagaimana saat ini memang kita ditargetkan dengan angka penemuan kasus yang itu memang kita tidak akan sampai di titik 90% penemuan kasus yang kita temukan. Nah, pemerintah memikirkan, oh bagaimana caranya? Jadi memang ada beberapa strategi yang dilakukan percepatan untuk penemuan kasus, diantaranya pemberdayaan masyarakat desa dengan desa siaga. Nah, desa siaga ini memang kemarin sudah dicanangkan oleh Pak Presiden di bulan Mei 2025, dan kita di Provinsi Gorontalo saat bersamaan juga kita meluncing pertama juga di satu di Desa Ponelo, Gorontalo Utara, sama bersamaan dengan kegiatan di pusat. Dan kemarin di Bone Bolango, alhamdulillah, seluruh kepala-kepala desa itu kita kumpulkan di BPU Kabila dengan mencanangkan tingkat kabupaten. Jadi ada beberapa desa, ada 12 desa mengikrarkan untuk melakukan pencanangan desa siaga TB. Desa siaga TB artinya kita memberdayakan masyarakat desa, terutama kader kesehatan, untuk peduli terhadap pengendalian TB.
0: Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan semakin aktif mengenali gejala, melaporkan, serta mendampingi proses pengobatan penderita TBC. Keterlibatan kader kesehatan desa menjadi salah satu kunci keberhasilan penemuan kasus secara dini, di mana pemerintah berharap Desa Siaga TBC dapat memperkuat upaya pengendalian TBC hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Pendengar, gempa bumi merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya getaran yang bersumber dari dalam permukaan bumi. Getaran tersebut dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik faktor alam maupun faktor non-alam. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo, Andri Wijaya Bidang, menjelaskan bahwa penyebab utama gempa bumi yang paling sering terjadi adalah faktor alam berupa pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Menurutnya, pergerakan lempeng tersebut menyebabkan pelepasan energi yang kemudian merambat dalam bentuk gelombang seismik dan dirasakan oleh masyarakat sebagian sebagai guncangan gempa. Selain aktivitas tektonik, gempa juga dapat disebabkan oleh faktor non-alam seperti aktivitas manusia, termasuk peledakan, aktivitas pertambangan, maupun kegiatan lain yang mampu menghasilkan getaran di dalam tanah.
6: Jadi memang gempa ini adalah getaran yang ditimbulkan akibat dari pergerakan di bawah permukaan bumi. Itu bisa jadi sumbernya itu bisa jadi akibat dari faktor alam dan faktor non-alam. Nah, faktor alam ini yang biasa kita kenal adanya namanya pergerakan lempeng atau pergerakan lempeng di bawah permukaan bumi. Nah, pergerakan lempeng ini bisa bersumber dari zona subduksi atau pertemuan dua lempeng maupun dari sistem sesar atau patahan. Ini bisa terjadi gempa yang biasa kita sebut dengan gempa akibat gempa-gempa tektonik. Nah, bisa juga gempa non alamiah atau sebab lain, ya saya membagi dua tadi ya. Yang alamiah ini atau faktor alam ini juga dari gempa tektonik atau dari lempeng-lempeng tadi bisa juga diakibatkan oleh gunung api atau aktivitas pergerakan magma di bawah permukaan atau di gunung api itu sendiri yang biasa kita sebut gempa vulkanik, gempa bumi vulkanik.
0: Andri menambahkan wilayah Gorontalo merupakan daerah yang memiliki aktivitas kegempaan cukup tinggi karena berada di kawasan yang dipengaruhi oleh aktivitas lempeng bumi dan sejumlah sumber gempa aktif di sekitarnya. Sepanjang tahun 2024, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo mencatat 1.438 kejadian gempa bumi di wilayah Gorontalo dan sekitarnya, dengan 22 diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Ia juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan pengetahuan mengenai kebencanaan, khususnya terkait gempa bumi, sehingga dapat melakukan langkah penyelamatan yang tepat ketika terjadi guncangan. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

0: ada timo rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di Epeking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo.
6: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
7: Info cuaca.
8: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 13 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Virginia Rumimpuno.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Sabtu 13 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berhangga hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Popayato, Randangan, Taluditi, Marisa, Paguati, Lamuta dan sekitarnya. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berhangga hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Wanggarasi, Taluditi, Patilenggio, Buntulia, Dengilo, Botumoito, Tolinggula, Biau, Kuandang, Tomilitio, Gentumaraya, Atinggola, Asparaga, Tolango Hula, Telaga Biru, Bulango Utara, Bulango Ulu, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan-hingga berawan dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Adapun peringatan dini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berdurasi singkat, disertai kilat atau petir dan angin kencang terjadi di wilayah Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara. Dan untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 6 sampai 24 km per jam dan ketinggian gelombang mencapai 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
7: Demikian info cuaca.
1: Kuni, secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
10: Ih, mau lo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
1: Mau lo beto Pandawa.
10: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buat pendaftaran baru, buat tambah anggota keluarga, perbaiki data,
1: pembuka jadi HP. Boleh wanu cek status?
10: Ih, muali. Pocek iyalah tulilah hepalo BPJS.
1: Muali mau bak komplain?
10: Ih, muali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kemari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165. Belum mau tunggu petunjuk.
1: Ih, asik ya, Am. Madi dong antrian ya.
10: Wih, butuh layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda. Siap melayani.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kesehatan boti wololo.
1: Iwo lu mobile JKN makalah jalato HP, pocekiala screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
0: Bagaimana pole itu?
1: Ilo jingkasana mobile JKN, lolo hemao pitu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebuto lalo. I langsung pole lelemei hasil lo screening.
0: Patau lolo madaputari.
1: Ilo lo hemao Play Store, mei daputari pake NIK, verifikasi data, baru kasih aktif beito akun.
0: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
1: Jo! Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.

Sobat Rupiah Hulun Dalon. Punya bakat bercerita atau jago bikin konten kreatif yang menarik perhatian? Saatnya tunjukkan kemampuan terbaikmu di CWP Rupiah Championship 2026 tingkat wilayah Gorontalo yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangkaian kegiatan Pesona 10 Serligo atau Penas 2026. Ada dua kategori lomba yang bisa kamu ikuti. Lomba Dongeng, khusus untuk pelajar SMP, MTs sederajat. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 16 Juni 2026. Lomba Video Kreatif Konten Kreator, untuk kategori umum dengan usia minimal 17 tahun. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2026. Yang paling penting, pendaftaran 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Menariknya lagi, para pemenang berkesempatan mendapatkan total hadiah uang pembinaan, piala atau plakat penghargaan. Dan yang paling spesial, juara satu dari masing-masing kategori akan mewakili Gorontalo ke tingkat nasional di Jakarta pada ajang Verbi 2026. Tenang, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Bank Indonesia. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Ingat, periode pendaftaran hanya berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 Juni 2026. Waktunya sangat terbatas. Segera daftarkan diri kalian dan jadilah generasi kreatif yang ikut mengedukasi masyarakat tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Sobat Rupiah Hulun Dalo, saatnya berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. CWP Rupiah Championship 2026, kreatif hari ini, berprestasi untuk Indonesia.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan tahukah Anda pendengar bahwa Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyebut rokok elektronik atau vape ini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda, sebab bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, namun keselamatan dan masa depan. Menurut Ikrar, Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya jumlah perokok usia muda dan tren penggunaan rokok elektronik yang terus meningkat di kalangan remaja perlu menjadi perhatian bersama karena kerap dipromosikan dengan narasi yang menyesatkan. Tentunya pendengar, Ikrar juga membeberkan prevalensi anak dan remaja usia 10-18 tahun yang merokok aktif mencapai 7,4% atau setara dengan lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Di sisi lain juga, penggunaan vape pada kelompok usia remaja juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan kondisi tersebut pendengar, ini menunjukkan bila generasi muda menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan promosi dan strategi pemasaran industri produk tembakau. Oleh sebab itu, para pelajar harus memiliki kemampuan literasi kesehatan yang baik di tengah derasnya arus informasi digital. Nanti peringkat informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Hingga saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 7 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam Gorontalo pagi ini kembali menyapa Anda bersama saya Bakri Putabuga dalam sesi Kita Indonesia dengan topik peran generasi muda sebagai penjaga kebinekaan dan perekat persatuan bangsa. Silakan pendengar, komentar dan tanggapan Anda, Anda boleh sampaikan melalui layanan telepon kami di 0821-9664-864. Atau Anda juga boleh berkomentar melalui media sosial. Sekarang kita juga sedang live di Facebook RRI Gorontalo. Dalam sesi Kita Indonesia dengan topik peran generasi muda sebagai penjaga kebinekaan dan perekat persatuan bangsa, tantangan dan peluang pemuda dalam merawat nilai kebangsaan.

Peringkat persatu dimanapun Anda berada, generasi muda memiliki peran strategis sebagai penjaga kebinekaan dan perekat persatuan bangsa di tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Dengan latar belakang suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda, tentunya pemuda dituntut juga untuk menjadi teladan dalam membangun sikap toleransi, saling menghormati, dan juga menghargai perbedaan. Pendengar, semangat persatuan yang diwariskan para pendiri bangsa ini juga harus terus dijaga agar keberagaman ini menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Dan di era digital saat ini, tentunya pemuda juga menghadapi berbagai tantangan dalam merawat nilai-nilai kebangsaan. Silakan pendengar 082196648664, komentar dan tanggapan Anda seperti apa? Masih kami terus nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif kami di 082196648664, atau komentar Anda boleh Anda sampaikan juga melalui media sosial kami di Facebook Era di Gorontalo. Sekarang kita juga sedang live ya. Sekali lagi 082196648664 dalam sesi Kita Indonesia dengan topik peran generasi muda sebagai penjaga kebinekaan dan perekat persatuan bangsa.

Dimanapun Anda berada, arus informasi yang begitu cepat juga memang seringkali diwarnai dengan penyebaran hoax ya, ujaran kebencian hingga provokasi yang memang berpotensi memecah belah persatuan. Selain itu juga pengaruh globalisasi juga memang dapat bergeser kecintaan generasi muda terhadap budaya dan juga identitas nasional ini jika tidak disikapi secara baik.

0: Ya, peringkat persatu dimanapun Anda berada, pagi ini kami juga sudah tersambung dengan Bapak Roy Van Solang. Beliau merupakan Kepala Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Roy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi ya.
0: Iya, baik Pak Roy, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya dan juga bahasa. Tentu keberagaman ini juga menjadi kekayaan yang memang harus dijaga bersama ya. Nah, bagaimana Pak Roy melihat peran generasi muda dalam menjaga kebinekaan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia saat ini, Pak Roy?
1: Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususnya masyarakat Gorontalo. Peran generasi muda sebetulnya ini sudah sejak lama, sejak perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, generasi muda itu sudah mengambil peran yang sangat penting. Mulai dari pergerakan 1908 sampai 1928, di mana generasi muda itu memiliki peran yang sangat penting, iya, terlebih menjelang proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, nilai-nilai keteladanan yang telah diberikan oleh generasi muda pendahulu bangsa ini harusnya diteladani oleh generasi muda saat ini. Jadi betapa pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kebinekaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dirumuskan oleh founding father, para pendiri bangsa ketika itu, di mana mereka saling mengikhlaskan ada suatu peristiwa besar yang tentu membuat kita terharu. Di mana pada saat merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mereka sepakat untuk menghilangkan 7 kata pada alinea terakhir, yaitu ketuhanan yang maha esa dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Dari kaum muslimin, tokoh pendiri bangsa ini, ikhlas itu dihilangkan demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentu menjadi pelajaran bagi kita, terutama generasi muda, dalam merawat kebinekaan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa saat sekarang ini. Yeah. Karena itu kami dari Kesbangpol senantiasa terus membina dan melakukan upaya-upaya yang bisa menggalang semua elemen bangsa yang berbeda suku, agama dan budaya. Yeah. Demikian sementara Pak.
0: Ya. Baik, ya, di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, memang generasi muda juga diharapkan ini pada berbagai perubahan sosial yang mempengaruhi cara berpikir dan juga berinteraksi begitu. Menurut Pak Roy juga, apa tantangan yang dihadapi pemuda dalam mempertahankan nilai-nilai persatuan dan juga kebangsaan ini, Pak Roy?
1: Ya, tentu tantangan generasi muda saat ini adalah kemajuan teknologi dengan berbagai media termasuk media sosial. Banyak hal ujaran-ujaran kebencian yang berseliweran di media sosial. Oleh karena itu, dan generasi muda tentu ini perlukan bagaimana mereka bisa menangkal isu-isu hoax ya, yang bisa

0: terlepas dari media sosial, informasi dapat diakses dan juga dibagikan hanya dalam hitungan detik begitu. Sejauh mana Pak Roy, media sosial memengaruhi sikap generasi muda terhadap toleransi dan juga keberagaman ini?
1: Ya, saya kira media sosial ini cukup banyak mempengaruhi. Oleh karena itu, kami berharap pada generasi muda untuk bijak bermedia sosial, bijak dalam menyebar informasi-informasi yang mengajak untuk sama-sama menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan berbangsa dan bernegara. Saya kira media sosial, hampir semua orang ini menggunakan media sosial. Oleh karena itu, kalau kita bisa memfilter mana yang baik dan mana yang berbahaya bagi keutuhan kita, ini sangat sangat disayangkan. Dan itu harusnya generasi muda terus belajar, memperbanyak literasi tentang negara, perjuangan bangsa Indonesia, dan juga pentingnya menjaga persatuan. Karena kalau tidak demikian, upaya yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita demikian selama 350 tahun kita dijajah itu akan sia-sia. Kita tentu tidak ingin negara kita ini terpecah belah, hancur seperti di Uni Soviet yang dulu kita kenal dan sekarang menjadi negara-negara bagian. Saya kira ini harus kita jaga, kita waspadai. Kami menghimbau dan mengajak kepada generasi muda untuk terus menjaga agar tetap kita bisa mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diharapkan oleh Pak Presiden, Gubernur, terlebih Bapak Bupati Gorontalo Utara. Di kami itu senantiasa melakukan upaya-upaya itu dengan melakukan pembinaan antar umat beragama.
0: Baik. Iya. Kita juga sering melihat berbagai informasi yang belum tentu benar beredar luas di ruang digital dan juga berpotensi memicu konflik di masyarakat. Seperti yang Pak Roy sampaikan tadi bahwa memang sebagai anak muda juga harus diperbanyak literasi begitu. Apa juga ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemuda untuk mencegah penyebaran hoax begitu ya, Pak?
1: Ya, ya. Tentu ini harus dilakukan. Pemuda harus mengambil bagian.
0: Yeah.
1: Tantangan sekarang ini memang cukup berat. Tidak seperti sebelumnya ketika kita belum mengenal media sosial. Sekarang ini begitu hitungan detik informasi ini bisa tersebar kemana-mana.
0: Yeah.
1: Karena itu generasi muda diharapkan untuk bijak menggunakan itu. Jangan sampai jari-jemari kita ini bisa menyebarkan hoax yang bisa berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa kita.
0: Oke, ya. Baik. Pak Roy, di era globalisasi, generasi muda juga semakin mudah mengenal budaya dari berbagai negara, begitu baik melalui internet maupun media hiburan, begitu. Nah, ini bagaimana juga cara menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme di kalangan generasi muda di era globalisasi?
1: Ya, jadi tentu ini ada upaya-upaya pemerintah. Kami beberapa waktu yang lalu telah mengikuti kegiatan di Jakarta dalam rangka ramu dan melaksanakan program-program aksi nyata bela negara. Ya, jadi melalui gotong royong, ya. Di berbagai kegiatan ini harus senantiasa kita jaga. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya di desa harus melibatkan semua pihak dan tidak bisa ada diskriminasi. Demikian juga program-program dari pemerintah desa, kabupaten harus benar-benar adil dan tidak bisa diskriminatif. Sehingga nanti tidak memunculkan apa yang disebut dengan yang hal-hal yang bisa mengganggu keharmonisan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
0: Baik.
1: Dan juga kami dari Kesbangpol itu ada program ya pembinaan melalui underline

0: perekrutan pasukan pengibar bendera pusaka itu melibatkan semua unsur, tidak bisa cuma satu golongan saja, karena tapi semua, sehingga mereka ini nanti ketika kelak kembali ke wilayah masing-masing, mereka akan menjadi corong, akan jadi penerang di lingkungannya masing-masing.
1: Baik.
0: Karena di dalamnya tidak cuma sekedar mengibarkan bendera, tapi pesan-pesan moral, jiwa nasionalisme kami tanamkan melalui pembinaan selama berada di pendidikan dan pelatihan. Demikian.
1: Betul. Dan meski banyak tantangan juga, perkembangan teknologi dan juga keterbukaan informasi juga memberikan ruang yang luas bagi generasi muda untuk berkarya dan juga berkontribusi begitu. Nah, peluang apa yang dapat dimanfaatkan generasi muda untuk memperkuat persatuan dan juga menjaga kebinekaan Indonesia ini, Pak Roy?
0: Ya, saya kira ini peluang bagi generasi muda. Baru-baru ini kami juga di dengan Badan Narkotika Nasional telah membentuk gerakan pramuka yang anti narkoba, ya, dari melibatkan ini semua unsur. Jadi mereka bisa menunjukkan prestasi-prestasi mereka dalam kegiatan-kegiatan itu, kan mereka bisa unjuk gigi dalam berbagai keahlian mereka. Ada yang suka seni, ada yang ingin punya keterampilan-keterampilan yang lain, dan juga bakat-bakat yang lainnya mereka bisa tunjukkan melalui pentas-pentas kegiatan yang digagas oleh organisasi kepemudaan termasuk pramuka. Jadi ini wadah untuk ajang menunjukkan prestasi dan jiwa nasionalisme kepada publik.
1: Iya, baik. Iya, Pak Roy, sebagai organisasi kepemudaan dan juga komunitas sosial saat ini cukup aktif juga melibatkan anak muda dalam kegiatan kemasyarakatan. Nah, kemasyarakatan begitu ya. Nah, seberapa penting peran organisasi kepemudaan dalam membentuk karakter generasi muda yang memiliki semangat persatuan dan juga kebangsaan ini, Pak Roy?
0: Oh, saya kira sangat penting peran generasi muda, peran organisasi kepemudaan seperti KNPI, kepramukaan, ada Karang Taruna dan AMPI. Ini sangat penting karena melalui wadah ini mereka itu bisa berekspresi, menunjukkan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dan kami melihat antusias generasi muda dalam mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi ini lebih tinggi, ya. Mereka senang dihimpun dalam sebuah organisasi karena mereka di situ bisa berekspresi. Demikian.
1: Iya. Baik, sebagai penutup, Pak Roy, tentu ada harapan besar begitu yang dititipkan kepada generasi penerus bangsa, ya. Harapan Bapak terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa dan juga menjaga keutuhan NKRI dan juga merawat kebinekaan Indonesia di masa depan ini, bagaimana?
0: Ya, terima kasih. Jadi harapan kami juga harapan Pak Bupati kita, Pak Torik Modanggu, agar para generasi muda harus bijak bermedsos, bijak bermedia sosial, jangan menyebarkan kebencian, jadi menghindari narasi-narasi yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ada satu hal program yang dicanangkan oleh Pak Bupati, yaitu Surga Kasih Sayang. Jadi orang tua, anak-anak, keluarga itu diminta untuk setiap saat bisa berkumpul dalam kegiatan, misalnya wisata. Di situ bisa orang tua bisa memberi nasihat tua kepada generasi muda untuk tidak terlibat pada hal-hal yang bisa merusak keharmonisan kehidupan sosial. Juga ada program Semarak Masjid dan Gereja. Ini program yang digagas oleh Bupati Gorontalo Utara untuk terus menjaga apa yang kita sebut dengan tadi, yaitu keharmonisan dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Jadi semua tidak ada diskriminatif, termasuk masjid, gereja, diberi perhatian yang sama. sehingga tidak memunculkan perasaan-perasaan yang negatif terhadap pemerintah. Pemerintah di dilihat memberi pengayoman atau perlindungan serta perhatian yang sama kepada semua kelompok. Sekian demikian, Pak.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Roy atas waktunya sudah bersama kami dalam sesi Kita Indonesia Gorontalo pagi ini.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Demikian baru saja saya berbincang dengan Bapak Roy Van Solang, beliau merupakan Kepala Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara.

0: Ya, silakan pendengar Persatu dimanapun Anda berada, masih kami terus nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif kami di 0821-964-8664, atau Anda juga boleh berkomentar melalui media sosial. Sekarang kita sedang live juga di Facebook Era di Gorontalo dalam sesi Kita Indonesia dengan topik peran generasi muda sebagai penjaga kebinekaan dan juga perekat persatuan bangsa, atau tantangan dan juga peluang pemuda dalam merawat nilai kebangsaan. 0821-964-8664, atau komentar Anda boleh sampaikan di media sosial. Sekarang kita sedang live juga di Facebook RRI Gorontalo. Ya, pendengar, seperti yang memang sudah disampaikan juga sebelumnya, memang arus informasi yang begitu cepat seringkali diwarnai dengan penyebaran hoax, ujaran kebencian, hingga provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan, seperti yang disampaikan sama Pak Roy, yang merupakan Kepala Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara, bahwa memang sebagai anak muda juga harus banyak literasi begitu ya. Selain itu juga pengaruh globalisasi juga memang dapat menggeser kecintaan generasi muda terhadap budaya dan juga identitas nasional jika tidak disikapi secara bijak. Oleh karena itu, literasi digital dan juga penguatan wawasan kebangsaan ini menjadi hal yang memang sangat-sangat penting, pendengar. Di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat juga peluang besar bagi generasi muda untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemanfaatan media sosial secara positif ini ternyata dapat menjadi sarana penyebaran pesan toleransi, semangat gotong royong, dan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat luas. Dan tentu melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, budaya, maupun organisasi kepemudaan, generasi muda ini dapat menjadi motor penggerak dalam mempererat persaudaraan dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pendengar, kebersamaan kita dalam sesi Kita Indonesia. Dan menit ke-22 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akan jeda. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda dengan topik selanjutnya, pendengar, di sesi kedua dalam komentar dan opini pagi dengan topik libur sekolah penuh warna. Bermain boleh, ilmu dijaga, begitu ya. Jadi sekali lagi topiknya adalah libur sekolah penuh warna, bermain boleh, ilmu dijaga. 0821-964-864 atau di media sosial Facebook RRI Gorontalo. Kita akan jeda sesaat lagi kami kembali.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Hingga saat ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 7 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Masih dalam Gorontalo pagi ini, sesi komentar dan opini pagi dengan topik libur sekolah penuh warna, bermain boleh, ilmu dijaga. 0821 964 8664.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, libur sekolah penuh warna, bermain boleh, ilmu dijaga ya. Nah, libur kenaikan kelas ini merupakan momen yang memang paling dinantikan oleh para siswa setelah menjalani proses belajar selama 1 tahun ajaran. Di mana masa liburan menjadi kesempatan untuk beristirahat, melepas penat, serta menikmati waktu bersama keluarga dan juga teman-teman.

0: Jadi pendengar, berbagai aktivitas menyenangkan seperti bermain, berwisata, atau mengikuti kegiatan hobi ini menjadi pilihan yang memang dapat mengisi hari-hari libur dengan penuh keceriaan ya. 0821-964-8664, silakan pendengar komentar dan tanggapan Anda, silakan. Masih kami terus nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif kami di 0821-964-8664, atau juga komentar Anda boleh Anda sampaikan di media sosial. Untuk Anda juga yang saat ini sedang sibuk di media sosial seperti Facebook, mungkin boleh sempatkan waktu sebentar untuk mengunjungi akun media sosial RRI Pro 1 untuk memberikan komentar dan tanggapan Anda dengan topik libur sekolah penuh warna, bermain boleh, ilmu dijaga ya. 0821-964-8664. Meski demikian pendengar, memang liburan tidak seharusnya dihabiskan hanya bermain ya. Bermain memang penting untuk mendukung tumbuh kembang anak dan menjaga kesehatan mental setelah menghadapi rutinitas belajar yang padat ya. Silakan 0821-964-8664, masih kami terus nantikan Anda bergabung untuk memberikan komentar dan tanggapan Anda pendengar melalui layanan interaktif 0821-964-8664, atau di media sosial Facebook dan juga TikTok ya, RRI Gorontalo. Ya, peringatan pagi ini kami juga sudah tersambung dengan Ibu Teti Kurniati Peasuh. Beliau merupakan Kepala SD Negeri 7 Bone Bolango. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Teti.
1: Waalaikumsalam, SDN 7 Tapa.
0: Oh, SDN 7 Tapa ya?
1: Tapa.
0: Oke,
1: iya.
0: Bone Bolango ya Bu?
1: Iya, Bone Bolango.
0: Oke, baik. SDN 7 Tapa Bone Bolango. Baik, Ibu Teti, kalau sudah memasuki masa libur kenaikan kelas, biasanya anak-anak terlihat sangat antusias gitu, karena akhirnya bisa terbebas sejenak gitu dari tugas dan juga kegiatan sekolah. Nah, bagaimana Ibu Teti cara memanfaatkan libur sekolah agar tetap menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi perkembangan anak ini, Bu?
1: Iya, kalau ini memang kan apa ya, waktunya untuk mereka, ini memang waktunya mereka untuk bebas, tapi memang mungkin dari sekolah tidak perlu memberikan tugas yang menambah beban. Mungkin kita bisa kerjasama dengan orang tua, bagaimana supaya anak ini walaupun dalam keadaan libur, mereka tidak otomatis untuk hanya tidur-tiduran atau apa, tapi memang memanfaatkan waktu dengan baik, tapi dengan hal yang menyenangkan, begitu kira-kira.
0: Oke, iya, baik. Kalau bicara soal liburan, tentu ini identik dengan bermain bersama teman, keluarga, atau melakukan aktivitas yang disuka gitu ya. Nah, mengapa kegiatan bermain tetap penting dilakukan selama masa liburan sekolah ini, Bu Teti? Ibu Teti.
1: Iya, itu memang sangat penting. Jadi itu kesempatan anak-anak untuk bereksplorasi.
0: Baik.
1: Maksudnya, pembelajaran mungkin yang di sekolah yang terlalu maksudnya belajarnya itu mungkin terlalu
0: monoton gitu ya.
1: Liburan itu anak-anak, sedangkan di saat liburan mereka lebih berekspresi, mungkin lebih ke prakteknya. Jadi anak-anak bisa bersosialisasi, bermain dengan teman-teman, itu kan pembelajaran juga. Mereka belajar hal-hal baru mungkin di lingkungan, mereka bisa bermain, menanam, bermain yang lain-lain, atau mungkin bisa membaca, atau bisa juga keluarga mengajak mereka untuk berekreasi, mereka belajar tentang alam, kemudian di situ juga ada pendekatan dengan keluarga, begitu. Yeah. Jadi belajar itu tidak harus belajar di dalam kelas.
0: Betul.
1: Jadi di luar juga bisa, mereka langsung praktek.
0: Oke, okay. Dimanapun ya, itu kita bisa belajar dan mendapatkan juga pelajaran begitu. Dan memang menyenangkan ya, kalau anak bisa menikmati waktu luang tanpa beban gitu. Namun terkadang ada anak yang memang hampir sepanjang hari hanya digunakan untuk bermain gitu. Apa dampaknya jika anak menghabiskan seluruh waktu libur hanya untuk bermain tanpa kegiatan edukatif ini, Bu?
1: Iya, memang ada anak yang mungkin bermainnya, kalau bermainnya bermain tanpa gawai, misalnya mereka bermain langsung, itu sebenarnya baik juga. Hmm. Karena kalau bermain langsung di lingkungan kan itu mereka bergerak, olahraga.
0: Betul.
1: Tapi ada anak-anak yang mereka hanya bermain gawai tanpa di ini orang tua. Maksudnya orang tua harus memang gawai ini tidak selalu berdampak negatif jika digunakan secara bijak. Jadi orang tua perlu membuat aturan atau penggunaan gawai, memilih konten-konten yang edukatif, menyeimbangkan dengan, pokoknya anak-anak ini harus dipantau lah begitu.
0: Hmm. Oke, saat ini juga kan banyak ya pilihan aktivitas yang bisa dilakukan anak selama liburan gitu, mulai dari membaca buku hingga mengikuti kegiatan kreatif gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, biar masyarakat juga tahu yang saat ini tengah mendengarkan Pro 1, kegiatan positif apa saja yang memang dapat dilakukan siswa untuk menjaga kemampuan belajar selama liburan ini, Bu Teti?
1: Iya, makasih. Banyak sekali sebenarnya ya, Pak. Itu kayak tadi Bapak bilang, membaca buku, cerita, buku pengetahuan, menulis pengalaman selama liburan. Nah, ini mungkin bisa jadi tugas guru. Nanti kamu menulis ya, pengalaman kamu selama liburan dan diceritakan kembali di kelas saat masuk, atau membantu pekerjaan rumah. Nah, ini pembelajaran yang sangat baik, apalagi kalau didampingi orang tua, diajak untuk berpartisipasi di dapur atau misalnya menanam. Ini hal-hal yang pembelajaran yang memang seharusnya kita anak-anak tahu. Kemudian berolahraga.
0: Betul.
1: Bermain di luar rumah. Mm-hmm. Mengunjungi perpustakaan, mungkin orang tua bisa ajak-ajak untuk mengunjungi perpustakaan, museum. Di Gorontalo kan juga ada museum.
0: Betul, betul.
1: Kemudian ada beberapa wisata-wisata edukasi atau mengikuti kegiatan keagamaan, sosial, atau diajak untuk bertemu keluarga, sepupu-sepupuan atau apa begitu, untuk mengikat cara bersosialisasi anak ini begitu.
0: Oke, baik. Menyambung apa yang disampaikan sama Bu Teti tadi, bahwa peran orang tua gitu sangat penting. Artinya peran keluarga ini sangat besar dalam mendampingi anak selama masa liburan sekolah gitu. Nah, bagaimana peran orang tua dalam mengatur keseimbangan antara waktu bermain dan belajar anak saat libur sekolah ini?
1: Jadi peran orang tua ini sangat penting sebagai pendampingan dan teladan. Orang tua tidak harus menjadi guru di rumah, tetapi dapat menciptakan suasana yang mendukung anak untuk belajar melalui aktivitas sehari-hari. Yang paling penting adalah meluangkan waktu, berinteraksi, dan membangun komunikasi yang baik dengan anak.
0: Baik. Ya, karena memang setiap anak tentu ini memiliki minat dan juga bakat yang berbeda-beda begitu, Bu, ya.
1: Betul.
0: Ada yang suka membaca, menggambar, olahraga, bahkan mencoba hal-hal baru. Nah, seberapa penting juga masa liburan dimanfaatkan untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki anak ini, Bu?
1: Sangat penting. Jadi, tapi mereka maksudnya langsung ke praktik ya. Jangan terlalu misalnya harus belajar. Kita juga harus memberikan waktu anak-anak untuk menikmati liburan mereka dengan yang mereka inginkan. Jadi ada waktu mereka untuk lebih santai, belajar tapi lebih santai begitu kira-kira.
0: Oke. Di era digital saat ini juga anak-anak ini banyak menghabiskan waktu dengan gawai gitu, untuk bermain game atau menonton berbagai konten gitu ya. Nah, bagaimana juga orang tua dan sekolah dapat mengarahkan penggunaan gawai agar tetap memberikan manfaat selama masa liburan ini, Bu Teti?
1: Iya. Seperti yang saya bilang tadi, gawai tidak terlalu berdampak negatif sebenarnya jika digunakan secara bijak. Jadi orang tua perlu membuat aturan waktu penggunaan gawai, memilih konten yang edukatif, menyeimbangkan dengan aktivitas fisik, membaca, serta interaksi sosial. Pendampingan orang tua itu tetap menjadi kunci. Jadi bagaimana orang tua lah, bagaimana untuk mengontrol anak ini dalam penggunaan gawai lebih mengarah ke arah-arah positif begitu.
0: Oke, baik. Terakhir, Bu, pesan Ibu kepada para siswa agar liburan kenaikan kelas ini menjadi lebih bermakna, produktif, dan juga tetap menyenangkan.
1: Selamat menikmati liburan dengan penuh kegembiraan, bermainlah, beristirahatlah, dan nikmati waktu bersama keluarga. Namun jangan lupa tetap membaca, tetap berbuat baik, membantu orang tua, menjaga ibadah, menjaga kesehatan, jadikan liburan sebagai waktu untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Teti atas waktunya sudah bersama kami dalam komentar dan opini pagi.
1: Sama-sama.
0: Iya, baik, dan peringat persatu dimanapun Anda berada. Demikian baru saja saya berbincang dengan Ibu Teti Kurniati Pesu, yang merupakan Kepala SD Negeri 7 Tapa Bone Bolango. Di menit ke-40 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, peringat kita akan jeda. Yang pasti topik tentang libur sekolah penuh warna, bermain boleh, ilmu dijaga, masih kami terus. Nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif 08219664864. Tapi sebelumnya kita akan jeda. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama Pro 1.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dalam komentar dan opini pagi hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 7:46 waktu Indonesia Tengah, masih dengan topik sekolah penuh, libur sekolah penuh warna, bermain boleh, ilmu dijaga. Silakan 0821-9664-8664 atau di media sosial, komentar Anda boleh sampaikan melalui kolom komentar di Facebook RRI Gorontalo dengan topik libur sekolah penuh warna, bermain boleh, ilmu dijaga.

Ya, pendengar Persatu dimanapun Anda berada, memang liburan tidak seharusnya dihabiskan hanya untuk bermain ya. Karena memang bermain ini penting untuk mendukung tumbuh kembang anak dan juga menjaga kesehatan mental setelah menghadapi rutinitas belajar yang memang padat pendengar. Namun, kalau dilakukan secara berlebihan, tanpa disadari atau tanpa disertai kegiatan yang bermanfaat, tentu anak dapat kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan juga pengetahuan yang telah diperoleh selama di sekolah. Ya, silakan 0821-9664-664 pendengar, komentar Anda seperti apa dan bagaimana, silakan Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif 0821-9664-664 atau di media sosial. Sekarang kita juga sedang live di Facebook RRI Gorontalo ya. Nah, karena itu pendengar, memang diperlukan juga keseimbangan antara bermain dan juga belajar selama masa liburan ya. Jadi anak-anak ini tentu dapat memanfaatkan waktu luang untuk membaca buku, berlatih keterampilan baru, kemudian juga mengikuti kegiatan edukatif atau mengulang materi pelajaran dengan cara yang tentu sangat menyenangkan ya. 0821-9664-864. Komentar dan tanggapan Anda silakan pendengar, masih kami terus nantikan untuk menemani suasana aktivitas Anda di akhir pekan atau suasana santai Anda di akhir pekan seperti apapun kegiatannya. Selamat menikmati liburan, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga atau teman-teman kantor juga. Seperti apapun suasananya, semoga suasana ini akan menjadi seru, menjadi enjoy buat kita semua, dan apapun yang dilakukan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Silakan pendengar, masih dalam komentar dan opini pagi dengan topik libur sekolah penuh warna, bermain boleh, ilmu dijaga ya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 7 Tapabone Bolango tadi, bahwa memang setiap anak juga ini adalah waktu mereka, kesempatan yang bagus buat mereka untuk menikmati momen liburan bersama keluarga sambil bermain. Juga orang tua juga harus mendampingi, di mana juga setiap model pembelajaran, model bermain juga harus dibarengi dengan ada pembelajarannya seperti mengunjungi museum dan sebagainya ya. Dan pendengar, anak-anak ini dapat memanfaatkan waktu luang untuk membaca buku begitu ya, berlatih keterampilan baru mengikuti kegiatan edukatif atau mengulang materi pelajaran dengan cara yang menyenangkan gitu. Maka dengan demikian, libur sekolah tidak hanya menjadi waktu untuk bersenang-senang, tetapi juga kesempatan untuk tetap menjaga semangat belajar dan juga menambah pengalaman yang memang bermanfaat bagi masa depan. Silakan 0821-9664-864, masih kami terus nantikan Anda bergabung untuk memberikan komentar Anda pagi ini pendengar dalam Gorontalo pagi ini, sesi komentar dan opini pagi dengan topik libur sekolah penuh warna, bermain boleh, ilmu dijaga.

Ya, baik pendengar Persatu, dimanapun Anda berada, libur sekolah tidak hanya menjadi waktu untuk beristirahat dari rutinitas belajar, tetapi memang juga merupakan kesempatan yang sangat-sangat baik bagi anak untuk mengembangkan berbagai keterampilan yang mungkin belum sempat diasah selama masa pembelajaran di sekolah.

0: Silakan pendengar, masih kami terus nantikan Anda bergabung 0821-9664-8664. Komentar dan tanggapan Anda seperti apa? Masih kami terus nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif 0821-9664-8664. Dan pagi ini pendengar, kami sudah tersambung dengan Bapak Irwan Usman yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Irwan.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pak Irwan, ini memasuki masa libur kenaikan kelas, tentu ini menjadi apa namanya momen gitu yang paling ditunggu-tunggu oleh para siswa setelah menjalani berbagai aktivitas belajar selama satu tahun ajaran gitu ya. Nah, bagaimana ini Dinas Pendidikan memandang pentingnya masa liburan bagi perkembangan peserta didik ini, Pak Irwan?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Terkait dengan efektivitas waktu pada saat liburan, sering itu kan menjelang selesainya asesmen akhir tahun pelajaran. Nah, tentunya masing-masing daerah, kabupaten, kota itu ataupun dinas pendidikan, satuan pendidikan itu merencanakan beberapa hal. Yang pertama adalah sebetulnya adalah tujuan libur itu sebetulnya apa? Tujuan libur itu bukan berarti tidak belajar. Tetapi ini adalah salah satu hal yang proses melakukan pembelajaran di rumah. Kalau kami memprogram itu. Oleh karena itu khusus kami di Gorontalo Utara itu kami telah melakukan mitigasi awal terkait dengan apa sih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik, oleh siswa pada saat mereka libur. Baik. Nah, ini yang penting. Nah, oleh karena itu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah itu rata-rata adalah kegiatan efektivitas di rumah yang terpola dan terkendali desainnya sebelumnya mereka libur. Misalnya pembelajaran ekstrakurikuler tetap ada, walaupun itu hanya terkendali lewat grup WhatsApp di masing-masing guru kelas dari setiap jenjang sekolah. Mungkin itu dulu yang pertama.
0: Oke, baik. Ini kalau bicara soal liburan, memang sering kali identik dengan waktu bersantai dan juga bermain. Namun, di sisi lain juga ada harapan agar anak-anak ini tetap memperoleh manfaat positif selama masa tersebut. Seperti yang disampaikan sama Pak Irwan tadi, bahwa liburan bukan berarti tidak belajar begitu ya. Tapi kalau menurut Bapak, ini bagaimana juga cara terbaik agar siswa dapat menikmati liburan tanpa meninggalkan semangat belajar ini, Pak Irwan?
1: Ya, memang kalau dilihat dari semangat liburan dengan tidak mengenyampingkan proses dan nilai-nilai pembelajaran, maka tentunya ini kami ada program di khusus kami ya Pak. Khusus kami di Gorontalo Utara itu adalah desain pembelajaran sekolah surga kasih sayang. Nah, inilah yang kita desain di dalam hal proses pembelajaran, khususnya dari rekan-rekan ataupun guru itu telah mendesain lebih awal. Misalnya mereka bertamasya, ini kan rata-rata kita memberikan izin.
0: Betul.
1: Untuk dari kondisi itu anak belajar melalui alam. Nah, inilah yang gitu. Artinya kendali teknis di dalam hal proses pembelajaran itu tetap ada dan sebelumnya telah didesain. Kita tidak menyerahkan sepenuhnya bahwa libur itu tidak belajar, tetapi berbagai macam edukasi yang telah dilakukan, tapi didesainnya itu lebih awal sehingga sebelum libur itu diundanglah orang tua untuk memitigasi apa yang dilakukan oleh siswa pada saat liburan, sehingga pada saat mereka memasuki jenjang atau proses pembelajaran pada jenjang berikutnya, itu mereka tidak kaku. Nah, itu yang kita lakukan. Dan itu masing-masing guru telah mendesain dengan berbagai macam bentuk. Begitu.
0: Baik. Setiap orang tua juga memang ini tentu memiliki cara yang berbeda dalam mendampingi anak selama liburan gitu. Ada yang sangat aktif mengatur kegiatan anak, ada juga yang memberikan kebebasan lebih besar gitu. Nah, sejauh mana peran orang tua menentukan keberhasilan anak memanfaatkan masa liburan pasca secara positif ini?
1: Untuk menentukan keberhasilan anak ataupun peserta didik itu berhasil ataupun terkendali, itu memang kita ada komunikasi kontrol dengan orang tua, artinya dalam hal ini guru kelasnya, khusus untuk jenjang SD. Nah, demikian juga SMP. Nah, lebih khusus untuk PAU itu ada kendali teknis yang telah juga komunikasi. Artinya begini, saya ingin simpulkan bahwa dalam saat liburan itu tidak pernah putus komunikasi antara guru, baik dia guru kelasnya, ataupun guru mata pelajarannya, apalagi kalau untuk PAUD, itu tidak pernah terputus komunikasi itu. Okay. Nah inilah yang telah kita desain, sehingga tujuan itu, tujuan yang kita lakukan di dalam hal proses ini adalah jangan sampai terjadi kepakungan. Jadi pakung pola pikir ataupun otak anak-anak itu, sehingga pada saat mulai proses pembelajaran, setelah liburan itu mereka tidak kaku. Nah itulah tujuannya. Sehingga memang secara teori banyak sih yang dilakukan. Misalnya orang tua liburan kemana gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Irwan atas waktunya sudah bersama kami dalam komentar dan opini pagi.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pendengar, baru saja saya berbincang dengan Bapak Irwan Usman yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara. Terima kasih pendengar, dan menit ke-57 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu komentar dan opini pagi kita akhiri pendengar. Jangan lewatkan setelah ini pada pukul 8 kami juga akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3. Dan juga pada pukul 9 kami juga akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia yang akan mempertemukan antara Amerika Serikat versus Paraguay pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama Pro 1.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuan Ibu Nani ada dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan, ya, diganti dengan manajemen yang baru, istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan, ya, satu bulan ya, Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuan Ibu Nani ada dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.800

0: 177 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluaran lebih.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini.